Sahabat Budaya masih bersama kami di Perempat RRI Semarang, dan selepas acara gelar pagi kami hadirkan, kini kami hadirkan sajian tebak-tebak jawab pilihan hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat yang bisa panjenengan dengarkan melalui acara Ragam Semarang ya. Dan akan kami sajikan pula beberapa informasi dari Kota Semarang dan sekitarnya untuk membersamai panjenengan beraktivitas di pagi hari ini, Mas Bayu ya, hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.

lain. Terus juga kita bisa produktif, misalnya bekerja atau belajar dengan baik. Dan tidak lupa kita masih punya rasa mampu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari gitu ya. Karena tadi bukan berarti kalau sehat mental itu berarti harus bahagia terus gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana kita masih bisa menyeimbangkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, kalau kelihatan atau enggak gitu ya, Mas Tati, ada beberapa hal yang bisa diamati gitu ya, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Misalnya pada perubahan emosi. Misalnya nih, kalau biasanya kita itu orangnya senang, ceria begitu ya, tiba-tiba banget ada perubahan yang drastis, jadi sering sedih, sering nangis tanpa sebab, mudah marah, atau mungkin merasa hampa, itu mungkin jadi satu tanda yang perlu diperhatikan. Yang lain lagi bisa juga dari kesulitan tidur, kok gak bisa tidur-tidur, atau gak mau makan gitu, atau mungkin juga menarik diri dari orang lain. Biasanya kok bisa bersosialisasi, nah tiba-tiba ini sukanya mengurung diri.

0: Sahabat budaya, pukul 7.30 saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Lesi yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 8.00 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan, Kendal hingga perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca pelabuhan.

0: Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan pasang maksimum terjadi pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 1 meter dan akan mencapai surut maksimum mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,4 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Kanta, yang merupakan benda cagar budaya peninggalan zaman Hindia Belanda. Terletak di kawasan Kota Lama Semarang, Gedung Marabunta adalah salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang yang masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung ini menjadi saksi perjalanan waktu dan perubahan zaman, menyimpan cerita masa lalu yang tetap hidup di tengah kota modern. Gedung Marabunta mengajarkan tentang menerima diri apa adanya tanpa harus kehilangan jati diri. Meski tua dan sederhana, gedung ini tetap bernilai dan bermakna. Seperti manusia yang tidak perlu membandingkan diri atau iri pada orang lain untuk merasa cukup. Setiap orang memiliki keunikan dan nilai tersendiri yang patut disyukuri.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Kuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.

Gimbal adalah makanan khas Kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar Kota Semarang.

Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak dan jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara Angkatan Muda Kereta Api melawan Jepang.

0: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya resmi membuka ajang Cilacap Expo 2026 di Alun-Alun Kabupaten Cilacap pada Kamis lalu. Mengusung tema transformasi potensi lokal untuk daya saing ekonomi nasional, pameran tahunan ini berlangsung selama 4 hari hingga 19 Juli 2026. Ketua penyelenggara Agus Firmanuddin melaporkan bahwa agenda yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah diikuti oleh 134 stand dari organisasi perangkat daerah BUMN, UMKM hingga area kuliner. Selain mempromosikan produk unggulan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Cilacap Expo 2026 turut dimeriahkan berbagai perlombaan seni budaya dan fashion show menarik yang diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP sebagai salah satu pilot project penerapan pengadaan berkelanjutan pada Kamis 16 Juli 2026. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik penunjukan ini karena dinilai memperkuat peran UMKM lokal dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan. Konsep pengadaan hijau atau green procurement ini tidak lagi hanya berorientasi pada harga, melainkan aspek ekonomi kemasyarakatan serta kelestarian lingkungan. Direktur LKPP Dwi Rahayustiwati menjelaskan bahwa Jawa Tengah terpilih bersama Jawa Barat dan 3 kementerian karena memiliki nilai pengadaan besar serta komitmen kuat sehingga diharapkan menjadi percontohan nasional dalam mengimplementasikan sistem pengadaan yang akuntabel dan berkelanjutan. Demikian saya Riti Samudra, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus, kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan serasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

petis adalah jajanan khas Kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

Jamu gendong. Kata jamu berasal dari kata jampi dalam kromo Jawa kuno. Jampi berarti ramuan ajaib. Pembuatan jamu sudah berlangsung sejak masa pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah dari Kerajaan Mataram yang selanjutnya pecah menjadi Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Distribusi jamu pertama kali dilakukan oleh seorang laki-laki berdasarkan pesanan konsumen. Sistem yang dilakukan berupa barter, yakni jamu ditukar dengan bahan makanan atau barang lainnya. Kegiatan ini menjadi kebiasaan dan pada akhirnya pengiriman jamu dilakukan secara teratur. Meski sudah mulai ditinggalkan penikmatnya, namun hingga saat ini tukang jamu gendong masih bisa ditemui walaupun memang agak sulit.

hektar, Rawapening menempati 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang, yaitu Kecamatan Ambarawa, Tuntang, dan Banyu Biru. Menurut legenda, Rawapening terbentuk dari muntahan air yang mengalir dari bekas cabutan lidi yang dilakukan oleh Baru Klinting. Dalam cerita tersebut, Baru Klinting digambarkan sebagai bocah yang penuh luka dan berbau amis, sehingga ia tidak diterima masyarakat dan akhirnya ditolong janda tua. Pesan moral yang dapat dipetik adalah sifat angkuh, sombong, dan tidak menghargai orang lain adalah sifat tidak terpuji. Sebaliknya, sikap saling membantu dan tolong-menolong merupakan perbuatan baik yang patut dicontoh tanpa memandang latar belakang status sosial, agama, asal, dan kondisi fisik orang yang ditolong.

0: Bro, helm kamu mana? Kok gak dipake?
1: Alah, santai aja. Warungnya juga deket ini. Paling cuma 2 menit juga sampai.
0: Deket bukan berarti aman, bro. Kecelakaan bisa terjadi bahkan di depan rumah sendiri. Kemarin loh temanku jatuh sampai bocor kepalanya hanya ke minimarket depan gang. Apa kamu gak takut?
1: Hah? Ya, tapi ribet banget sih. Lagian bentaran doang. Males pakai helm.
0: Justru yang bentar itu yang sering buat kita lengah. Kamu tahu gak? Banyak kasus kecelakaan fatal terjadi pas orang cuma mau sebentar ke warung. Dekat bukan alasan untuk abaikan keselamatan. Pakai helm, lindung.

0: Eh Rik, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke pantai, Tis. Kenapa?
0: Loh, kok nggak bawa helm? Jalan ke pantai kan jauh. Lagi pula rawan kecelakaan loh.
1: Ah, nggak apa-apa kali. Kan aku juga nggak ngebut-ngebut.
0: Ya, nggak boleh gitu juga, Ri. Kamu juga harus pakai helm buat jaga keselamatan diri saat berkendara. Kita kan nggak tahu kalau nanti ada apa-apa di jalan.
1: Iya.
0: Aku bilang, jaga keselamatan berkendara termasuk dengan memakai helm.

0: iki jenenge kebeneran alias kebetulan. Sampai tak kelumpukne terus tak buang kali. Mumpung banjir wis beres.
1: Pak, arep digawa menyang endi kuwi sampahe? Kok lek brengkut men to sampean?
0: Lah yo dibuang to, Bu. Apa disimpen? Mumpung banjir arep tak kelekke kali. Iso mak les langsung keli.
1: Walah to, Pak. Pak. Lah apa sampean ki yo ora tau ngrungokke radio utawa maca koran? Buang sampah neng kali ki iso nyebabke iline banyu mampet. Nah tundone awake banjir. Karo meneh kuwi dilarang ya, Pak ya. Malah-malah iso kena denda utawa pidana kurungan lho, Pak.
0: Apa iya to, Bu? Aku kok durung ngerti.
1: Mula to, Pak. Nek ngrungokke radio ki aja mung dangdutan wae. Berita lan informasi ki yo dimirengke. Dasar wong kurang piknik.
2: Sungai bukan tempat pembuangan sampah. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan terhambatnya aliran air dan tersumbatnya gorong-gorong atau pintu air yang akhirnya akan menimbulkan banjir. Jaga kebersihan lingkungan, lindungi diri, keluarga, dan masyarakat.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Klaten menggelar lomba kreasi olahan pangan lokal berbasis B2S atau beragam, bergizi, seimbang dan aman, dan lomba masak ikan di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten pada Kamis 16 Juli 2026. Diikuti oleh perwakilan tim penggerak PKK dari seluruh kecamatan, acara dalam rangka hari jadi ke-222. Klaten ini juga menyajikan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan, stand UMKM, serta gerakan pangan murah. Adapun, kompetisi ini wajib menggunakan bahan pangan lokal non-beras dan non-terigu, serta ikan air tawar guna meningkatkan nilai ekonomi produk. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas peserta dan memperkuat pentingnya pemenuhan nutrisi seimbang dari potensi lokal demi mencetak generasi masa depan yang unggul. Beralih ke informasi berikutnya, Kota Surakarta resmi menjadi tuan rumah Solo International Art Camp atau SIAC ke-5 tahun 2026 yang terselenggara mulai Kamis 16 Juli hingga 27 Juli 2026 mengusung tema Rewriting Tomorrow. Ajang bergengsi ini mempertemukan 80 seniman profesional dari 28 negara untuk berkolaborasi menghasilkan karya seni lukis dan patung. Acara dibuka resmi oleh Mayjen TNI Endro Satoto mewakili Dewan Penasehat Yayasan Jawa Indonesia, didampingi Wali Kota Surakarta Respati Arti. Selain lokal karya seni di Sasana Krida Kusuma, SIAC ke-5 juga dimeriahkan kirab budaya di Car Free Day Ngarsopuro, serta pameran utama di Taman Balekambang yang diharapkan dapat menjadi langkah strategis mempromosikan pariwisata Solo menuju kota global. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, selamat pagi. Terima kasih panjenengan semua masih bersama kami di Perompak RRI Semarang. Dan pukul 9 lewat 11 menit pagi hari ini kita bersama di acara Mangun Projo yang kami hadirkan kembali untuk panjenengan semua di kesempatan pagi hari ini. Dan satu topik di acara Mangun Projo pagi hari ini yang akan kita bahas bersama, dan tentu saja nanti kami undang panjenengan semua untuk bisa bergabung melalui line telepon di 024-831-6661 atau bisa melalui WhatsApp di 08-1127-7914. Dan bersama PWRI Kota Semarang, dan terkhusus pagi hari ini dari PWRI Kelurahan Pelamongan Sari yang akan ngobrol bersama kita tentang PWRI Peduli Sampah Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal. Baik, sudah hadir di studio Perompak RRI Semarang narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Muji Slamet, Ketua PWRI Kelurahan Pelamongan Sari. Selamat pagi Pak Muji.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu, iya. Pak Muji. Wah, ini para sepuh itu pasti selalu menjaga kesehatan itu loh Pak. Yang muda-muda itu malah justru ya gitu Pak, makanan apa-apa masuk gitu ya. Tapi yang sepuh-sepuh malah justru pada bugar-bugar begitu. Dan yang kedua juga anggota PWRI Kelurahan Pelamongan Sari dan juga pegiat lingkungan dan peduli sampah ada Bu Sugiyartini. Selamat pagi Bu Sugiyartini.
2: Selamat pagi Bapak.
0: Jih, kabar baik Bu.
2: Kabar baik. Perlu kami sampaikan, Jih, saya bukan dari PWRI.
0: Oh, dari PWRI.
2: Jih. Oh, maaf. Jih, jih. PWRI Kelurahan Pelamongan.
0: Oh, gitu.
2: Sari, tapi Pedurungan.
0: Oh, Pedurungan. Oh,
2: jih, Pedurungan, jih, jih. Ada beberapa, okay, beberapa kelurahan. Hmm. Salah satunya Kelurahan Pelamongan Sari.
0: Oh, kalau begitu.
2: Saya anggota PWRI Pedurungan.
0: Kecamatan Pedurungan. Oh, anjir. Baik, PWRI Kecamatan Pedurungan. Kalau Pak, iya, Muji dari Kelurahan Pelamongan Sari begitu ya, Pak,
1: iya,
0: Muji.
1: Betul.
0: Oke, baik. Tapi ini masih dalam bingkai PWRI semuanya begitu ya,
2: PWRI
0: Bu ya.
2: Pedurungan.
0: Pedurungan. Oke, iya, baik. Topik kita pagi hari ini tentang PWRI Peduli Sampah Lingkungan Hidup dan juga Kearifan Lokal. Saya ke Pak Muji dulu, atau Pak Muji dulu ya.
1: Iya.
0: Ini PWRI Pak, berkaitan dengan lingkungan mungkin, atau peduli sampah dan juga kearifan lokal ini. Seperti apa sih Pak kemudian permasalahan lingkungan yang ada sekarang, yang ini juga menjadi concern dari Bapak Ibu di PWRI begitu Pak?
1: Iya, terima kasih. Jadi yang pertama, kebetulan tahun ini adalah menjadi programnya Wali Kota Semarang, yang kami sebetulnya sudah beberapa waktu lalu ya, antara 4 sampai dengan 5 tahun kami sudah menggerakkan warga untuk bersama-sama kita melakukan kebersihan terhadap lingkungan, terutama sampah-sampah dari rumah tangga. Karena kalau sampah ini tidak tertangani dengan baik, kecuali menimbulkan polusi, juga banyak tikus-tikus ya, tikus
0: betul,
1: yang ada di sekitar halaman rumah, yang tentu tikus ini akan menyebabkan banyak hal ya, kecuali mungkin menyebabkan penyakit kepada anak-anak terutama. Ini juga gorong-gorong itu menjadi macet, dan juga tikus ini kalau kita melakukan budidaya tanaman di sekitar rumah ini sangat mengganggu, walaupun tidak langsung dimakan, tetapi karena tikus itu suka bermain mas, suka lari-lari kemana kemari.
0: Pusat tanaman ya Pak?
1: Iya, itu karena saat ini kan musuh alaminya berupa kucing itu yang sudah banyak itu, tapi sekarang sudah tidak mau dengan tikus begitu ya, mas.
0: Karena sekarang lebih besar tikusnya kadang-kadang.
1: Sehingga kita harus memberikan peluang tempat-tempat yang tidak disuka oleh tikus, di mana tikus itu berada di situ. Ya. Karena tikus itu kalau diracun di halaman kita habis, itu akan datang tikus dari lain rumah kita.
0: Gitu.
1: Jadi tikus itu seperti itu. Jadi kalau sudah tidak ada yang menghuni, tikus dari tempat lain akan datang ke situ. Jadi gitu, selalu ada tikus-tikus dewasa yang ada di rumah kita. Pasti ibu-ibu ini bosan ya, karena kalau diracun itu matinya di mana-mana, menimbulkan bau dan lain sebagainya. Ini alangkah bijaksananya kalau kita tidak memberikan ruang tempat untuk berkembang biaknya tikus dengan cara apa? Kita peduli sampah. Apalagi himbauannya ini zero waste ya.
0: Zero waste.
1: Kita perkecil membuang sampah ke TPA, tetapi sudah bisa tertangani di lingkungan kita. Nah, saat ini walaupun saat tadi saya sampaikan saya sudah beberapa tahun, ini diperkuat oleh beliau Ketua PWRI Kecamatan Pedurungan. Yuk PWRI kita giatkan lagi untuk mengajak warga di sekitar kita untuk melakukan gerakan peduli sampah. Karena sudah menjadi satu kebiasaan warga kita yang namanya membuang sampah itu seolah-olah sudah bukan suatu hal yang keliru, bukan suatu hal yang salah. Sambil berangkat kerja buang di mana? Buang di mana yang kosong begitu. Nah, ini akan mendatangkan banyak hal di situ. Sehingga saya kecuali mengajak untuk menangani sampah dengan cara mengumpulkan itu kita olah untuk menjadi pupuk, menjadi pestisida nabati, kemudian menjadi pakannya maggot. Jadi saya sudah mengembangkan pola sampah dengan menggunakan maggot, gitu ya. Sehingga proses sampah ini dengan maggot begitu cepat, sampah organik ini satu malam itu sudah dibabat habis oleh maggot. Si maggot itu. Nah, ini tinggal orang kesannya yang namanya sampah itu orang sudah jijik dulu. Ya, ini Pak. Jijik, kita jijik tapi berikan ke orang lain. Ini kan sama saja ini Mas. Jadi monggo ini PWRI ini kita sama-sama mungkin yang saat ini bersama-sama dengan kita bersama RRI Kota Semarang, RRI Semarang ini monggo kita mulai dari hal terkecil. Kami melalui RT RW ini mengajak minimal sampah yang dihasilkan dari rumah tangga itu mungkin mau berangkat ke masjid, mau berangkat belanja dan sebagainya, ini membawa tas kresek itu ditempatkan di pinggir jalan sehingga bisa kita ambil sama-sama untuk kami proses menjadi pupuk. Pupuk padat, pupuk cair, kemudian menjadi pakannya maggot. Mungkin sementara itu. Jadi kami masih selalu menggiatkan kepada lingkungan kita untuk bisa seperti tadi mengumpulkan sampah.
0: Baik, Mas. Baik, terima kasih Pak Muji. Ini sudah diawali, ternyata sudah banyak sekali begitu ya Pak ya yang dilakukan teman-teman PWRI dan juga masyarakat untuk kemudian. Karena sampah ini mau tidak mau nih kalau dibiarkan juga menjadi permasalahan yang akan terus ada begitu ya Pak ya.
1: Iya, terutama nanti menghadapi musim penghujan Mas. Betul. Ini karena mungkin tidak membuang sampah di saluran, tetapi karena angin begitu kencang, sampah itu terutama plastik ini akan terbawa angin masuk ke gorong-gorong sehingga numpuk di saluran akan terjadi macet.
0: Betul. Iya. Baik, saya geser ke Bu Sugiyartini. Tadi sudah diawali Pak Muji Bu, ini di Kelurahan Pelamongan Sari ternyata sudah ada gerakan seperti itu. Nah, dalam skup yang lebih besar di Kecamatan Pedurungan begitu ya Bu ya, ada program apa sih Bu kemudian ini dari PWRI Kecamatan Pedurungan yang kemudian ini berkaitan dengan kebersihan lingkungan terutama untuk pengelolaan sampah? Dan ini kan permasalahan sampah itu kadang jadi yang mengeluh pertama adalah ibu-ibu. Betul tadi Pak Muji, ibu-ibu dulu pasti yang mengeluh. Nah, seperti apa sih Bu kemudian menyelesaikan permasalahan ini kalau dari teman-teman PWRI Kecamatan Pedurungan Bu?
2: Pertama kami sampaikan dulu bahwa saya karena baru purna tugas jadi anggota PWRI Pedurungan memang baru
0: Bu, ya.
2: Tetapi saya sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah itu di rumah saya sendiri itu sejak tahun 2014 karena kepedulian saya terhadap lingkungan. Kemudian tahun kemarin saya sudah mensosialisasikan di wilayah RT tempat tinggal saya. Nah, ini PWRI dalam rangka hari ulang tahun kan ada kegiatan tentang pengelolaan sampah. Nanti saya akan menjadi salah satu narasumber termasuk beliau dan nanti akan kita sampaikan hal-hal yang sudah saya lakukan. Tapi pada saat saya masih bekerja, saya sudah melaksanakan kegiatan itu di lingkungan wilayah kerja saya dan alhamdulillah sampai bisa mendapatkan juara 2 Proklim tingkat Kota Semarang, program kampung iklim itu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan diantaranya adalah pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah itu kan dibagi 3 sampah itu. Itu sudah saya sampaikan sering berulang kali juga. Nah, ini mungkin dari RRI bisa yang mendengarkan bisa melaksanakan kegiatan yang mudah, murah, dan bermanfaat.
0: Betul.
2: Jadi sampah itu dibagi tiga, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu.
0: Okay.
2: Kalau sampah anorganik itu dengan adanya program Wali Kota Semarang itu sekarang setiap RT itu sudah ada bank sampah. Jadi sampah anorganik dikumpulkan kemudian dari bank sampah kemudian menjual kepada pengepul. Nah, waktu dulu belum ada, sebenarnya sudah ada himbauan dari dulu, tapi di tahun 2025 sejak Bu Wali Kota yang baru ini itu memang diwajibkan, karena wajib otomatis dan kemudian juga ada anggarannya juga, sehingga warga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan itu. Tapi waktu saya bekerja dulu tahun 2022 sudah saya gerakkan, di waktu itu saya kerja di Karangturi, itu semua RW langsung ada bank sampahnya. Nah, sekarang waktu itu di rumah saya belum ada. Jadi saya kumpulkan sampah anorganik kemudian saya berikan secara cuma-cuma kepada tukang rosok. Tapi sekarang karena di lingkungan saya ada bank sampah, sebagian tetap saya berikan tukang rosok karena beliau membutuhkan untuk kehidupan pribadinya. Yang sebagian saya berikan di
0: bank sampah
2: RT3 RW1 Kelurahan Gemah, karena saya tinggalnya di Kelurahan Gemah, itu bagian dari Kecamatan Pedurungan. Kemudian kalau sampah organik itu sampah rumah tangga yang dari pagi sampai mau tidur itu pasti kita sebagai manusia akan membuat sampah. Nah, itu saya membuat sendiri dengan cara yang mudah, murah, tapi efisien, efektif. Itu dari galon bekas, kemudian kita lubangi samping-sampingnya itu. Kemudian setiap habis masak, ibu-ibu itu bisa membuang sampah organiknya di komposter yang dari
0: galon itu, ya, Bu.
2: Galon bekas tadi itu. Itu di Karangturi sudah dilaksanakan semua di setiap RW. Kemudian karena kalau mengharapkan komposter di setiap RT, tentunya kita itu akan malas. Misalnya bawa satu kresek ini sampah organik dibuang ke komposter itu. Nah, makanya untuk memudahkan setiap rumah tangga wajib ada komposter di rumahnya masing-masing. Karena kalau komposter yang standar beli itu kan mahal. Nah, kita buat sendiri aja. Itu minimal satu rumah 2 galon cukup. Itu karena misalnya yang satu sudah mengempis, yang satu masih penuh, nanti bisa dibuang sini gantian berganti-ganti. Gitu aja, dibuang ke situ, memang idealnya harus dipotong-potong. Kemudian dimasukkan ke situ, sekali tempo dikasih air, sekali tempo dikasih tanah, itu proses penguraiannya itu akan cepat. Sehingga hasilnya nanti bisa untuk pupuk kompos. Kemudian juga kalau maggot, pupuk cair dan lain sebagainya, itu tadi Pak Slamet sudah menyampaikan. Dan memang itu harus punya semangat yang luar biasa. Pak Slamet memang luar biasa sekali karena tidak semua orang mau melaksanakan kegiatan itu. Makanya saya berupaya gimana nih supaya orang itu mau dengan cara yang paling mudah. Nah, terus sampah itu organik dibuang ke situ, sehingga sampah yang dibuang di tong sampah atau sampah residu itu akan sangat minim sekali. Jadi saya itu satu minggu cuma satu kresek kecil buang sampah, buang sampah di tong sampah yang nantinya akan diambil oleh tukang sampah itu, yang nantinya dibuang ke TPS, akhirnya ke TPA Jatibarang. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa sekarang ini setiap harinya Kota Semarang itu sudah membuang sampah di TPA Jatibarang satu hari 1.000 ton.
0: 1.000 ton ya,
2: nah,
0: Bu, ya.
2: Kalau dari rumah tangga sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, jadi tidak semua sampah harus dibuang di tong sampah. Itu benar-benar akan sangat berkurang, mengurangi volume sampah yang nantinya akan terbuang di TPA
0: Jatibarang. Nah, kalau sampah residu itu kayak apa, Bu, sebenarnya, Bu?
2: Sampah residu itu sebenarnya bisa diminimkan saat ini di rumah saya. Kalau sampah residu itu kayak plastik, terus apa plastik itu kresek, kemudian apa namanya saset-saset kopi dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya itu bisa diolah lagi.
0: Masih bisa dimanfaatkan ya Bu ya.
2: Nah itu misalnya untuk apa namanya kerajinan tangan, terus bisa juga untuk bahan bakar. Nah itu kalau itu butuh alat dari pemerintah, tidak mungkin dari rumah tangga kita melaksanakan kegiatan itu. Nah kalau kegiatan meronce itu juga tidak semua orang bisa. Kadang kita juga sudah sering melaksanakan pelatihan itu, tapi kadang pemasarannya, nah akhirnya mandeknya di situ. Akhirnya ya sudah, sementara ini sampah residu saya ya itu plastik itu, terus ya kayak apa ya, sebenarnya kalau semuanya itu mau dikelola itu bisa, pecahan piring aja bisa dibuat untuk kerajinan, tapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu Pak. Kalau sampah di residu di rumah saya itu ya kresek yang sudah kotor, sebenarnya itu bisa lagi digunakan, dicuci, bisa digunakan untuk bahan bakar itu tadi, tapi karena belum ada ya sudah kita ya udah ini sementara sampah residu saya ini, tapi itu aja sudah sangat minim ya Pak. Apalagi kalau sampai ke situ. Jadi kalau untuk zero
0: sampah residu
2: itu kayaknya masih susah untuk saat ini. Itu perlu bantuan dari pemerintah dengan segala macam apa regulasi dan fasilitas
0: yang ada. Oke, baik, saya kembali ke Pak Slamet lagi. Pak, ini kalau dari penjelasan Bu Sugiyartini tadi, sebetulnya sampah residu itu nggak perlu ada kalau memang pengolahannya dari awal sampai akhir sudah termanfaatkan semua. Tapi sekarang Pak, jadi masalah adalah habit masyarakat begitu Pak. Untuk kemudian memilah sampah itu kan belum semuanya mau dan belum semuanya ini punya habit yang seperti itu. Gimana Pak kemudian menyadarkan masyarakat tuh ya paling tidak memilah sampahnya begitu Pak?
1: Iya, kita harus memberikan pemahaman itu memang dari berbagai kesempatan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Saya itu pernah mengajak tokoh-tokoh itu ya untuk melihat ke di mana tempat pengolahan sampah yang sudah lebih dari yang kita lakukan. Contoh saya sudah mengajak sampai ke suatu kelompok tani di Purworejo. Kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan UNES. Kemudian dengan DLH. Ini maksud saya

0: di bulan Agustus itu kan rata-rata pada menanam tanaman di halaman rumah atau di tempat penanaman sayuran dan sebagainya. Nah, kalau dulu itu kita membeli setiap bulan Agustus, nah, syukur-syukur kalau kita bisa melakukan pengolahan ini, kita bisa menjual, kita jadi pelaku gitu ya. Kemudian untuk sampah-sampah yang anorganik tadi yang disampaikan bahwa sampah plastik dan lain sebagainya, plastik kresek itu ternyata bisa dibuat untuk bunga ya, bahan kecuali bahan bakar ya. Kalau di UNES ini dibuat paving ya, dibakar kemudian di paving. Tapi kan itu perlu peralatan yang cukup mahal. Kalau tadi disampaikan, kalau tanpa peran dari pemerintah, mungkin PWRI ataupun RT RW untuk pengadaan itu saya kira itu akan
1: agak berat ya, Pak.
0: Berat itu, berat itu. Kemudian kalaupun dikasih itu, saya untuk nyari teman yang mau itu juga susah gitu. Jadi tapi mungkin ini saya tetap optimis, Pak. Karena apa? Nuwun sewu, ini di UNES itu sudah di pihak ketiga kan. Dan pihak ketiga itu semangat sekali, berarti kan untung gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan bisa memberikan upah kepada tenaga-tenaga kerja yang ada di situ. Jadi kami yang memberi semangat kami itu di sana, Pak. Jadi di LH, kemudian UNES, kemudian lewat kegiatan-kegiatan di PWRI ini yang sekarang ini sudah terus untuk Pak, ayo digiatkan untuk warga masyarakat ini tidak usah terpaksa dengan mau, karena itu toh sebagian dari iman gitu. Kan sebagai kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau aktualisasi iman ini dengan kebersihan saja, ya itu saya kira mungkin tidak suatu hal yang sebetulnya sulit ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Ini anu ya, memang kelihatannya informasi ke sini ini sudah banyak, tapi untuk warga itu mau melakukan ini yang
1: masih belum maksimal.
0: Belum. Karena kalau saya ajak untuk budidaya maggot saja sudah bisa laku dijual, Pak.
1: Ah, betul.
0: Nah, ini saya sebetulnya untuk menjual itu kan tidak mudah ya. Kalau kita cuma punya sedikit kan belum bisa. Tapi saya dengan TPS UNES itu Pak, kalau nanti Semarang Timur khususnya Pedurungan atau Pelamongan Sari itu berhasil, konsumen saya wilayah timur supaya beli atau mengambil di Pelamongan Sari. Sebetulnya sudah terbuka peluang, tetapi karena produksi saya itu belum banyak, nah ini kami masih perlu bukti supaya warga masyarakat itu mau dengan senang hati untuk minimal mengumpulkan sampahnya untuk kita kasihkan makan ke maggot itu. Ini kalau beliau Pak Joko, Pak Sekretaris dari PWRI ini sudah mirsani di tempat saya, sehingga beliau sangat tertarik. Wah lah, ini Pak Muji ini sudah pejuang ini gitu kan. Wah, saya ini kan tambah semangat itu, bombong gitu ya. Ya itu Pak. Jadi harapan kami memang warga masyarakat ini karena sudah ada teknologi yang tidak perlu biaya mahal, hanya dengan kemauan, meluangkan waktu. Mungkin sing selo ya memang orang-orang PWRI gitu ya, orang-orang PWRI karena udah pada purna-purna ya, gitu. Sebagai informasi, Mas, saya itu purna dari pertanian. Ke pertanian, kebetulan saya pendamping desa pertanian organik. Pertanian organik ini juga arahnya ke pengelolaan sampah. Karena ada satu hama yang memang bersarangnya itu di sampah gitu. Nah, itu ini hama wangwung ya. Hama wangwung ini kalau dipersani dari di wilayah Jawa Tengah itu yang Pantura itu tanaman kelapa habis. Itu karena wangwung. Wangwung itu bersarang di sampah. Nah, kalau itu dibiasakan menjadi pola bersih ya, pola hidup bersih, saya kira wangwung tidak ada tempat untuk bertelur. Tidak usah mengendalikan. Kalau tidak ada tempat untuk bertelur, berarti berkembangnya berhenti, begitu. Nah, ini termasuk Kota Semarang ini kan di punya wilayah yang punya tanaman palma ya, di Pedurungan Lor di daerah Alas Tuwo itu banyak tanaman yang untuk minuman itu. Siwalan. Siwalan itu termasuk palma.
1: Palma ya,
0: itu juga habis karena wangwung. Jadi kami bersama Dinas Pertanian itu sudah

0: sering melakukan sosialisasi terhadap penanganan sampah, walaupun tidak secara khusus adalah sampah rumah tangga, tapi sampah dari ternak dan lain sebagainya. Karena sampah itu ada dari penggergajian kayu, dari sisa-sisa hasil pertanian, jerami padi gitu kan, kemudian tumpukan sampah, pupuk kandang dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menjadi sarangnya wangwong. Nah, kalau ini dilakukan bersama-sama, baik masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan, dengan berbagai kepentingan tadi, ya saya kira akan tercapai itu ya. Betul. Lingkungan yang bersih itu. Jadi teknologi sudah, ini sudah banyak sekali ya. Ada mengolah sampah dari kulit-kulit buah yang bagus, yang kulit-kulit bagus maksud saya, itu menjadi apa, bahan-bahan yang untuk kosmetik, bahan yang untuk ngepel dan lain sebagainya. Sedangkan nanti yang tidak terpilih untuk bahan itu, kita gunakan untuk pupuk, pupuk cair, pupuk kompos, pupuk cair gitu. Kalau ada sisa-sisa dari bumbu kayak lengkuas, kemudian jahe, itu sudah dapat pestisida nabati. Jadi mengantarkan ke pertanian kita adalah pertanian yang organik. Sebetulnya simple mas, simple. Tetapi untuk memulai ini, untuk memulai ini sing anu ya,
1: agak susah
0: gitu. Ini ya, hanya ini sahabat-sahabat kita yang sudah mengetahui atau pengen untuk lingkungan kita bersih ini yang anu ya perlu ya. Tetapi PR-nya tadi yang paling sulit sebetulnya bukan caranya, tetapi untuk ngajak ini, untuk mengajak yang anu ini yang mesti harus terus digiatkan gitu. Dan mungkin nanti perlu apa,
1: edukasi lebih luas ya Pak ya.
0: Edukasi lebih luas itu ya. Termasuk sekarang kan sarana untuk pertanian perkotaan sekarang banyak dibikin pot-pot yang pot-pot dari galon bekas yang diberi warna-warni. Ini kan menarik sebetulnya.
1: Lebih estetik ya Pak. Ya,
0: lebih estetik gitu. Jadi semuanya sudah tersedia, tinggal kita
1: mau memulai atau tidak.
0: Untuk memulai.
1: Baik. Baik, saya ke Bu Sugiyarti lagi. Dengan kata lain, ini kan sebetulnya pengelolaan sampah ini juga ada nilai ekonominya begitu ya Bu ya. Dan ini kan juga untuk masyarakat sebetulnya bisa menjadi daya tarik begitu. Tergantung ini berarti memang bagaimana kemudian mengajak masyarakat itu untuk kemudian mau melakukan itu sendiri Bu. Nah, tapi permasalahan di lapangan Bu, mungkin kalau di perkotaan sudah agak tertata begitu ya Bu ya. Tapi untuk non sewu di daerah-daerah pinggiran itu yang lahannya masih luas, masih banyak ditemukan apa ya Bu, pengelolaan sampah itu masih banyak yang kemudian dibakar atau belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dipilah yang organik, anorganik dan juga residu tadi. Nah, ini seperti apa Bu kemudian untuk daerah-daerah yang mungkin ini belum tersentuh sebetulnya, agar kemudian juga di daerah itu apa ya, sampah juga terkelola dengan baik begitu Bu.
2: Kalau untuk daerah pedesaan ini, sebenarnya kalau daerah pedesaan itu sampah organik kan lebih banyak.
1: Lebih banyak betul.
2: Mereka itu malah lebih mudah karena mereka lahannya luas. Dia cukup membuat lubang aja, dimasukkan ke situ tuh cepat terurainya daripada di dalam komposter. Cuman itu tadi harus dipilah sampahnya. Jadi sampah organik yang bisa dimanfaat, bisa digunakan untuk pupuk kompos, dibuang ke komposter atau lubang tadi. Tapi kalau sampah anorganik bisa dijual di bank sampah. Kemudian kalau sampah residu benar-benar sangat minim kalau mereka mau mengelola seperti itu. Nah, alhamdulillah Kota Semarang ini dengan adanya program pilah sampah yang wajib di setiap rumah tangga. Tapi untuk sementara waktu yang masih benar-benar dilaksanakan itu hanya sampah anorganik karena ada bank sampah, mereka hanya ngumpulkan kemudian dijual ya, mendapatkan cuan meskipun mungkin hanya sedikit, tapi kan kita tidak memandang dari nilai rupiahnya. Karena kalau nilai rupiah itu sangat sedikit sekali, tetapi kan hasil akhir dari kegiatan itu harapannya volume sampah di TPA Jatibarang itu memang benar-benar sangat-sangat berkurang apabila dari setiap rumah tangga mau melakukan itu. Kalau di perkotaan itu tadi ya, kita yang punya masih lahan bisa kita buat lubang karena itu lebih cepat
1: Lebih cepat ya, Bu?
2: Cepat, ya, karena kan tanah ya. Tapi kalau di, misalnya di galon atau di komposter dari plastik-plastik itu memang lebih susah. Idealnya, memang idealnya itu dicacah.
1: Oh gitu ya, Bu ya.
2: Biar cepat. Tapi saya itu sampai gini, biar orang itu mau, dah yang penting jangan dibuang di tong sampah. Udah nggak usah dicacah, nggak apa-apa, dimasukkan aja. Sekali tempo dikasih air, sekali tempo dikasih tanah. Itu nanti akan cepat terurai, membantu proses penguraiannya. Memang lebih lambat apabila tidak dicacah. Tetapi sampai saya itu seperti itu, agar orang itu mau
1: ya, Bu, ya.
2: Karena kadang orang alah mau buang sampah kok repot men, suruh nyacah dulu dan ini dan itu. Nah akhirnya ya sudahlah, yang penting dipilah organik untuk kompos, anorganik yang bisa dijual di bank sampah, dibuang di dijual di bank sampah, dan yang dibuang di tong sampah benar-benar sampah residu. Itu tadi hanya sangat minim, saya hanya satu kerse kecil satu minggu.
1: Itu sebenarnya bisa mengurangi sekali
2: sangat,
1: ya Bu ya.
2: Iya, cuman ya itu tadi nggak semua orang itu mau.
1: Mau betul.
2: Waktu
1: betul.
2: Itu saya 2014 saya kok tertarik. Kemudian saya coba, kadang kalau di kantor waktu itu di kantor makan semangka, makan pisang, itu kulit saya bawa pulang ke rumah.
1: Taruh di komposter ya Bu ya.
2: Iya, di rumah saya. Waktu itu anak-anak masih kecil-kecil sampai gini, "Ma, apa itu? Ini sampah." Mereka sudah tahu ibunya bawa sampah ini dari luar gitu. Yang ini jajan, yang ini sampah, saya taruh di depan, nanti terus saya masukkan ke komposter di rumah saya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di daerah pedesaan itu malah lebih mudah.
1: Cepat ya, Bu ya.
2: Iya, dia punya lahan. Kalau perkotaan kadang enggak mau, sebenarnya enggak bau. Asal itu tadi, kalau yang komposter yang dari plastik apa itu jangan dimasukkan makanan, misalnya nggih sisa daging, sisa ayam, itu akan
1: boleh,
2: keluar belatung dan bau. Sebenarnya boleh, cuman bau. Akan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Tapi kalau taruh di lubang tanah, itu nggak akan mengeluarkan bau. Jadi saya kebetulan rumah saya ada sedikit lahan, sampai rumah saya buat gitu. Jadi kalau sisa-sisa itu saya buang di situ. Tapi kalau yang saya masukkan komposter, benar-benar sampah daun-daun, kulit buah busuk, apa-apa enggak apa-apa.
1: Nah, berarti itu non protein ya, Bu ya, berarti ya.
2: Iya,
1: sampahnya
2: bisa dikatakan pokoknya daun dan buah-buah busuk, daun kering, daun busuk enggak apa-apa. Masuk ke situ enggak akan mengeluarkan bau.
1: Iya. Berarti itu, kalau sampah daging itu masuknya dari dipakan maggot tadi, Pak, atau seperti
0: betul,
1: apa?
0: Betul.
2: Cuman itu tadi enggak semua orang mau membuat maggot. Itu akhirnya solusinya kalau bisa membuat lubang aja, kalau tidak mau buat maggot. Kalau buat maggot luar biasa. Saya aja tertarik nih, kapan-kapan saya mau ke rumahnya Pak Slamet untuk belajar
1: nggih. Kalau maggot sendiri, Pak, monggo Pak Slamet.
0: Nggih, terima kasih. Memang di dalam satu pengolahan sampah, kalau ada daging kemudian ada sisa nasi, sebetulnya lalat hitam PSF itu yang larvanya adalah maggot. Jadi maggot itu adalah larva dari lalat hitam. Jadi dinamakan maggot, maggot itu lalat hitam. Jadi kalau di lalat hijau namanya zed. Nah, belatung dan lain sebagainya. Hampir sama. Cuma kalau belatung itu lompat, Bu. Lompat-lompat gitu. Kalau belatung. Tapi kalau maggot itu tidak. Maggot itu merambat ya. Dengan apa? Ruas-ruasnya itu dia bisa jalan gitu. Nah, itu kalau yang datang itu lalat hitam, maggot itu walaupun itu daging, walaupun itu nasi, karbohidrat, itu aromanya bukan aroma amonia.
1: Enggak bau ya berarti.
0: Enggak bau. Bahkan saya itu tidak pakai sarung tangan, Pak, kalau dengan maggot itu. Saya nganu sampah ya. Nguleti sampah itu itu karena untuk menghilangi bau itu dengan satu cuci tanpa sabun saja sudah tidak berbau. Bahkan tangan saya itu tak ciumi gitu ya. Itu bau maggot gitu ya. Itu saya gitu ya. Kalau orang lain mungkin ya masih gilo. Tapi kalau itu makan, ya kalau makan kan tentu harus disabun ya. Kalau hanya sebatas bersih itu sudah bersih tanpa bau. Tapi kalau itu ada lalat hijau 3 hari 3 malam pakai 7 sungai airnya itu tidak hilang. Jadi baunya itu luar biasa di tangan ya. Tangan luar biasa, Pak. Jadi tandanya itu kalau aromanya ini seperti tape gitu ya. Itu adalah maggot, lalat hitam. Sedangkan lalat hitam dan lalat hijau itu tidak mau bersama. Kalau di situ sudah ada lalat hitam, lalat hijau tidak akan bertelur di situ. Gitu ya. Jadi monggo, jadi yang mau beternak maggot, silahkan, saya di tempat saya ada bibit gitu ya. Ada bibit. Jadi saat ini tempat saya banyak gitu. Kalau di situ kebetulan ada warung makan, Bu, di seputar Penjenengan, sekitar Penjenengan ada warung makan, sisanya boleh diminta. Itu taruh maggot aja di situ. Taruh di ember, kasih maggot. Itu nanti aromanya pasti berkurang. Lah itu untuk memberikan penjelasan sosialisasi kepada warga supaya nanti paham antara lalat hijau dan lalat hitam. Kemudian mungkin kalau tadi saya dari sisi hasil berupa uang ya, belum gitu ya. Tapi saya Pak Joko sudah mirsani untuk memberikan penjelasan atau edukasi kepada anak-anak, karena tempat saya juga ada mahasiswa UNES yang sering ke tempat saya juga untuk melakukan praktek gitu ya. Itu dari hasil maggot itu tak kasihkan ke ayam, kemudian ke mentok, lele, itu kita kasih pakan dari itu. Sebetulnya nasi langsung dikasihkan mentok mau, tetapi kita punya siklus yang berbeda supaya hasil yang diberikan itu akan lebih bagus ya. Karena kalau makan maggot itu informasinya itu kalau lele sehat. Itu lebih sehat, bobotnya lebih berat. Itu seperti itu kalau dengan maggot ya. Walaupun tidak 100% maggot, tapi dikasih makanan yang dari makanan lain gitu. Ya, makanan pokoknya gitu. Ini menjadi tambahan. Nah, kemudian tadi untuk memberikan pemahaman, Bu Cici itu sekali dua kali, nek sudah tiga kali itu nanti kangen gitu ya. Harapannya begitu. Kalau tiga hari gak ketemu maggot itu rasanya wesan. Rasanya
1: kangen. Jadi kebiasaan ya Pak ya.
0: Jadi kebiasaan. Karena saya edukasi ya melalui cucu saya yang pulang sekolah itu pasti menyari eyangnya gitu ya. Saya pas panen maggot itu, dia ikut panen gitu. Jadi kalau sudah dari anak kecil itu sudah dia sering melihat dan megang gitu, bahkan sekarang ikut manen gitu, jadi sudah enggak kilo gitu. Itu saya kira nanti generasi berikutnya ini sudah akan bisa tercapai itu ya. Karena kalau kita mengacu dengan penanganan hama di Demak itu, sosialisasinya sejak dari anak-anak PAUD, Pak.
1: Nah, itu bagus.
0: Itu perlu ditiru modelnya ya. Di sana berhasil dengan burung hantu, Tito Alba, untuk mengendalikan hama tikus. Ya. Ini ternyata memang biayanya cukup besar, Bu, karena sampai untuk bapak-bapak itu, untuk orang dewasa, dia nanggap wayang. Cuma limbuane atau garengane itu pakai menjelaskan tentang burung hantu itu. Nah, ini sekarang ini sudah menjadi kebiasaan. Bahkan kalau di rumah tangga itu nangkap tikus, itu diberikan ke klinik burung hantu. Karena burung-burung hantu yang di klinik itu perlu makan ya, itu seperti itu. Jadi mungkin besok kita BWRI buat acara dengan judulnya maggot itu ya. Kita acaranya apa saja? Mungkin pertemuan BWRI makan lauk maggot gitu.
1: Bisa dikonsumsi ya Pak ya?
0: Bisa dikonsumsi. Jadi UNES itu sudah mengolah untuk bisa dikonsumsi manusia gitu ya. Memang kalau kita melihat sampah itu kalau sudah busuk itu ngilani. Tapi kalau sisa dari ibu-ibu masak, ini kan bukan sampah sebetulnya. Karena geges kangkung itu diambil yang pucuk untuk dimasak, yang bonggolnya digeges juga untuk kasihkan makan ke maggot. Ini kan sebetulnya bukan sampah gitu. Tidak bau gitu. Lah ini membiasakan yang seperti itu. Kalau buang sampah sekarang terus ngambilnya besok, ya memang bau. Sekarang kalau ada truk bawa sampah itu kan orang di belakangnya sudah baunya, karena apa? Sudah sampah yang basi, sudah yang wayu gitu. Nah, kalau ini sampahnya langsung dikelola dengan baik, ini harapannya menjadi satu hal yang menarik itu untuk warga masyarakat sehingga mau melakukan. Jadi saya benar-benar walaupun dengan banyak sekali tolaan-tolaan diajak sekali, wah saya mau Pak Muji, saya mau gitu, tapi nginep semalam itu sudah enggak mau lagi.
1: Karena apa itu Pak?
0: ya gitulah sampahnya. Sekarang kalau di tempat saya yang mau masuk ke ruang maggot aja kan tidak banyak ya.
1: Wah,
0: saya enggak gitu. Takut, ya, takut dengan maggot, dengan maggotnya takut, dengan sampahnya jijik dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Jadi mungkin saya punya 4 orang ini itu yang mau dengan maggot itu saya senang sekali.
1: Gitu. Dan itu kalau ternak maggot itu sendiri setiap rumah tangga bisa Pak melakukan itu Pak?
0: Bisa, bisa. Jadi saya itu pertama itu tidak sengaja. Saya itu membuat jamur untuk mengendalikan hama itu dengan media jagung. Setelah saya ambil jamurnya, medianya ini saya tumpuk di ember. Ternyata 3 hari kemudian maggotnya banyak. Berarti maggot liar, artinya lalat hitam liar itu banyak. Lalat hitam liar itu banyak, yang kita tidak usah beli pun sebetulnya ada. Ya seperti burung hantu itu di mana-mana ada, asal diberikan tempat yang dia suka itu datang gitu, itu datang. Nah setelah itu saya, oh ternyata ini tidak sulit gitu mengembangkan maggot itu. Nah ini ternyata ada warga di sekitar saya itu, Pak, mbok saya tak ikut bibit itu gitu. Nah ini sampai dengan sekarang itu menggunakan maggot untuk memproses limbahnya, dan dia menggunakan pupuk cairnya untuk tanaman anggrek. Dan anggreknya ini bisa rajin berbunga dan bunganya bisa tahan lebih lama. Ini terbukti betul, Bu. Sudah ada beberapa orang yang testimoni gitu ya, yang membuktikan bahwa di dia sendiri itu memproduksi pupuk sendiri, digunakan sendiri. Ini sekaligus dia melakukan dan trial gitu. Jadi memang ini hanya ini, Bu, memulai dengan orang-orang yang memang sudah mengetahui bahwa ini bagus itu, itu. Jadi tidak usah beli pupuk, cukup dari kita sendiri. Tidak usah beli media tanam, sudah dihasilkan dari kita sendiri. Bahkan termasuk saya itu gini, Mas, bakul-bakul sayur di seputar Pelamungan Indah ini itu saya tampung sampahnya. Gitu. Kemudian saya mencoba yang bakul ikan, Bu, karena produksinya banyak, limbah ikannya banyak, sehingga maggot saya belum mampu berimbang dengan bahan yang tersedia. Jadi ini menjadi satu kesulitan. Kalau saya perbanyak, tenaga saya yang nggak mampu. Karena saat ini saya baru memperbanyak tanam cabai, tomat, tapi saya siram dengan pupuk cair kita. Gitu. Ini harapannya kalau ini bisa panen dengan menggunakan pupuk organik, berarti ini satu hal yang lebih. Besok PWRI kita undang untuk panen bersama di Pelamungan Sari. Ini mungkin satu hal yang menarik gitu ya.
1: Betul.
0: Hal yang menarik gitu.
1: Baik. Jih, terima kasih Pak Musi. Saya langsung geser ke Bu Sugarti lagi. Ini tinggal 8 menit, Bu, mungkin sebagai closing statement juga nanti. Sudah dijelaskan Pak Muji bahwa langkah-langkah seperti ini sebetulnya setiap rumah tangga pun bisa begitu, bisa dilakukan begitu, dengan maggot, kemudian dengan pilah sampah yang tadi dicontohkan Bu Sugarti ini. Nah, tinggal ini dari pemerintah mendorongnya harusnya seperti apa begitu, Bu, untuk kemudian program ini kan program baik, pengurangan sampah, kemudian lingkungan juga jadi lebih tertata, lebih bersih, dan ini kan juga akan membantu pemerintah untuk menciptakan tata ruang yang enak begitu, Bu. Seperti apa, Bu, kemudian harusnya dari pemerintah?
2: Sebenarnya dari pemerintah itu sudah sejak ini, Bu Agustin, itu kan ada program pengelolaan sampah. Itu tadi setiap RT, RW sekarang sudah ada bank sampah. Tapi untuk sampah organiknya itu memang belum mencapai persentase yang banyak. Jadi karena harusnya mungkin dari pemerintah pun ada regulasi bahwa untuk yang masuk di dalam tong sampah harus benar-benar sampah residu. Selama ini kan tidak. Jadi tong sampah itu masih
1: semuanya
2: penuh.
1: Jadi satu.
2: Seandainya semuanya itu wajib harus sampah organik juga dikelola, bisa untuk itu tadi macam-macam nggih, pupuk cair, pupuk kompos yang saya buat dengan sangat sederhana, atau maggot. Nah itu sebenarnya bisa, cuman itu tadi itu dari hati nurani kita dulu. Dan kalau dari pemerintah harusnya mungkin ada payung hukumnya.
1: Regulasi.
2: Yang buang sampah di tong sampah kalau tidak sampah apa namanya residu itu ya
1: ada sanksi misalnya
2: ya, ya. Itu mungkin seperti itu
1: karena tanpa ada regulasi yang apa nusa ya Pak agak menekan gitu ya tetap tidak akan berjalan begitu ya Pak. Jadi memang harus ada regulasi yang tegas juga dari pemerintah gitu ya Bu ya. Dan ini sebetulnya bisa ya Bu dilakukan kemudian sampai tingkat terbawah sekalipun bisa. Begitu.
2: Ini saya dalam tempo dekat Agustus saya mau mengadakan lomba di tingkat RT saya nanti saya ngasih hadiah nggak apa-apa untuk apa pengelolaan sampah di rumah tangganya masing-masing. Jadi ya harus sampah residu yang harus dibuang di tong sampahnya gitu ya. Sekedar untuk
1: membagikan semangat ya Bu ya. Oke. Baik sih Bu, sekarang ini mungkin sebagai closing statement sekalian sebagai kesimpulan dan ajakan kepada masyarakat ini secara luas terutama yang mendengarkan siaran kita pagi hari ini agar juga lebih peduli dengan sampahnya kemudian bisa mengelola sampahnya dengan mandiri dan juga lebih baik seperti apa Bu, monggo.
2: Kita harus memberikan warisan atau legacy kepada anak cucu kita karena anak cucu kita itu juga berhak untuk mendapatkan udara yang segar.
1: Betul.
2: Dan itu bisa kita dapatkan apabila kita tetap mengelola sampah dengan baik, generasi yang sehat, kalau pengelolaan sampah juga baik, semuanya dilaksanakan, ada penghijauan juga. Jadi tidak hanya mengelola sampah tapi penghijauan itu juga perlu sehingga lingkungan benar-benar sehat dan kita akan memberikan warisan kepada anak cucu kelak itu akan memberikan udara yang sehat, segar. Jadi jangan sampai anak cucu kita itu nantinya akan harus memakai pakaian khusus untuk keluar rumah, tidak bisa sebebas seperti ini. Dan di apa di dalam agama pun juga disebutkan tadi kebersihan sebagian daripada iman. Kemudian Allah tidak menyukai kerusakan. Lah, jadi kita harus mengelola bumi ini dengan baik.
1: Jadi baik Bu Sekretari Matur Nuwun untuk apa namanya closing statementnya dan juga ajakannya. Ini ajakan yang bagus dan juga wajib kita lakukan begitu demi lingkungan yang baik demi warisan ke anak cucu juga di kemudian hari nanti. Pak Muzi selamat monggo sebagai penutup Pak sebagai kesimpulan.
0: Terima kasih karena kita sudah bagikan lewat link sehingga pagi ini didengarkan bahkan teman saya di Kalimantan. Kalimantan Barat itu tanya. Jadi besok saya tak ikut ini ya. Teman saya di Kalbar dan juga di UNES ini juga saya kabari gitu. Karena kebetulan mitra kita banyak. Mudah-mudahan pagi ini bisa bersama-sama mengikuti terutama teman-teman PWRI dan juga untuk pertanian ya. Pertanian ini kebetulan saya di provinsi sehingga ada grup di provinsi sehingga saya masih hari ini menindaklanjuti dengan pertanian organik yang konon adalah kebersihan lingkungan yang kita utamakan sehingga pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh pendengar radio RRI Semarang supaya yuk kita sama-sama buat lingkungan kita yang bersih, lingkungan kita yang sehat, yang kita konsumsi juga sehat karena dibudidayakan dengan cara-cara yang sehat. Nah, untuk yang sehat tadi tentu kita dengan mengolah sampah dengan yang kita bisa. Khususnya Kota Semarang ini sudah difasilitasi oleh Bu Wali dengan POP yang mengutamakan urban farming dan pengolahan sampah. Saya kira kecuali regulasi itu juga sudah bukti nyata bahwa diajak untuk Kota Semarang ini melakukan urban farming pertanian perkotaan dengan menggunakan limbah-limbah di rumah tangga yang kita bisa manfaatkan untuk dijadikan pupuk, pesidana abadi dan lain-lain. Ya, dengan melalui PWRI dan RRI Semarang saya benar-benar ya benar-benar mudah-mudahan dengan pertemuan yang pertama ini bisa mempengaruhi mengajak kepada warga di seputar kita untuk melakukan pertanian organik. Terima kasih.
1: Baik, matur nuwun Pak Muzi luar biasa insight yang kita dapatkan pagi hari ini. kita sebagai warga masyarakat tentunya pengen lingkungan kita bersih, lingkungan kita sehat begitu Bu dan juga Bapak. Itulah sebabnya kita harus mengelola lingkungan dengan baik, salah satunya dengan pengelolaan sampah yang baik juga. Banyak caranya sudah dijelaskan Pak Muji Slamet dan juga Bu Sugiyarti tadi, tinggal bagaimana kita memulainya, mau atau tidak begitu. Ya. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Baik, matur nuwun Pak Muji, rawuhipun wonten di Perwatarani Semarang, Bu Sugiyartini, bapak-bapak yang sudah mendampingi juga, matur nuwun. Semoga nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai sampah, mengenai berbagai macam hal yang ini tentunya demi kebaikan Kota Semarang, demi kebaikan lingkungan kita bersama begitu sih. Matur nuwun. Demikian acara Mangun Projo pagi hari ini. Kamas Bayu dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatian panjenengan. Kita kembali bersua di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sambel kemangi, mak nyus tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sastresno, sugeng enjing sugeng panggen malih lumantar acara Sambel Kemangi. Saran kula titih samboten nggih enjing menika ingkang anyar ing panjenengan ing acara menika. Ngantos mangke kramaken tukap tabuh 11 siang. Nyuwun pangapunten radi randhet kula anggenipun sowan nggih. Nanging tetap kula sowan wonten ngarsa panjenengan enjing menika ing acara Sambel Kemangi. Atur panjenengan kang badhe sarengan monggo 0238316661 tapi saged lumantar WhatsApp ing 0811277714 pro 4 sugeng enjang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang.
0: Sih sugeng siang.
1: Mas. Dewi. Aku ngomong susah banget sih.
0: Alah, nggih kedah balapan.
1: Kenapa?
0: Kedah balapan lah menika ingkang mlebet kathah sanget.
1: Berapa hari nggak bisa terasa mas, tolong mas.
0: Oke, siap menika. Saking kathahipun ingkang badhe mlebet kok menawi.
1: Nah, kalau ada salah aku minta maaf ya.
0: Mboten wonten lepatipun. Menika awet kathah ingkang telepon ugi menika terus jelan-jelan menika. Sinyalipun.
1: Kalau aku minta waktu ya.
0: Lakunipun napa, Bu?
1: Kedanan boleh gak?
0: Kedanan, oke, siap.
1: Salamnya buat Bapak Donggoku, Bapak Adiono, Bapak Bagio, Bapak Supri, terus Bapak S. Kabut SGG, terus Bapak Sastro Jenggira, tambah satu Bapak Joko KSM, Ibu Esen, hanya saja ibu-ibu, gak bisa saya sebutkan gak? Nanti kelamaan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat mas apa?
0: Mas Inten ayo.
1: Mas Inten juga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Dan diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
1: Sekali lagi maafin Mbak Jimmy kalau ada kesalahan mas. Aku mohon maaf banget dulu teman. Terima kasih ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, matur nuwun. Engkang wonten BSP menika. Iki sawingipun sawingipun Bu Dewi menika. Perempat sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas Titis.
0: Sugeng siang Pak Abdul Ghofur.
2: Terus kula pun dolongopor. Eso-eso kok cerita angel mlebu. Lepok napa tak ya?
0: Oh, laki rangan.
2: Harap
0: mungkah nu.
2: Taru lah. Wes, emang bini hati ya, peri tak rene. Ya mak, tekan bimbi. Itu lah, tekan bimbi lho tuh. Betul. Tapi marai, mbak menik wau kok. Kurungu mlebu-mlebu angel lho.
0: Oke.
2: Kurang kok nyun tendang mas.
0: Tembangipun ngasakan apa?
2: Judulipun Sandang
0: Pangan. Sandang Pangan, oke.
2: Salamipun kagem Ibu Hasri, Ibu Sarbini, Ibu Kartika, Ibu Sri Patandayan, mboten kesupen Dedek Menik, Lajeng Mas Bowo, Bapak Partiono, Bapak Suwarno, lan sedaya kemawon ingkang siang menika dereng kula salami nggih mengke sonten menawi mengke dalu. Ampun kuwatir salam saking Abdul Ghofur niku maknyus saestu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghofur matur nuwun. Nggih. Waduh. Jangan ada persepsi macam-macam. Aduh. Nggih, matur nuwun Pak Abdul Ghofur. Salam-salamipun lan requestipun monggo samingipun Pak Abdul Ghofur pro 4 sugeng siang.
3: Ye Pak Kabut SGG wonten ngapa nomor e
0: kiyu
3: mas lo luntur mas ki mangke sekare mas ki
0: luntur. Oke
3: okay. luntur niku pun kula lampahi.
0: Wah
3: sejatine
0: wah
3: loro kuwi tambahane awake dhewe.
0: Mila
3: kita janten tak dereng ngeten luntur yen Mas, kok lampahi. Tambahane awake dhewe ya. Kudu apik atine kudu menyayangi kalih kita sedaya. Ngapunten segala dosa.
0: Betul.
3: Insyaallah penyakit niku
0: ical.
3: Sirno.
0: Nggih.
3: Lah iki enten parian guyonan ning kare pantun suara hati rakyat laborasi, Mas.
0: Oh,
3: ngoten. Wah, niki pirang iki, Mas, nggih?
0: Nggih.
3: Nggih. Mbak, ini boleh derek, Mbak. Dewi apa, Mas, nggih?
0: Siap.
3: Pun komplit berarti Pak Sastro jenggrat kali Pak Mul jenggot putih, Pak Mardiono ngacung nggih monggo. Dipireng kene iki pantune kula nggih. Mbak Amel seneng sambal terasi. Heeh. Full waring kuwi. Wae Mbah Wirya. Heeh. Angel angel berantas korupsi. Langsung wae patake buaya.
0: Nah.
3: Buen rasa ono Mas ya.
0: Jejeje.
3: Mboten riyen mawon.
0: Nggih.
3: Thailand mboten kula nyuwun pangapunten yang penting sugeng makaryo.
0: Siap.
3: Sedang makar yo.
0: Tetap
3: semangat Mas
0: Gigi. Matur nuwun Pak Kabupat SGG. Jih, Pak Miarso datang tembak rumbian mereka. Sabun nonton tiga Pak Mundutan yang kang melepet kelawan Jih. Kedanan katulang rumbian kelas yang akan sandang pangan. Semoga.

0: Yen siro bakal etungan kule ocoro singka ampang ong.
1: Doro Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kulo badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris apa?
1: Pun sak-sake. Krising pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko. Ten warung napa minimarket cekap ngangge Kris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge Ki RIS diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik Kris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngampil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng, nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebrayan.

0: Sambel kemangi mak nyustenan tigang pamundutan sampun katur pamirsa satresna nggih. Kula wasaken rumiyin ingkang sampun nyerat lumantar WhatsApp menika wonten Pak Wiji Tugrejo. Assalamualaikum Mas Titis, nyuwun tembang sambung wanci dalu katur sedaya pandemen campur sari sambel kemangi pro 4 RRI Semarang mengkaten Mas Titis matur nuwun sugeng makarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wiji wonten ing Tugrejo. Lajeng Pak Sabto kang raya tembangipun layang kangen. Assalamualaikum kagem Bu Titin, Tante En, Bu Eni, Bu Serwahyuni, Pak Anom, Bu Tias, Bu Diartilan. Sedaya mawon menika, nggih. Dan buat yang tugas terima kasih, nggih. Selanjutnya wonten Mas Pur Perdana Tulungagung. Sugeng siang para patriot Semarang nyuwun tembang perahu layar, salam ke Pak Abdul Ghafur, Pak Bowo, Bu Yanti Bojonegoro lan sedaya sahabat budaya sugeng siang. Kagem penyaripun matur nuwun. Inggih Mas Pur Perdana Tulungagung matur nuwun sanget. Wonten ugi menika Pak Untung Mulyono kali wungu krajan. Nyuwun lagu Jalak Putih kangge semua kru para patriot Semarang gajah Sri Winarti kandangan. Ataya Ihsan Aldanis kandangan. Barakallahu fikum. Nggih matur nuwun. Pak Untung Mulyono kawonten Kaliwungu. Nggih. Tembangipun setunggal pokok setunggal mangke copi kula padosaken tembang ingkang dipun kersakaken nggih. Selajengipun wonten Pak Sastro Sekira sugeng siang. Halo, sugeng siang. Wah, lha nika sinyalipun sajak radi sensi menika Pak Sastro nggih. Saged nambali monggo Pak tembangipun tawis saged nyerat lumantar WhatsApp menika. Monggo ingkang badhe minggah malih 0248316661 pro 4 sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Titi.
0: Sugeng siang Bu Eni.
1: Ya. Lah lajengipun lingsir wengi wonten.
0: Lingsir wengi wonten.
1: Saking wonten dalu nggih.
0: Nggih.
1: Ah nggih wonten. Salamipun kagem Bu Sarina. Heeh. Pak Sasto, Bu Titi. Pak Kapus, Pak Nusrung, Pak Sagen Dijilat, Mbak Yanti kalian, Mbak Tisalin, saya kemauan Mas Siti,
0: matur
1: bangun, Mas Siti sehat selalu, bersama keluarga. Jangan bangga putin, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, matur nuwun sangat, tembangi puling siar wangi, jih. Engkang dipun kersakaken. Sawingi pun Bu Eni, monggo 0243 Pak Sastro sengkret orang rumian monggo pro 4 sugeng siang Pak Sastro sambal kemangi. Halo. Halo. Waduh apa nih kok kemudian suara suantan ini pun Pak Sastro sengkret menikah anjir suantan ini pun dari medal menikah Pak Sastro. Wah lah nih kok jih sambal pireng jih monggo
2: sugeng siang Mas Titi.
0: Sugeng siang.
2: Nalika saya wonten wekdal.
0: Nggih.
2: Kula nyuwun sekar saking Mbak Yu Wuryanti. Kesengsem.
0: Kesengsem. Oh nggih.
2: Kadosipun mboten Wuryanti kesengsem niku nggih ahli sunyah niku.
0: Kesengsem niku.
2: Napa waljinah.
0: Nggih, coba kula padosaken kang wonten nggih.
2: Nggih. Atur salam kagem sedaya kemawon Mas Titis. Wekdalipun sampun mepet nih nggih. Kagem panjenengan sugeng ngagati ngantos paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pamirsa sedherekna, menika sampun wonten kalih pamundutan awet wekdal kemawon atus lajeng kemawon kula aturaken menika lingsir wengi kelajengaken kesang semlengkung rumiyin semangga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Dindikpora resmi meluncurkan program Kelas Khusus Olahraga atau KKO Jenjang SMP untuk pertama kalinya di tahun ajaran 2026-2027. Diluncurkan langsung oleh Bupati Temanggung Agus Setiawan di Stadion Bumi Pala pada Kamis 16 Juli 2026, angkatan perdana ini menampung 32 siswa berprestasi yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Temanggung. Kepala Dindikpora Temanggung Joko Prasetyono menjelaskan bahwa fase awal ini baru membuka cabang sepak bola dan bola voli. Melalui program penataan kurikulum khusus ini, pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk memfasilitasi pembinaan atlet muda berbakat agar mampu mencetak prestasi olahraga tingkat nasional hingga internasional tanpa mengesampingkan pendidikan akademik mereka. Beralih ke informasi lainnya, Bupati Jepara Wite Arso Utomo menyatakan komitmen penuh untuk pemerintah daerah mendukung pengembangan situs peninggalan Ratu Kalinyamat di Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan. Saat meninjau lokasi pada Kamis 16 Juli 2026, dia menegaskan pentingnya pelestarian cagar budaya seperti bangunan langgar bubrah dan berbagai artefak bersejarah sebagai sarana edukasi generasi muda. Meski pegiat sejarah mengusulkan pembuatan museum di lokasi temuan, pemerintah Kabupaten Jepara masih menunggu kajian mendalam dari tim ahli guna memastikan nilai historisnya. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat identitas kepahlawanan nasional Ratu Kalinyamat sekaligus mendongkrak daya tarik sektor wisata budaya di Kabupaten Jepara. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih di siang ini Anda masih bersama kami, perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi ya, yang mengudara di FM 88,2, AM 801 dan juga melalui kanal streaming aplikasi RRI Digital ya. Pada edisi hari Sabtu ya, 18 Juli 2026. Senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua. Insya Allah hingga sore nanti, sahabat budaya, jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan beragam acara, musik ya, sajian yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu siang jelang sore panjenengan semuanya. Dan seperti biasa untuk mengawali kebersamaan, kita akan bersama dalam acara Prigel ya, Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang, yang mana pada edisi Sabtu siang ini tema atau topik yang akan kita bicarakan ini berkaitan dengan dunia fashion, sahabat budaya. Topiknya adalah fashion yang berawal dari cinta untuk keluarga. Nah, ini sejarahnya seperti apa, ceritanya seperti apa, nanti akan kita bicarakan bersama dengan narasumber ya, yang alhamdulillah sudah hadir juga, sudah pinarak di studio Perempat Semarang. Beliau adalah Ibu Nurul Mulia Lestari ya, dari Mulia Butik. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nurul.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Fahri.
1: Ji, kabar baik, sehat ya Bu Nurul?
2: Sehat
1: ya,
2: alhamdulillah.
1: Ji, ini temanya berkaitan dengan dunia fashion Bu Nurul ya, dan ya, topiknya menarik ya, berawal dari cinta untuk keluarga. Penasaran juga ini ceritanya seperti apa ya, kok bisa dari keluarga berujung ke Mulia Butik atau usahanya panjenengan. Tapi nanti kita akan bicarakan itu Bu Nurul. Sebelumnya kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, monggo pendengar Perempat yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya langsung ke Bu Nurul terkait dengan mungkin ceritanya atau mungkin produknya apa saja, fashion yang ditawarkan apa saja, monggo saja. Kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik Bu Nurul, ini berkaitan dengan awal mula mungkin ya, Fahri penasaran dengan sejarah pertama kali panjenengan terjun ke dunia usaha, dalam hal ini dunia fashion, itu waktu itu sejak kapan dan karena apa sih Bu Nurul? Monggo, mungkin bisa diceritakan.
2: Oke, baik Mas Fahri. Sebenarnya kalau usaha fashion itu awalnya kita hanya jasa aja ya.
1: Jasa untuk?
2: Jasa untuk terima jahitan. Oh, gitu, okay. Seperti itu. Itu pun masih kecil-kecilan. Karena mengisi luang waktu. Oh. Jadi enggak boleh kerja di luar sama suami kan. Terus ya okay, kita mau ngapain ini ya? Masa ya bengong-bengong aja ya, Mas.
1: Diem baik di
2: ya, biar bisa jajan lah, biar bisa jajan sendiri. Terus izinlah ke suami, boleh enggak sih ini? Ya oke, okay, silakan, tapi jangan yang terlalu berat seperti itu. Soalnya ada anak juga kan. Terus lama-kelamaan dengan berjalannya waktu ada musibah dengan berpulangnya suami. Dipanggil Tuhan. Saya berpikir nih, kalau saya mau ngandelin dari yang namanya jahitan masuk aja, kayaknya gak bisa ini. Karena ada beberapa, saya ada anak-anak juga yang harus saya cukupi kebutuhannya kan, ya, seperti itu. Nah, ya, yang harus dibesarkan. Masih panjang jalan kami kan.
1: Betul.
2: Ya otomatis apa ya ini, terus kita ada penjahit juga biar enggak, ini kok kalau pas enggak ada jahitan kita ngapain ini ya?
1: Biar enggak mandek
2: kita,
1: gimana?
2: Ini bisa poleng ini nanti wakulnya gitu kan. Terus akhirnya ya coba kita bikin 1-2 produk sementara. Awal itu yang mudah aja, cuman kerudung-kerudung seperti itu. Terus kita pasarkan lewat teman-teman, lewat WA seperti itu. Alhamdulillah respon teman-teman itu sangat-sangat bagus.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak yang minat, ada yang ngambil untuk dijual lagi seperti itu. Nah, di situ kita mulai semangat nih. Yuk kita coba ke baju. Ke baju juga. Baju kita bikin aja desain yang sederhana dengan bahan yang harganya terjangkau supaya kita bisa jual lebih murah dari tempat lain.
1: Yang penting laris dulu.
2: Yang
1: ya,
2: penting
1: Bu, ya.
2: Intinya kalau kita cari uang laris dulu, diterima dulu. Orang lihat harga, terus lihat kualitasnya juga. Kalau bisa kita kasih yang baik tapi dapat murah seperti itu. Terus lama-lama ini kita kasih nama apa ini ya? Kok bingung? Masa nggak punya nama gitu?
1: Masa produk sudah ada tapi namanya belum ada?
2: Terus kita pelan-pelan pakai Mulia itu tadi, Mulia Hijab. Karena satu diambil nama dari nama tengah saya, yang kedua harapan untuk pembeli dan untuk penjahitnya, untuk keluarga saya juga, biar dapat nanti kehidupannya yang lebih mulia, seperti itu, lebih berkah, seperti itu tujuan saya dari awal.
1: Jadi pengambilan nama Mulia selain karena nama tengah Bu Nurul, ini ada doa di dalamnya.
2: Iya,
1: ya,
2: ada doa di dalamnya.
1: Supaya nanti ke depan kehidupannya insya Allah bisa lebih mulia lagi. Awalnya Mulia Hijab.
2: Iya.
1: Oke, berkembangnya waktu ini kok Mulia.
2: Jadi Mulia.
1: Nah,
2: ini
1: gimana
2: ceritanya? Iya, karena kita kalau Mulia Hijab itu cenderung nantinya akan ke brand-brand muslim aja ya.
1: Oh,
2: ya,
1: jadi terkunci
2: kerudung,
1: di muslim
2: terkunci, ya. Kayak matok di situ aja kan. Terus sekarang agak kesini tuh saya suka ngolah, kan bisa desain juga mas. Lihat saya Wastra kok suka ya, ini digabung-gabung. Sisa-sisa kain dari orang masukin jahitan seperti itu.
1: Bisa dikreasikan ya Bu ya.
2: Ada sepotong setengah meter gitu. Kita kreasikan jadi sesuatu yang bisa kita jual. Dan alhamdulillah 1-2 produk Wastra yang pertama kita keluarkan juga langsung laku. Alhamdulillah, ini berarti diterima dengan baik juga desain kita, pemilihan baju kita itu ya. Lanjut aja sampai sekarang.
1: Jadilah Mulia Butik tadi ya. Tapi penasaran juga Bu, ini kan karena sebelumnya berawal dari jahitan ya, menerima order ya sistemnya waktu itu. Memang basic skill menjahitnya Ibu sudah ada atau pernah belajar di mana dulu? Mungkin bisa diceritakan juga.
2: Kebetulan saya lulusan dari SMK Tata Busana Semarang.
1: Jadi sudah. Itu terjawab sudah ini sahabat budaya.
2: Ya itu. Terus ada beberapa teman yang membantu saya untuk mengerjakan jahitan itu, kebetulan juga teman-teman sekolah saya juga. Jadi kita kerja yuk, kita bareng-bareng cari uang nih gitu. Tidak ada istilahnya saya bosnya atau apa, kita bareng nih cari uang gitu. Di situ apa yang kita bisa kerjakan seperti itu.
1: Jadi memang karena ternyata background pendidikannya selaras ini sahabat budaya. Berarti memang di awal untuk yang Mulia Hijab, terus pas order jahitan tadi, memang sistemnya kolaborasi ya Bu ya, dengan teman-teman sesama lulusan ya. Berkembangnya sampai ke sekarang ini, tadi dikatakan ada Wastra juga. Ini kan ya mungkin basicnya sama, tapi tentu harus ada pembelajaran khusus. Panjenengan mendapat ilmunya dari mana? Mengikuti kursus lanjutan kah atau inovasi otodidak saja?
2: Ya, otodidak, sama kita kan ketemu teman-teman itu banyak ya mas. Makanya saya juga harus sering keluar, membuka diri, berkumpul dengan teman-teman juga. Di situ banyak seperti UMKM yang lain kan, baju batik, lurik itu banyak. Di situ saya, wah ini bagus. Seperti itu, ini kayaknya bisa diolah jadi produk saya, seperti itu.
1: Jadi menambah relasi, menambah teman-teman untuk
2: harus
1: nantinya bisa memberikan inspirasi baru terhadap inovasi produknya Panjenengan ya Bu ya. Fahri penasaran dengan produk ya, sebelum nanti kita jeda mungkin bisa di apa istilahnya, spill dikit ya Bu ya. Tadi kan ada Wastra, terus yang lain-lain yang saat ini sedang Panjenengan kembangkan atau yang menjadi favorit dari customer, apa kira-kira dari Mulia Butik?
2: Ada gamis-gamisnya seperti itu, terus ada tuniknya,
1: gamis, kerudung, tunik, kerudung
2: juga.
1: Itu semuanya murni desain dari Panjenengan?
2: Iya, Okay. Sama teman-teman di rumah.
1: Dan teman-teman ya.
2: Ya, dikerjakan di rumah saya.
1: Ada berapa personil Ibu yang menjalankan atau merunning Mulia Boutique ini?
2: Ada dua. Ada dua teman saya sama saya. Berarti tiga ya. Tiga sama saya.
1: Tiga orang dikerjakan dan sudah sejak kapan ini Ibu kalau boleh tahu?
2: Yang sama teman-teman ini sih baru setelah suami berpulang ya. Kalau sebelumnya saya kerjakan sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Ada dulu sebelumnya ada satu teman, itu juga teman sekolah juga kita masih ada kontak gitu kan. Jadi kita yuk kita sama-sama gitu.
1: Oke. Okay.
2: Terus yang satu lagi aku kayaknya butuh bantuan untuk aku bisa berusaha sendiri. Oke, okay, tak support. Jadi temanku juga sekarang udah usaha sendiri.
1: Oh, alhamdulillah
2: itu.
1: Ya Bu ya. Yeah. Berarti dari tahun berapa itu 2000?
2: 2015
1: tahun. 2015 mungkin. Ya sudah 11 tahun konsisten ini loh sahabat budaya. Ya. Luar biasa aja. Nanti kita akan lanjut lagi Bu terkait dengan produk ya. Tapi kita sambung di segmen yang berikutnya dan ini sedikit rangkuman sahabat budaya, ternyata dari 2015 sudah 11 tahun kurang lebih ini berjalan ya Mulia Boutique. Dari yang tadinya fokus ke busana muslim ya Bu ya, muslimah juga. Mm. Ini sekarang sudah berkembang ya. Jadi apapun yang bisa dikreasikan oleh Bu Nurul CS gitu. Ini nanti akan dijual untuk panjenengan semuanya. Kita jeda terlebih dahulu Bu Nurul dan sahabat budaya. Monggo masih kami berkesempatan ya untuk nanti bisa bergabung atau bertanya perihal apapun ya terkait dengan usahanya Bu Nurul ini. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Indra Kumbara, jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Pro 4 Semarang, radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Kang Mas Bayu masih dalam prigel ya, teras UMKM dengan topik fashion yang berawal dari cinta untuk keluarga. Masih bersama Ibu Nurul Mulia Lestari dari Mulia Hijab yang sekarang jadi Mulia Butik ya Bu Nurul ya. Alhamdulillah ini. Lanjut kita ini berkaitan dengan bisnisnya Panjenengan sekarang ya, produk terus juga cara manajemen bisnisnya. Pertama, untuk Mulia Butik ini galerinya atau proses produksinya ada lokasi tersendiri atau di rumah Panjenengan sendiri
3: Bu Nurul? Ada di rumah. Ada di rumah saya.
2: Berarti kalau untuk produksi teman-teman datang ke rumah Panjenengan.
3: Bisa datang ke rumah.
2: Ada galerinya juga Bu yang disiapkan untuk.
3: Belum lagi persiapan kita.
2: Untuk menjadi etalase produk inovasi ya. Oke, sedang disiapkan. Tapi kalau untuk yang tadi karena awalnya dari usaha jasa jahit ya. Dan sekarang sudah ada produk yang Panjenengan keluarkan. Jahitannya masih jalan juga Bu?
3: Masih tetap menerima masih
2: tetap menerima ya. Dan untuk jahitan itu biasanya kalau dari customer apa sih Bu yang mereka apa istilahnya bawa gitu ya ke tempatnya Panjenengan untuk disulap gitu, seragamkah atau apa?
3: Ya ada seragam, kebaya, terus batik-batik seperti itu.
2: Batik-batik, kebaya, seragam gitu ya. Dan kalau untuk produknya sekarang lagi fokus di Wastra tadi. Untuk produk itu berarti di saat apa Bu Panjenengan berinovasi terus membuat pola? Di sisi lain kan juga ada yang jahitan juga yang harus dikerjakan, order.
3: Jadi untuk produksi memang kita selipkan di antara itu yang buat pesanan orang-orang gitu ya. Misal seminggu kita ada jahitan nih dari luar, dari orang-orang gitu kan. Terus kita sisipkanlah sehari dua hari untuk kita produksi. Biar kita tetap punya barang untuk dijual.
2: Punya barang itu. Dan waktunya tidak terbuang sia-sia ya Bu ya. Jadi di sela-sela kalau semisal ada orderan gitu Nje. Jadi sekalian sahabat budaya Nje. Terkait dengan tadi Bu produk Wastra yang Panjenengan saat ini sedang kreasikan. Ini kalau boleh di spill juga produknya modelnya seperti apa? Apa saja yang diwastrakan begitu? Kemeja, kebaya atau kain murni saja atau bagaimana?
3: Saya bisa ke celana panjang terus atasan. Itu saya baru jalan dari tenun sama lurik.
2: Oh, tenun sama lurik.
3: Iya, sebentar mau jalan batik-batiknya. Udah ada sih ngumpulin bahan-bahannya ya.
2: Itu ada kolaborasi enggak Bu dengan produk atau orang luar begitu yang memang paham di Wastranya?
3: Enggak sih, ini sendiri aja. Cuman untuk bahannya kan kita beli ada banyak kan yang punya teman-teman gitu. Ya kita pakai untuk kolaborasi produknya kita.
2: Oke, tapi kalau melihat fashion sekarang nih Bu ya, karena kan terutama kalau untuk

0: kombinasikan.
1: Iya.
0: Itu ada rencana untuk mengarah ke sana tidak, Bu? Jadi nanti selain Wastra, ada juga mungkin jeans dan sebagainya.
1: Iya, kalau jeans sepertinya belum ya,
0: Mas. Oh, belum ya.
1: Belum.
0: Tapi yang jelas ada bayangan ke sana.
1: Iya, ada ya, bayangan sih untuk mengerjakan untuk anak muda.
0: Anak muda. Kalau untuk proses bisnisnya, Ibu, ini kan juga tadi yang menjadi latar utama adalah order jasa jahit. Produknya ini panjenengan menawarkannya di mana saja? Online juga kah atau hanya offline saja atau bagaimana?
1: Oh, hanya offline saja, baru offline ini.
0: Baru offline.
1: Iya, offline aja.
0: Oke, kalaupun online mungkin bisa di WhatsApp ya, Bu.
1: Bisa. Oh iya, iya, itu online termasuk
0: itu,
1: ya.
0: Status
1: mas.
0: Online ya barangkali
1: status
0: ya.
1: Status online. Itu pasti sih, Mas, kalau itu ya.
0: Nggih. Biasanya kalau untuk orderan itu yang masuk apa saja sih, Bu, yang dari teman-teman begitu atau di periode-periode apa yang biasanya rame orderan?
1: Seperti ini periode ini kayaknya semua penjahit rame ya, Mas.
0: Karena
1: seragam.
0: Oh.
1: Seragam sekolah okay. Ya. Seperti itu. Terus nanti kalau bulan-bulan yang dibilang rame untuk mantu itu ya. Nah, itu di situ pasti nanti ada batik, ada kebaya, seperti itu. Kita juga menerima jahitan untuk kebaya sama batiknya juga.
0: Oke, kebaya dan batik juga
1: bisa,
0: ya. Dan seragam sekolah ini karena per 13 Juli lalu sudah perdana masuk. Tentunya banyak seragam sekolah juga.
1: Iya, alhamdulillah. Pasti ini semua rezekinya penjahit ini, Mas.
0: Jih, rezekinya penjahit. Dan ini panjenengan produksi bersama teman-teman juga ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mencukupi, Bu, untuk kebutuhan tenaga ya atau SDM begitu.
1: Alhamdulillah sih mencukupi.
0: Biasanya kalau untuk seragam itu sampai berapa, Bu? Di tempat panjenengan yang order begitu, sampai berapa pieces seragam begitu ya?
1: Banyak ya, Mas, bisnisnya.
0: Dan itu panjenengan handle sendiri dengan teman-teman?
1: Iya, bertiga sama teman saya.
0: Bertiga ya, oke. Dari berbagai range sekolah tentunya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tadi, Bu, relasi gitu ya, karena panjenengan ini juga bekerjanya atau sistem bisnisnya juga dengan relasi, teman gitu ya. Cara supaya kita menjalankan satu usaha terutama dengan teman gitu ya, biar tetap sehat dalam tanda kutip gitu ya, ini ada gak sih, Bu, strategi dari panjenengan? Komunikasi yang dijalin harus seperti apa?
1: Oh ya, yang pertama baik-baik aja lah sama orang gitu. Ramah pastinya. Harus gimana ya, lebih terbuka sama orang sih, Mas, kita. Biar menjaga hubungan baik sama orang, sama orang lain, sama teman-teman gitu. Insya Allah di situ rezeki akan mengalir.
0: Insya Allah ketika kita menjaga hubungan baik, rezekinya mengalir gitu. Ya, Bu ya. Termasuk kalau semisal bergabung ke komunitas, Bu, ini mungkin bisa diceritakan juga. Kan dari IPMI ya, Bu Nurul ya.
1: Dari IPMI,
0: ketemunya IPMI itu dari kapan, Bu?
1: Saya 2022.
0: Ada yang mengenalkankah waktu
1: ada.
0: Itu?
1: Ada.
0: Ceritanya seperti apa itu, Bu? Waktu itu?
1: Kebetulan ada yang mengajak waktu itu, seseorang, terus ya kita jalan awal-awal ada event untuk fashion show juga. Kebetulan Nurul, kamu bisa nih, kamu ada produk juga kan, nggak cuma jasa jahit aja, kamu bisa produkmu dikeluarin untuk fashion show lah. Itu pertama kali saya ada ikut fashion show di situ, walaupun sebenarnya pertama itu agak bingung juga.
0: Bingungnya
1: ini apa nih
0: itu
1: yang mau dikeluarin ini? Sementara tak lihat teman-teman itu yang sudah benar-benar senior ini ya. Mereka senior usahanya. Saya kayak baru biasanya jahit aja, ini baru keluar kayak baji banget ini aku gitu. Terus ya sambil melihat teman-teman itu banyak yang dipelajari dari mereka. Ya alhamdulillah sampai sekarang, dan memang komunitasnya bagus ya, Mas. Banyak support untuk kita UMKM seperti itu, untuk pelatihan juga ada. Banyaklah untuk bazar, pameran seperti itu ada. Ada kegiatannya positif banget itu.
0: Terutama untuk informasi kalau misal ada pameran bazar gitu-gitu
1: itu,
0: ya,
1: pasti
0: Bu, ya.
1: Ada.
0: Tadi menarik terkait dengan karena panjenengan bergabung ke IPMI ada fashion show gitu ya. Akhirnya produk apa yang panjenengan bawa waktu
1: oh, itu?
0: Itu
1: kita bikin kebut aja dua hari.
0: Beneran,
1: saya bikin gamis waktu itu. Ya, dan alhamdulillah yang saya pakai model saya, modelnya kan udah bisa bawa sendiri ya, ada dari orang di PMI juga, saya

0: bawa satu sendiri. Kemudian saya desain satu baju yang benar-benar menurut saya bagus, dari segi pemilihan bahan juga bagus. Dan itu pun sebenarnya langsung mau dibeli sama orang.
1: Ada yang langsung tertarik ya, ternyata.
0: Seperti itu. Terus baru di situ saya, sebenarnya saya juga pantas ya di sini kayak gitu. Sebenarnya produk saya juga ternyata diterima.
1: Iya, ternyata diterima, menjual gitu ya.
0: Dan bisa dijual. Yang itu membuat saya kayaknya memang jalan terus.
1: Oke, sampai itu. Sekarang
0: sampai
1: ya, Bu ya.
0: Sampai sekarang ya.
1: Kembali kita ke tema ini, Bu, ke topik ya, karena tadi ini pemilihannya adalah fashion yang berawal dari cinta untuk keluarga. Iya. Mungkin boleh diceritakan ya, Bu, untuk saat ini berarti anak-anak alhamdulillah masih lanjut sekolah semuanya ya, Bu ya?
0: Alhamdulillah lanjut. Dan harus lanjut terus ya, Mas.
1: Dan harus lanjut terus. Ternyata dari fashion pun bisa menghidupi ya, Bu ya?
0: Bisa untuk anak-anak saya sekolah, alhamdulillah, Mas.
1: Bisa diceritakan gak sih perjuangannya gitu kan? Panjenengan sebagai orang tua, membesarkan anak juga, tapi harus ngurus bisnis juga.
0: Wah, jungkir balik, Mas.
1: Jungkir baliknya gimana?
0: Jungkir
1: itu,
0: balik, Bu? Jungkir lagi, balik lagi. Ya, gimana ya? Sementara harus mengurus anak-anak sendiri, dari segi pendidikannya, kebutuhannya. Sementara kita harus cari rezeki juga.
1: Betul.
0: Jadinya kita mau cari tempat untuk di luar juga agak berpikir dua kali, karena kalau kita kerjakan semuanya di rumah, kita bisa sambil ngomong ibaratnya. Ya, Mas, di situ. Kenapa?
1: Jadi strateginya emang di sini ya, Bu ya. Di rumah karena biar bisa ngomong sekali.
0: Iya, betul. Kalau kita sempat ketika masih ada almarhum suami itu, kita sempat ada tempat untuk usaha juga.
1: Oh, yang khusus untuk usaha.
0: Iya, khusus untuk saya usaha gitu. Tapi ketika ditinggal almarhum suami itu, ya harus mau enggak mau, gimana ini caranya gitu.
1: Ya
0: harus balik lagi ke rumah.
1: Harus balik lagi ke rumah ya, biar tetap lebih enak juga. Iya,
0: anak-anak nomor satu soalnya. Nanti rezeki insya Allah mengikuti. Mereka pasti ada rezekinya.
1: Dan terbukti
0: itu
1: sampai sekarang mengikuti terus ya, Bu ya, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Nje. Baik, Bu, terkait dengan tadi komunitas atau organisasi yang panjenengan ikuti. Dampaknya kalau panjenengan bisa menggambarkan seperti apa sih ke usaha panjenengan, perkembangannya gitu ya, sebuah pengaruh apa kalau kita pelaku UMKM itu gabung ke komunitas?
0: Banyak banget ya, Mas. Satu, temannya nambah. Satu, pengetahuannya nambah. Kita ada pelatihan atau segala macam. Terus rezekinya nambah nih. Jadi kan ada teman-teman nih, oh ternyata kamu bisa jahit ya. Aku mau dong gitu. Ada yang beberapa teman juga kolaborasi sama kita. Udah kamu aja yang jahit punya saya gitu. Seperti itu.
1: Oke, kalau untuk kolaborasi, Bu, karena tadi panjenengan juga saat ini sedang mengembangkan Wastra gitu ya. Pernah enggak ada kolaborasi yang menurut panjenengan, semisal dengan perajin lain gitu, yang menarik dan membekas sampai sekarang?
0: Ini baru mau coba kan. Baru mau, saya kayaknya mau nyoba ke Ecoprint seperti itu.
1: Oh, cuman Ecoprint.
0: Ya,
1: okay.
0: Kemarin kita udah ke Lurik, ini baru nyari-nyari inspirasi, kayaknya kita mau ke Ecoprint juga ya. Seperti itu.
1: Jadi biar semua segmen tercapai ya, Bu.
0: Apa yang ada di kepala nih dah, wujudin. Jadi,
1: pokoknya apa yang ada di kepala, inovasi yang muncul harus direalisasikan.
0: Jangan sampai kelamaan di kepala, Mas.
1: Nanti malah lupa.
0: Lah ya, rontok.
1: Rontok nanti ya, baik. Nanti kita akan sambung, Ibu, ini untuk mungkin menutup begitu ya, tapi kita jeda terlebih dahulu. Dan perlu kami sampaikan, sahabat budaya, untuk kumandang adzan ibadah sholat duhur ya, nanti akan dikumandangkan ini tepat pada pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Kita jeda terlebih dahulu sebelum nanti kita ke segmen penutup atau closing statement ya. Ariati untuk panjenengan semuanya di Prigel siang ini.

0: Sahabat budaya masih dalam Prigel ya, teras UMKM ini di segmen terakhir bersama Ibu Nurul dari Mulia Butik. Sahabat budaya NJ, fashion yang berawal dari cinta untuk keluarga, dan dari fashion itulah ya Bu Nurul bisa menghidupi keluarganya juga sampai sekarang. Alhamdulillah pendidikan anak-anak masih berlanjut ya Bu ya, dan terus berlanjut sampai selesai, kami doakan. Tapi untuk mengakhiri kebersamaan kita, Bu Nurul mungkin bisa disampaikan satu harapan untuk Mulia Butik ke depan. Monggo, ini bisa disampaikan dulu, kepenginnya panjenengan seperti apa, adakah target atau inovasi yang ingin atau sedang panjenengan lakukan? Monggo, mungkin bisa disampaikan.
1: Ya, semoga bismillah usaha ini terus sukses, karena ada beberapa yang harus kita ini ya, kita hidupi. Betul. Gitu ya Mas. Bismillah, semoga semua lancar, berkah untuk teman-teman yang bekerja sama dengan saya, untuk anak-anak, untuk saya juga, untuk nantinya untuk pengguna produk-produk atau pembeli konsumen saya diberikan berkah berlimpah turah-turah Mas.
0: Dan bisa lebih mulia lagi ya, seperti nama produknya.
1: Kita semua hidup lebih mulia, lebih berkah. Amin. Selamat dunia akhirat.
0: Amin. Kalau untuk pesan nih Bu, kepada teman-teman yang mungkin punya usaha yang sama dengan panjenengan, yang lagi merintis, yang masih muda-muda, yang baru terjun ke dunia fashion, ada nggak yang pengen panjenengan sampaikan untuk mereka-mereka?
1: Oh, untuk yang muda-muda, kalau bisa, ayolah kita segera, apa sih potensinya, kita gali, kita wujudkan. Lumayan sih untuk bekal masa depan ya, kalau masih muda. Kalau untuk yang usaha baru merintis, jangan pernah, intinya kurangi mengeluh ya.
0: Kurangi mengeluh, oke.
1: Jangan sampai ada kata mengeluh.
0: Oke.
1: Pokoknya kita yakin rezeki Tuhan itu pasti ada untuk kita. Bismillah, seperti itu.
0: Baik, kurangi mengeluh, dan untuk yang muda-muda terus belajar gitu Nje. Kalau semisal ada yang penasaran dengan produk dari Mulia Butik, Ibu, ini bisa main kemana atau menghubungi nomor apa? Barangkali juga ada yang butuh jasa jahitan juga, ini gimana caranya ke Mulia Butiknya ini Bu?
1: Iya, bisa datang ke rumah, saya tunggu. Monggo bagi yang mau memasukkan jahitan ini, buat ibu-ibu orang tua yang butuh penjahit, kita masih terima untuk jahitan seragam sekolah, masih kebaya, batik, dan apa aja boleh. Bisa datang ke rumah di Sukun, Sukun 1 nomor 45 Banyumanik, atau WA di nomor WA saya 085-7275-80555. Saya tunggu Nje.
0: Ditunggu ya. Jadi alamatnya di Sukun 1 nomor 45, Sahabat Budaya Banyumanik ya, dekat rumah dinasnya RRI.
1: Nje, betul.
0: Di situ Nje. Dan untuk nomor WhatsAppnya tadi ya, di 085-7275-80555 ya. Terima kasih Bu Nurul atas tadi cerita yang sudah disampaikan. Kami harap ini bisa menginspirasi ya para pendengar Perempat Semarang, terutama yang usahanya juga sama dengan panjenengan, yang baru merintis ya, atau yang sedang dalam ujian usaha begitu ya, tantangan ini, semoga mendapat semangat baru. Untuk panjenengan pokoknya kami doakan sehat selalu Ibu. Salam untuk keluarga di rumah, sukses untuk Mulia Butiknya.
1: Amin.
0: Lain kesempatan boleh kita sambung kembali ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat siang. Bunurul.
2: Halo Dok, kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh Pak? Kula niku wangsul tadi sebulan malih Pak.
2: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, Niki saged mirengke RRI se-Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI digital jebul gampang.
5: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Mengapa kita harus bangga dan menghargai produk-produk UMKM lokal? Berikut penuturan Yuni, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Mozaik.
1: Produk kita itu nggak kalah cantik, nggak kalah unik dengan bikinan pabrik gitu ya. Cobalah kita sedikit memakai produk-produk buatan tangan dari produk lokal itu, supaya kita bisa lebih bisa menghargai buatan-buatan para pengrajin gitu, bisa mengembangkan ekonomi pengrajin ya. Produk lokal kita memang lebih nggak kalah unik, nggak kalah cantik.
2: Yeah.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat Budaya, Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas atau DKKB menggelar Festival Banyumas Kota Lama 2026 di kawasan bersejarah Kota Lama Banyumas pada tanggal 17 hingga 19 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Bagus Satria menjelaskan bahwa festival tahun ini mengusung konsep baru dengan memadukan ajang Banyumas Estetik Kota Lama dan ritual adat Ruat Sukerta. Rangkaian acara meliputi pertunjukan campur sari, lomba busana batik, ketoprak, hingga gerap tirta suci yang diikuti prosesi ruatan massal bagi 15 kepala keluarga menggunakan air dari 7 mata air. Sekretaris Umum DKKB Jarot C. Setioko berharap perpaduan tradisi dan seni kontemporer ini mampu mendongkrak daya tarik wisata sekaligus melestarikan budaya lokal bagi generasi muda. Beralih ke informasi lainnya, Universitas Negeri Semarang atau UNES sukses menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksi Mida 2026 untuk cabang seni lukis tingkat Jawa Tengah. Kompetisi 2 hari yang berpusat di Kampung Budaya Fakultas Bahasa dan Seni UNES ini ditutup pada Kamis 16 Juli 2026 dengan partisipasi dari 28 perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Kepala Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPS MI Jawa Tengah, Profesor Dodi Aryawan yang berharap delegasi terpilih dari ajang ini mampu mempertahankan gelar juara nasional pada bidang seni lukis. Adapun ajang bergengsi ini dirancang sebagai ruang kreativitas mahasiswa sekaligus wadah seleksi menjaring bibit seniman terbaik yang akan mewakili Jawa Tengah di ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksi Minas 2026. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Pot jelang, pot jelangnya boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seperin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto,
0: Roro.
1: Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran atiku iki, jet, indra jet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: wong iki.
1: Monggo legaipun mriki lho, Pak.
0: Hut. Niki diwaca hut. Ngerti hut?
2: Ah ngerti arte kok ora ngerti.
0: Napa hut niku?
2: Lho, hari ulang tahun.
0: Ah ora hut iki midak tegesan. Hut.
2: Oh. Nek cara nggonku kuwi nek cara nggonmu beda.
0: Hut hari dipilih. Ulang tahun 17. Sing ping pinten iki? 50.
2: 6.
0: Aduh.
2: Pal.
0: Pinter artine kulinane.
2: Piye to?
0: Dini wong arep do ning kan ya.
2: Ning kan ijen.
0: Pripun? Cakrek ngaten cah nom-noman riki niki pun dadi kebanggaan sing tua-tua to.
2: Wes.
0: Masalah dekorasi mang waca. Mang waca napa sing kekurangane?
2: Wes gambari becak.
0: Lho kok
2: gambari pacul.
0: Lho,
2: gambari tegese iki masyarakat iki pepak gaweane ana sing tukang becak, ana sing tukang tani. Kayak piring karo sendok kayak bakul tahu guling kae.
0: Kile ngomongke kaya pilihan lurah.
2: Pepak dekorasine iki dipepaki nek masyarakat kene iki
0: sing bagus, Pak Ibu Megawati, panjenenganipun Bapak Hamsahas, Presiden dan Wakil Presiden.
2: Muga-muga diparingi kekuatan lahir batin.
0: Kedamaian.
2: Iso ngomong kamu lho.
0: Nah. Dadi Pak RT niku teng mriki pun do disayuki karo wilayahe. Dadi sampean dina-dina iki kudu nang omah. Ampun lunga.
2: Ana ngelah.
0: RT kok nyambut gawe niku. Niku pengabdian.
1: Ketingale nek pun dadi RT iki ra darwe ra apa-apa.
2: Oh, darku sekul petak gontarum.
1: Mana? Lha mboten ngarani lho Pak niki sing ngendikan jenengan dhewe lho.
0: RT ni trajen.
1: Kok sekul petak gontarum.
2: Mulane aku anggere leren kok di dapuk meneh ku lho gumunku ku. Anggere 3 taun nyalahke dapuk meneh.
0: Dapuk neh.
2: Ku apa sejen aku ki ora ana
0: wong. Panjenengane tiyang sae. Kalih masyarakat iso ngomong. Ora gampang nyacat, ora gampang gunem. Yen ana perkara mung diklumpukke terus ditata, sampe cocok banget kalau panjenengan Pak RT. Apa RT kok empere rusak kowe ora iso dandani.
2: Aku ya do ra tanggap lho. Mbok ya do tanggap wah ngene RT-ne kok rusak ya.
0: Nggih seco di anu sirkuler.
2: Nek rusak lho lakone ora anak aku kuwi. Empere rusak.
0: Kaya-kaya babat.
2: Waton lelakone ora rusak ben empere ngono.
0: Sing penting akhlak. Wong niku waton di kepribadian, akhlak.
2: Akhlak.
0: Kepribadian niku sing kuat kaya napa? Pindane kaya niku watu sing ana tengah kali. Aja kaya ming gabus ana jroning kali. Nek gabus katutung banyu terus bablas. Nek watu ana tengah kali, ing mangsa rendeng watu ki ora ketok. Ning ing mangsa ketiga mengko watu ki dadi pranan. Nah, iki kepribadian sing rasa.
2: Aku kira ya wis ketok kaya watu kae to. Anggremne kesatan ngono ku njur ketok sapa-sapa do omonge do weruh.
0: Bu.
1: Pripun?
0: Aki karo watu apik watu e, watu ki ora nglengo iki nglengo.
1: Ngunjuk, Pak.
2: Weh. Wes ana apa?
1: Nika sampun.
2: Wes.
0: Nang mburi wae bungkut nek tamene teko ku terus.
1: Ha sampean kok ya urung teko to?
0: Hah? Halo. Jam undangan iki jam
1: grupe niku lho.
0: Grupe setengah.
2: Ayo sabar to wong sewengi kok sewengi iki. Iki lagi jam pira?
0: Mangke sampean nyambut lho niki Pak RT.
2: Nyambut apa? Lho wes wingi aku golek sambutan kok aku. Entuk 200 tak pasoke kowe satu. Biyen
1: sing ngangkat dadi RT sapa to kok nyambut kowe kok ora ngerti. Darani utangan niku.
0: Ikan napa niku ngulas masalah sajrone 56 tahun kamardikan wis padha dirasake para kabeh bangsa. Lan negara ana sajroning pejuang-pejuang biyen para pejuang sing ngorbanke jiwa raga sepi pamrih rame ing gawe. Ayo padha caos syukur nang ngerso dalem Gusti Allah. Nah, mangke nek pun tamune niku kebak.
2: Tamune lagi.
0: Tamune
2: 10 ki.
0: Marek isih do ngantuk mumbeng do nyambut gawe kok.
2: Do dandani anake aku ki mau yo dandani putuku saya ki mau.
0: Ngetokke.
2: Wah, kepiye anggere arep do bingung nang salon barang anakku.
0: Lho, Pak Sarjono. Saiki.
2: Ana?
0: Rawuh ngene ka.
2: Wah, rawuh.
0: Monggo, Pak.
2: Monggo. Jenar tak angkat dadi RW lho iki.
1: Wah,
0: nika dacing-acing. Sampeyan kok ngomong kaya omong RT kok ngangkat RW. Wah, sesuk dong ya kata angkat dadekke lurah lho. Saya dendeng meneh.
3: Ya ngono kuwi Mas Ngatur. Jadi kedudukane iki rumangsane bangga banget. RT iki
1: rumangsane dhuwur banget.
3: Bangga banget. Aku kan ngurus leren kok isih dangkat meneh. Leren dangkat meneh. Gagasan iki rumangsa wong
0: pinter. Jarepe. Mongko, mongko iki dibroke
3: karo. Ya ta. Aku priye wong RT iki genah. Ora dibayar.
0: Nggih.
3: Ana apa-apa kok nyambut gawe dhisik. Kok lek kandha ku RT ki wong pinter, mau nek lek ngarani wong bodoh kuwi ora dibayar gelem, dilukok-lukokke gelem, ngono wong jual beli keliwatan, ning nek dadi perkara katut.
2: Lah ku seneng nek dadi perkara katut kuwi jan kena nggo ramen-ramen masyarakat.
0: Lah nyuwun pirsa Pak Sarjana.
3: Das pundi?
0: Nek Pak RT Sumarjo niku bodoh napa pinter?
3: Wah, aniki.
2: Iya iki.
0: Piye? Pintere nggih wonten.
3: Nggih.
0: Bodhone wonten.
3: Nggih.
0: Pintere iki mung karo brayat.
3: Nggih.
0: Bodhone nek ngadepi masa niku.
2: Aku nek
1: ngenteni brayate dhewe.
2: Ngadepi mangsa iki apa-apa aku mung tak nut wae kok.
0: Ha iki dinutke.
2: Ya ngerti nek aku arep dilukok-lukok kowe dong wae. Ning yo aku pancen
3: ning kula sing kula hargai niki jebule bareng kula telese.
0: Nggih.
3: Pengabdian.
0: Hmm.
3: Ming saking wong dora ngrasake. Dicontoni kaya ngono kuwi wong dora ngrasake. Ngoten niku. Niku jebul pengabdiane elok tenan.
0: Lah mila ngaten ta. Ndarma bedheke nang nungso bangsane iki apa duweke?
3: Nggih, nggih.
0: Duweke kepinteran, kepinteran sing didarma bedheke. Gene duwe bondo, bandane sing didarma bedheke.
3: Nggih.
0: Gene mak Pak Maji iki bodho bau, mingi.
2: Tahu ne?
0: Nek sitar mau pegake. Lah niki rak luwes to nek tresno marang negarane, negara Indonesia yang tercinta, apa padane pengrawit-pengrawit niku. Kae nek diukur bayare niku.
3: Ngapir? Nggih, nggih, nggih.
0: Ameng jeneng awon bengu latihan bengu iki isih nabu iki nabu. Darma pek
3: darma bekti nggih, nggih, nggih.
0: Nggih, madan.
3: Nggih. Mulane sesuk
0: nek
3: ajeng ngaturi padane niku ya iki darma bekti lha tuh njaluk pemerintah nggih nggih
1: rasa dene napa-napa
3: niku mbok ngantek seminggu ora apa-apa wae ora takon kok tenang
2: ah darma bekti niku nek manjiwa
0: nggih manjih iki nyalira
2: nyalira nyalira nang ya wong cilik nganti tekan wong sing gedhe dhewe RT tekan kono wong gedhe kono iki duwe jiwa pengabdian negara iki mesti ayam ayam
0: tentrem tentrem padane kaya entos mingkang ngendikanipun Pak Sarjana kanca-kanca pengawet niku niku darma betuyo mboten napa-napa engko mboten biuk engko ning kaya demit ndang ilang mbok siji niku
2: njur entek mingkari pendemunge tok kae diprok-prok-prok ngono ya seramuni
0: cari telu, nyisi telu itu dong lekar kabeh.
3: Wah, ini kini gaming gue kebun.
0: Longgi,
3: tegese kesadaran ini kampung rikini ku kulo pun pun
0: ngelakan pun. Wontening guyu mesem, guyu mesem dulur dulur saat niki nggak petor anane guyu mesem niko pratondo kedamaian ing antarane si jilan si jinen niku pun onten. Sebab natrap masa depan ki cerah. Yeah. Nyawang jagat ki rumangsa padhang.
3: Nggih.
0: Yeah. Wong ki ora ana prasangka, ora ana curiga, anane mung sedulur.
3: Nah, anggere pun ngoten niku,
0: nggih,
3: mangke bakal tercipta.
0: Nggih.
3: Gitu.
0: Sepune Pak Marjaro Pak Sarjono ki gawa mburi sik.
1: Lah jenengan jarene mengko.
0: Mengko dahar meneh bareng umum. Iki rak minggo mirunggane pas seduluran.
1: Segane rumateng.
0: Apa anane ditokke mletis-mletis iki ra ya isih weruh.
2: Nek anggarane isih ya ditukokke to nek urung mateng.
0: Sampeyan niku kaya kok.
3: Niki hidangane sing ajeng ditokke napa kula sing digoteng mburi. Aku lo teratapan mawon e terus karo Mbak Minten kok aku dikon nggawa nang mburi ngono ki. Aku mah.
1: Sampeyan ya kleru lho ngendika Pak.
3: Ora kecunggah aku ki ngono.
2: Ana wong loro kok
3: disuguhi opah banget to mesti aku ora kecunggah.
0: Kok sampeyan. Aku lo niku gila iku. Ah, tegese wonten wingking menika mirunggan sik dar cara brayat mboten cara tamu.
1: Nggih. Garane niku ora meden-medeni. Garane niku basa rempela ati.
3: Oh.
1: Lele.
3: Oh, lele nggih.
2: Tumbo?
1: Nah.
2: Tumbo.
1: Mboten.
3: Lele apa?
2: Dumbo.
0: Dumbo kira sing go gawe wedang kae dumbo kok
1: jebul. Enak jumbo ta apa
0: jumbo?
1: Aku sengit aku. Peru omong.
0: Wah, dah penting Pak Sarjana. Mak anggen kula macang-macang nem-neman riki. Menika kan umbul-umbulipun gendera merah putih wonten pojok menika.
3: Aku kurang dhuwur nek panggunge jan kurang dhuwur
1: niki. Panggung kok dhuwur to, Pak?
0: Kurang dhuwur. Kok kurang pun semanten menika, Pak?
3: Aku kurang dhuwur. Mangke sing teng mburi ora. Dhuwur.
0: Mangke dhuwur-dhuwur, mangke anu kanca penyanyi campur sari niku sok ngagem rok mini niko. Nggih. Okay. Mangke sing teng isor niku gebablang tenan ora lunga-lunga.
1: Nah niki kula wis omong kalih Mas Marjuki, penyanyine niki kula ora pareng nek anggo rok mini kudu kabeh anggo jarikan. Aku mah aku kok sing anggo rok mini ra tak tompo tak beleke.
0: Lho, dos pundi sampean mantep sing pundi Pak Sarjana?
1: Wong nggih Pak Sarjana nggih. Nak jarikan iki disawangi.
3: Sing jarikan apa sing rok-rokan?
1: Sing jarikan. Nak campur sari nak jumbo kalih penyanyi campur sari ya jarian ngoten
3: ya api
1: lan dangdut
3: ora api iki dhuwur kebayak ngiso rok-rokan
0: nah niku adil niku adil
3: jenenge campur sari
1: nggih niku tatanan pundi niku
0: kebayak iki netepi jawane
3: nah
0: roke niki musike nah bener mergo iki roke digandengke karo orgen
1: jenenge campur sari ngono ku
2: rangkepan katok dawa.
0: Ah niku
2: campur sari
0: niku degleng.
3: Nggih, pun pun niki pun apik niki.
0: Nggih ta.
3: Pundi niki le nyewa panggung niki?
0: Alah, niki anu keguyupan desa riki. Saben minggu legi, minggu legi, minggu legi nganakke kumpulan anu bangco perkakas-perkakas antara iki klebu kekayaan RT ngene Pak Marji.
3: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Tumbas napa malih Pak Marji nika?
2: Deklet.
0: Ah, deklet.
2: Oh, gampang nang deklet.
0: Mboten sida to enten deklet.
1: Pak, Pak Ne, Pak Ne. Pak Ne. Ketoke Pak Marji ra malah durung pasokan to nggih.
0: Sok.
1: Pak Marji malah durung. Dereng niku
0: RT iki
1: dereng.
2: Ditiliki bukune sik to.
1: Dereng.

0: kagungan acara napa nggih?
1: Ajeng pitulasan
0: nggih.
1: Nggih.
2: Biaya sepah saking pun dia nih.
0: Kalau niku nganu penyanyi.
3: Beh.
2: Penyanyi.
1: Penyanyi kok ini Mas Marjuki.
2: Nyawang aku ki kok cengyan kan dono kabeh dadi nglirik ning ora boleh kok.
0: Apa jan pripat kula kok ngaten kok Mas.
2: Pripun Pak Sarjono niki penyanyi pun anu pun damel kerudungan derek. Wes kerudungan diyan.
3: Lho penyanyine teko dikurungi ngono apa?
4: Niki Lerawo piyambak to, Mbak?
0: Nggih.
1: Mboten didugekke?
0: Mboten.
1: Gak wis dandan kaya
3: ngono.
0: Oh, mboten apa-apa kok kulapan kulino.
2: Rodane papat ning kan markirke anu mau Pak RT.
0: Roda papat napa?
2: Nitih napa?
0: Wong kula niku namo ngepit kok.
1: Wah, jarian kaya ngono ngepit.
0: Kenapa? Isa kok kula jarian ngepit ngoten iki?
3: Mau mongko ngepit lanang aku terus keterpedo modok kae to.
2: Wes. Pancen channel. Iki Mbak Majuki.
1: Sembrono niku mboten napa-napa. Anu Mbak
0: Sari. Sak durunge kula mangkring niku kula cinceng kerian kok jare kula.
2: Aja cincenge ya mesak lebes ta. Wah, lek golek penyanyi ya hebat. Caca ya tas sekolah bedah anu ki tulaan terus dene.
0: Bedah kok bedah napa?
2: Tulaan
0: ya yo. Oh, mboten wong kula niku ya penyanyi asli kok.
2: Nggih. Ah niki pun di Pak Marjuki.
0: Nah, Pak Marjuki niku payon.
2: Lho.
0: Payon dhewe.
1: Lho piye to?
2: Kepiye to?
0: Ah niki critane Pak Diparo ngoten lho Mas.
2: Oh.
0: Penabuhe ten rika, penyanyine ten rika.
2: Ah niki gamelane musike bareng ya mboten nonton ngeten ne.
0: Sampeyan ampun semelang, kula nggawa penabuh dhewe.
2: Lho. Nek penabuh?
3: Lah penabuh endi?
0: Niki?
1: Kan ini nak ono ni jenenge Pak. Ia tapi Pak Marjuki kau orang
2: kenal. Gawa karaoke.
0: Angin kau gawa niki, gawa kasat niki, mangke.
1: Apa ni ki?
2: Wah. Itu alasan
1: kami. Dek no meni Marjuki ya apa hati ni sampai meni ono yo. Dek no mau tak kon. Iki ki diperskoti basi. Kek di terus tidak ke kafe.
2: Cici setengah juta Pak. Pak Sarjono. Cici setengah juta.
0: Kamu kau kulo niki wah enggak ada yang dibayar lo niki wah bu.
3: Lho,
1: kepiye kuwi?
0: Nggih, kula namung kan teka mriki.
1: Nek Pak Marjukine ten pundi niku?
0: Payon ten kulon Praga.
2: Oh, galur sisih kidul.
4: Kose. Penyanyine sing dikirimke mriki niku
2: pinten?
0: Nggih, namung kula tok niki.
2: Iya, Pak.
4: Sing ajung delok wong akeh niku penyanyine mung sampean iki.
1: Kok dadi kaya mengkono iki gak kepiye sampean iki golek piyayi?
2: Pak Sarjono,
4: pripun?
2: Manyebrakmu gini dhela. Nggo ngancani ngantuk-ngantukke ya ben wong mbengi rada patut kok.
0: Nggih, wong niki negulo.
4: Kula rak wis nyepakke niki rak. Nyepakke bandreman.

0: Minggu lo.
1: Oh,
0: permintaan
1: saweran.
0: Nah, niki sing
2: kan kula nggih iso dibandem kok, Mas.
0: Lah nggih pancen kula cepak kan niki sing
1: permintaan lagu.
0: Gede dhewe niki sir kula ajeng kula bandemke Mas Marjuki mangke. Aku malah ra
2: abot banget. Delok Mas abot banget napa niki? Oh, kula mboten nak dibandem kangge niku. Mboten lawan kula.
0: Aming boten. Wah, menah. Pak RT niku kali Mas Ngabdul niku mulane warga niku ya sok ditareni. Ngaten kula ya ming sebagai warga. Niku ya ditareni
1: sok Pak Sarjono.
0: Niki ora bahan-bahan lho niki tontonan dinggo ngadepi
1: pas panjenengan mboten rawuh, rak ngawontenke pertemuan.
0: Nggih.
1: Derek-derek benjing kangge meriahkan hari proklamasi ngangge nopo? Campur sari.
0: Iki ape?
1: Nggih ta? Nah, kula semanggaken kula aturi milih campur sari grup saking pundi? Pak Marjuki. Marjuki kabeh.
2: Sebenarnya wong Pak Marjuki kae iki ya garwane si Parmi iki wong ya penyanyi ngono dadi.
3: Kan nek menyanyi ya apik apa bojone iki?
1: Oh, ya apik wong miring-miring aja. Oh. Nah, niki panjenengan apa mboten rawuh? Kabeh wis dadi rembuk. Ah. Kula terus kali si sing sok nggo duit niku napa jenenge?
3: Bendara
1: di taru duit karo tengah juta. Niki mangke menika kangge biaya komplit transportasi lan opae si grup niku wau.
0: Ya terkait dengan Mas.
1: Tanggene Pak Marjuki.
0: Le celathu Mas Marjuki niku
1: jam pinten Pak betahipun? 8:30 standby beres Pak. Betah menapa kemawon pinten penyanyine? Monggo anggenipun nggawa 20 denen.
2: Oh. Lah mboten nenten penyanyine 20 kok.
1: Karo sing pengombyong.
2: Lah kene iki penyanyine namung 3.
1: Dadi okeh pengombyonge timbane sing nyanyi. Dadi engko ya ngentek-entekke anu konsumsi nggih.
3: 20 komplit. Lah penyanyine.
1: Penyanyine. Lah saengga sakmriki kok dereng rawuh niki dadi pertanyaan.
3: Ah niki sing kula ro sampean niku.
2: Lah nggih ampun diarep-arep wong kula ya wis matur apa nengi kok.
3: Jam 9:30 niku 9:30 napa? Ngoten ya rembugan.
1: Dalu. Tengah-tengah dalu kula sowan mriku.
3: Kok penambane esuk ya kana.
2: Esuk ya pun wae esuk kok ya.
1: Esuk kaya war gotong royong kok bu.
0: Nggih. Mboten bain-bain lho.
1: Niku pagere rusak niku Pak Sarjono. Open penonton kok banget pager niku. Niko
2: nggih gak dilekasi mawon.
1: Anone,
0: kose to, ya wiwit ora kesusu to nek.
2: Abis to. Amangke nek penonton niku selak mlebu.
0: Rada sabar lho nek ngara kuwi.
1: Penyanyi. Sampeyan niku pemusik napa kok.
0: Lho, rembukan karo aku ki rada sabar ngono lho.
1: Lah nggih
0: disrantekke sak untara.
1: Kok sampeyan kok muni ayo gak dilekasi niku menapa? Aku nek menyanggo kaset aku lho nek do didampret
2: kali. Lah sak niki niku rak nggih padha mawon to Mas, ngangge gamelan kali ngangge kaset wong unine ya padha.
3: Ngangge kaset e mau wis dicicil dinggo ya.
1: Dinggo.
3: Kalung mau.
2: Wong kanang sasine Agustus kok nggih.
4: Jenenge ora campur sari njur meng karaoke niku jenenge.
1: Niku
2: karaoke napa niku
4: sik asa njur ditembangi niku.
2: Karaoke niku jenenge Bu.
1: Nah, niku jenenge kaya ngaten niku, jenenge gawe cuwane niku Mas Sawang. Semono kiwa tengen bedhek kebak kok ming diwe nyenil karaoke.
2: Lah nek blenjane niku mboten teko niku jeneng blenjane
1: Pak Sarjono upama blenjane niki penyanyi niki kena pasal mboten.
0: Pasal niki sing teko kok malah iki sing dadi perkara.
2: Niki sama
4: dibayar telu, Pak.
1: Niki kerja samane kalih si Marjuki.
2: Wong kula niku nandange gaweane sapa-sapa kok.
1: Niki minggo anggunan nggo cekelan supaya kene mek ora geger sik kono nglakoni gaweane, ngaten. Niki politik pun.
0: Politik ning nek wong niki sing teko niku melampeng dadi perkara riyen kula jaman nganu ngoten niku.
1: Ya teko.
0: Jaman kula melu anu ketoprak.
1: Weh, ketoprak.
0: Oh, niku tau nggih. Anu ngoten niku dadi kleru tampo. Do ndelok nganggo karcis niku to.
1: Nggih.
0: Karcise mburi. Cah papat. Sing mburi dhewe nggawa siji. niku sing dantem reportiran niku masih nggawa karcis niku arek kleru dadi teng urusan gitu. Aku lho nggawa karcis kok malah ngantem niku nek ngantem ra nggih sing
1: ora nggawa karcis.
0: Ora nggawa karcis ngarep nika wau. Ha iki niki padha niki. Niki sing teko kok malah jemang perkarake.
1: Bener Pak. Kula diantem wong jaban niku malah sing padu kula kalih bojo kula. Oh. Diantem dol ngoten niku arep apa iki sing arep didol? Dantem punjungan.
0: Wah, pripun niku Pak RT niki nek ngeten niki pripun?
3: Nggih nek nggon jame niku wis tekan mangsane iki.
0: Oh niku penting cuwet kaya ngoten
1: niku. Oh, jam 12 niki.
0: Mun mangke

0: Ini suasana pun saja lho.
1: Saja suasana nih.
2: Ini katakan ini kan lho.
0: Nek meng pun.
3: Ini Pak Marzuki.
0: Loh. Sabotase.
3: Mangga. Aku sing
1: disengeni iki mau.
4: Niki,
3: sengeni pripun?
1: Sengeni aku mau tekoe jen.
4: Pun, sakniki kuwi ajeng takon kalih sampeyan.
1: Sak penyanyine jare penyanyine rong
4: tuwa. Iki lenggah. Wedange sik bone ombenan.
1: Napa?
4: Ombenan.
1: Urung umep.
4: Lah iya setengah mateng ora apa-apa. Niki, lenggah niki.
0: Waton digrujuke
1: iso panas ora apa-apa. Wis disuguh kok, Bu.
0: Wis watone digrujuke krasa panas ora apa-apa.
4: Lah apa-apa.
3: Kok digrujuk
4: tanggung jawab sampean kepripun? Sampean ngertos penonton-penonton.
3: Nggih.
4: Wis do ngarep-arep karo permainane campur sari sampean. Niki jam pinten?
3: Wah, nyuwun pangapunten.
0: Nyuwun pangapunten priyen.
3: Ah, kula nggih dhuwit saka sampean nggih pun kula dongke kanca-kanca do mboten teko.
0: Ah, iki
1: wis. Dongke kanca-kanca aku ki rong tak dumi.
3: Asing ngurung sampean kowe iki takon mangkat dhisik ku mau.
4: Mengko ditakon
0: sampean niate aja ngaco. Kampung niki napa pripun?
3: Mboten.
0: Niki peringatan hari kemerdekaan iki sakral lho, ora sembrono sampean.
3: Nggih kula ngertos.
4: Lho sing kok sik aja
0: meneng. Nggih, ha to.
1: Mengko sik gak adoh.
0: Ayo sik kok tekan.
1: Aku kok dadi sing ditekeli nyatu.
4: Aja terus banjur.
0: Wes TKT engko TKT diakoni wong sak kampung.
3: Waduh, Pak RT kula pripun iki Pak RT?
5: Sabar, sabar, sabar.
4: Pak Sarjono.
5: Sabar.
4: Mangke niki seje perkara Pak Sarjono niku.
0: Lho seje perkara pripun? Nyatane nyabot tenan kok.
3: Nggih. Jodoh,
4: jodoh. Pun. Nah. Lah sak niki pripun tanggung jawab sampeyan Pak Marzuki?
3: Pripun tak adoni wis sisan. Lah tanggung jawab kepripun nek nyatane kula ya wis jawabi kanca-kanca. Duit nggih.
4: Niki suara publik. Suara publik niki.
3: Aduh,
0: kene iki nggon wong tukang ngomong emang di. Ana ngapusi ngono ki aku kerep.
5: Ki rembuke piye karo Pak Ngadul maune nang nggonmu ki piye marduke kuwi?
4: Wong semene iki wong wis kulino-kulino tukang diundang wong. Nek ming wara gulu dikeroki menawa iso angel wis ora percaya wis.
0: Baduke temleki kaya.
4: Kaya. Ora koyo-koyo aku ya sapa
0: anjur jagate dobel
4: ora ungsum
6: kok
4: ngene iki
6: nek
4: mbek wonten kok iya ngono ta wah anak kula ampun sing penyanyine kok ndoplok rung
3: dinae sepriki lha kepiye kok jebul ngaten iku pripun matur nggih Pak RT kula ya tak matur rembug kula kalih pangadul kula ya wis diparingi duit kalih tengah juta niku kok
4: nggih mboten Pak Sarjono Pak RT kula rak mboten goroh kula niku nuladani apa sing ditanggung jawabke diupasrai tanggung jawab kudu tak rampungi awak dhewe kacur rak mboten kula sampeyan prisa dhewe kekondangane campur saya campur sarine Jaya Ngeden
3: Jaya Ngeden sinten
4: program sampeyan jenenge Jaya Ngeden
1: anggane niku mas mboten
0: ngerti ya sing Ngeden ya ben ora ya ben ngoten
1: mawon ning ya nak weruh rupane lek iwah kiwi niku mesake lho Pak
0: Sarjono. Hawa aku kulino drama kok ngono kuwi. Ning ndi mas ngarep tak oncalke mau?
1: Niki.
0: Wes.
3: Pak RT kula
0: nggih sepisan-pisan dianu di nai peringatan ngoten lho.
4: Lah nggih ta? Ape dinapake ke dulu?
3: Ah,
4: panjang.
0: Mas Mas mriki mriki golek mriki.
1: Golek golek penabuh dadakan niku. Lah mbak ana sampean kok dipolo.
3: Arek pun do lunga kabeh kula parani niku mongko aja nampa dhuwit niku kepripun.
1: Lah iso. Nek sampean dipolo ya
0: kan. Niku ming arep ngentel njaluk tambah malih.
4: Nggih. Mboten bab tembung niku. Ampun tembung niku Pak Sarjono.
1: Ning jan kabare ngeten kok Pak. Kabare niku nak ora dundang malah teko. Ini nak dundang blenjani pancen kabare ngoten niku. Kula krungu kok niku kabare niku.
4: Ya ngono kuwi
1: ta. Nggih bocah niku.
4: Nek ngono ngisuri kancane. Ngisuri kancane. Padahal ini kancane butuh kanca 10 di temen-temennya engkau tambah dana ini menusul dari 11 ini aku pripun tanggung jawab sampean Pak Marzuki sampean gelem baliknya betan nek betan gelem baliknya
0: ayo ayo ayo ayo ayo
1: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo
4: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo
5: sabar sih.
4: Dijelek semua, dijelek ke.
1: Ini kok yo njuk musul-usul aku to nek delek njur musul-usul aku to
4: pina. Eh, sing musul-usul dudu Pak Marjuki Pasar Jono.
5: Do sabar sih ya, Cok.
4: Tenan do mentah-mentah do nesu malah Pasar Jono golek kesempatan. Ono Supri wae. Lah, apa wes ki aneng. Supri ki mongko dicowok separuhe meneng wae.
1: Rumah kan penyanyine tua-tua banget.
4: Weh, malah kutuk.
1: Ora
4: teko.
1: Ora
4: bayar.
0: Ayo piye iki kok meneng wae iki? Piye pripun Mas Marjuki?
3: Enggak, ngoten nggih Pak RT nggih.
5: Piye aku sing dadi wong tuwa nang kene kowe rembugmu kepiye?
3: Kula tak matur.
5: Heeh, piye?
0: Matur wingi lek komentar nek sekonyong kader niku nek mboten kula mboten apik.
3: Nggih. Wonten lepat kula kula nyuwun pangapunten niku sepisan ping kalipun perkawis arta rene ning kula ya wis nampa tenan nggih.
1: Njaluk
3: utang. Bincang kula lintoni.
5: Lho, bincang iya ku.
4: Perkara iki nek dilur-lur dhuwit ki nek muni bincang wis rampung. Nek kowe saiki ra iso mbaleke, disel pripun Pak Sarjono?
1: Mas, apa? Ampun disel.
0: Disel iki ya mingkon njur metu meneh. Ayo to, saiki wae iki.
4: Oh, Mas, saiki. Nyo, sing do lenggah tamu-tamu yang terhormat.
1: Nggih, Mas, tentu, Pak. Bojo kula sing wong bagus dhewe tak aturi saiki ya dine kesempatan.
5: Piye, piye?
1: Wong kaya sawake dhewe niki jare mengeti 17 Agustus hari kemerdekaan.
0: Nek dikacau apa ora nesu?
1: Lah ngene nek njur tegel-tegelan njur dikepruki ngangge wape njur dipaksa nek mboten duwe tenan ya piper Pak Sarjono.
4: Iku bener, Pak Sarjono.
0: Iki perkarane lek ora nggon duwite lho. Perkarane lek gagal ana pertunjukan iki.
2: Saat ini ngeten mawon mas nek perkara duit niku wau sing kebacet melebutan gini Mas Marjuki ampun semelang wong kula ki yang rumang sani luput rombongan kula niku ya luput gede mungguing
4: niki nge rombongan sampean apa pocokan jobo Pak Marjuki
3: nge rombongan kula niku
4: prima donane
0: yang melang nge sampean
3: nge
0: untuk ngeyen tok bonceng kakak dadi kaya
1: ngini ya saya ngeri juara menang niku saya putih Pak Marjuki.
3: Oh, dedes sak niki kok.
4: Oh, sak cilene mbok niki.
3: Dedilah upama iki ya kanggo nutup wirang nek kalungmu dicopot di kok. Lah Pak Adul kowe piye?
5: Dadakan
2: omonganmu kuwi anjur kalungmu. Ora sah adol kalung ning kotak ijoli watone kowe gelem tanggung jawab.
5: Ora nek saiki iki golek campur sari liyane saiki iki iso ora ngono lho Pak Marjuki. Iki wis kebacut sing nonton ya pirang-pirang iso ora.
4: Sampeyan iki sampeyan saged mbalekke? Sampeyan
2: kula mangke sing mbalekke duwite Pak Ngadul.
4: Lho wedhe dereng.
2: Mpun, nggo niki.
4: Lho ora lek njuk ampun teng riku, lek kula njuk teng riku.
2: Lek kula singgah nggih teng riki kok.
4: Ora tak njuk.
2: Kula jupuke dhewe. Kula jupuke dhewe mawon. Emang kita niku sing paling
0: singgah ya ning nggon kono.
4: Emang berjelas ora mau ditemira mondok.
2: Jupuke dhewe mawon kok.
4: Berkase kok nang kono.
1: Lah sampeyan iki wong tuwa ya ngopo to kok? Singgah nang ndi-ndi mbok ya ben.
4: Aku ki ya ming anu kok.
1: Karena nang ming anu, ming anu.
2: Singgah sing paling pripat
4: iki ya. Sak niki ngeten. Nek wis mbalekke. Niki saat arjeng kula tuntut sampeyan penyanyi niki penyanyi senajan nerana gamelan are tak kon nyanyi.
2: Nggih wong gawa kaset.
4: Senajan mbalekke. Cepet niki ngeten nih Pak Sarjono, Pak.
5: Nggih.
4: Awake dhewe niku arep napa niku mahargya hari ulang tahun kemerdekaan sing kanthi damai kanthi semarak tentrem pas seduluran nek mangke awake dhewe mutuske perkara dhewe Pak Marjuki upama digebuki nggih kelakon masane ya setuju wong do kagol kabeh nggih ning niki ora bakal rampung perkarane mboten niku tujuane nggih ta lek awake dhewe meriahkan hari proklamasi iki padha bebarengan suka-suka gembira ngelingi jaman semono ditindas karo penjajah wis uwal suwene 56 tahun. Ah niki arep bebarengan seneng-seneng. Ah le seneng-seneng niki apike ditunda mawon, Pak. Pak Sarjana.
2: Kok ditunda pripun?
4: Mboten sakniki ning dina golek dina liya. Bune Jumat kliwon ki awak dhewe lungare ya. Kancane darah iso. Pak Sarjana kinten-kinten dintene napa ditentokke?
0: Kula nek malam Jumat anu pertandingan tenis.
2: Baca gawe panggung nggih. Niki dienggo nggunakake panggung niku do nembang kabeh mawon kok nah, ya dijaluk bali.
4: Niki mangke, niki nggo icip-icip penonton sing lagi padha kaco kagol. Niki dijali Pak Marjoki kalih sampeyan nek sampeyan niku penyanyi sing trokcer. Niki kula setelke karaoke.
2: Ayo pon, pon. Sak niki Pak Marjoki niku main do nggo tamba. Mriki jangan mriki.
4: Kelinci utuh bareng. Nyanyi sing kepenak supaya bisa nambani kanca-kanca penonton-penonton supaya aja kagel penggalihe. Pak Marjoki selamat rampung perkarane. Pripun Pak Sarjana?
3: Nggih. Pun apa nyanyi?
2: Ya, ya.

sedulur-sedulur iso ditambani atine kendul lan wis trima, sesuk ing minggu sing ateka awake dhewe sida mapak hari proklamasi. Senajan iki diblenjani.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, tradisi tahunan Ruwat Budaya Telaga Sigebiar Mangunan 2026 sukses digelar di kawasan wisata alam Telaga Sigebiar, Desa Telogo Hendro, Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan pada Kamis 16 Juli 2026. Acara kebudayaan yang berlangsung seharian penuh ini menjadi magnet pariwisata lokal dengan menyajikan serangkaian ritual adat pelestarian alam. Agenda utama pergelaran ini meliputi kirab agung Sewu Tumpeng Amerta, ritual pangruatan kerbau bule, prosesi larung agung Sirah Maesa ke dalam telaga, serta ditutup dengan pagelaran seni tayub Sukmo Hendro Budoyo. Pemerintah setempat berharap kegiatan ini mampu menjaga eksistensi budaya daerah sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan di sektor ekonomi wisata Petung Kriyono. Beralih informasi lainnya, Kota Surakarta resmi menjadi tuan rumah Solo International Art Camp atau SIAK ke-5 2026 yang terselenggara mulai Kamis 16 Juli hingga 27 Juli 2026. Mengusung tema Rewriting Tomorrow, ajang bergengsi ini mempertemukan 80 seniman profesional dari 28 negara untuk berkolaborasi menghasilkan karya seni lukis dan patung. Acara dibuka resmi oleh Mayor Jenderal TNI Endro Satoto mewakili Dewan Penasehat Yayasan Jagoan Indonesia, didampingi Wali Kota Surakarta Respati Arti. Selain lokakarya seni di Sasana Krida Kusuma, SIAK ke-5 juga dimeriahkan kirab budaya di Car Free Day Ngarsopuro serta pameran utama di Taman Balekambang yang diharapkan dapat menjadi langkah strategis mempromosikan pariwisata Solo menuju kota global. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI

0: Satu tembang dari Hetiku Sendang, sahabat budaya. Kisah kasih di sekolah ya, tembang legendaris yang mengawali kebersamaan kita di Perompat Semarang keroncong siang ini gitu aja. Sebelum nanti kita ke Mari Kangen dengan suguhan gending-gending bonangannya, sejenak kita nikmati sajian tembang-tembang keroncong modern ya, atau pop keroncong di siang ini. Monggo yang nanti mau bergabung, kami persilahkan sahabat budaya di line telepon 024-831-6661 atau di WhatsApp ya di 08-1127-77-914. Via telepon ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Fari.
0: Wenji, Bu Yanti, Bojonegoro menikah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti.
1: Halo.
0: Sehat
1: ya, Mas Fari.
0: Pangis tuni pun sehat, semangat, bahagia.
1: Iya.
0: Gembira, gitu.
1: Cuacane pun terus pun di Semarang.
0: Wah, cerah, bentar, gitu.
1: Oh, iya. Sampai Bojonegoro nggih cerah, Mas Fari.
0: Kemaro. Menika badhe ngersakaken tembang menapa njenengan?
1: Kisah cinta.
0: Wah.
1: Oh, kisah kasih sama kisah cinta.
0: Kisah cinta.
1: Saking dari Sukoto.
0: Siap, nggih, mangke kula aturaken.
1: Nggih, salamipun kedhi nggih kagem Bu Eni Boja, lajeng Mbak Dewi, lajeng Ibu Tarto, Ibu Mintarte. Bapakipun Pak Sastro Jenggirat kalih Pak Priyono Bu Endang. Daya kemawon nggih Mas Fari.
0: Oh nggih.
1: Kagem Mas Fari. Sehat ya selalu, semangat,
0: amin,
1: bahagia, sejahtera, rezekinipun lancar berkah barokah nggih Mas Fari, keluarga.
0: Amin.
1: Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti juga sehat selalu gitu. Bahagia selalu, banyak rezeki, berkah barokah gitu. Full senyum, senyum yang bahagia, senyum optimis ya. Lagunya Kisah Cinta nanti kami siapkan coba ya untuk Bu Yanti yang di Bojonegoro. Ini juga ada Bu Yanti. Tapi ini Bu Yantina yang di Randu Blatung ya. Selamat siang anak lanang bagus, Ibu minta lagu. Satukanlah hati kami. Doa terbaik untuk panjenengan, matur nuwun nggih. Sami-sami doa terbaik juga untuk Bu Yanti yang di Randu Blatung. Semoga senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Tuhan, nikmat bahagia, rezeki yang kecukupan gitu. Lagunya nanti coba kami siapkan ya. Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami nggih. Dari Bu Yanti yang di Randu Blatung. Kedua, Bu Yanti sudah mengudara. Ini yang di line telepon ada siapa lagi? Coba kita terima ya. Selamat siang.
2: Sugeng siang, siang-siang di Sugeng Mas Fari.
0: Pak Noto yang di Meranggen.
2: Kuntul tengah sawah Mas.
0: Apa betul itu?
2: Ah.
0: Wajib betul mboten salah, siap. Pak Noto sami sehat Pak Noto.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat nggih.
2: Pagi wis mboten ugi ta.
0: Pangestunipun kula menika tansah sehat.
2: Seger tanpa dokter gitu ya Mas Fari.
0: Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter. Siap. Amin.
2: Pak jenenge nyuwun lagu menapa?
0: Lagunipun menapa?
2: Lagunipun Teringat Selalu.
0: Teringat Selalu nggih, siap.
2: Oh, kalau Mas Fari ngono lho.
0: Ah, nggih, kersane enget kalian Perompat ugi.
2: Nggih. Monggo
0: kagem sinten.
2: Yo kemawon tanpa terkecuali kagem Bapak Ibu-ibu Kang Mas Bayu. Mboten kemawon nggih Mas Fari, cetak aos mawon.
0: Siap.
2: Monggo matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sami-sami Pak Noto tansah sehat, bahagia selalu dan semoga satenya laris manis gitu, apalagi jelang malam minggu ya nanti ya. Ini sepertinya sedang Pak Noto sedang noto sate gitu ya. Untuk nanti dijual malam minggu. Bu Arti yang di Genuk ini juga hadir luar biasa ya. Assalamualaikum, selamat siang Perompat Semarang. Dari Bu Arti minta tembangnya apa? Jangan Salah Menilai. Matur nuwun Mas Fari, selamat bertugas. Pokoknya bahagia, semangat, rezekinya berlimpah barokah ya. Salamnya untuk semuanya saja. Siap, nanti coba kami putarkan kalau ada ya Bu Arti ya. Untuk panjenengan juga terima kasih atensinya, sehat selalu, bahagia selalu juga yang di Genuk, Semarang ini ya. Via telepon satu lagi sebelum kita ke tembang. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
3: Ya.
0: Siang, Bu Dewi.
3: Iya, aku minta lagu.
0: Lagunya apa?
3: Mawar Berduri.
0: Waduh, kok mengeriman Mawar Berduri.
3: Iya, Sam.
0: Siap.
3: Kan gak sayang lagi.
0: Oh, ngaten. Siap.
3: Salamnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Wari saya kesehatan. Diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
3: Siang berkah limpah barokah.
0: Amin.
3: Pulang sore nanti, baik.
0: Pulang sore.
3: Ya, kemarin siaran di Pro 1 toh.
0: Nggih, siaran Pro 1 kemarin Jumat.
3: Iya, tak dengeri sampai selesai.
0: Nggih.
3: Mbak Upik kalau toh.
0: Heeh, mengku darah kemarin di Pro 1. Wah, jan apik tenan Mbak Upik meninggal.
3: Iya, sayang-sayang dong. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Nggih, sama-sama Bu Dewi yang di BSP Mijen ya. Beliau juga monitor Pro 1 ternyata nih hari Jumat. Nggih, harapannya ya ora hari Jumat tok, ya toh ya saben dina. Ya Pro 4, ya Pro 1, ya Pro 2 kabeh di monitor. Kita ke anu dulu sahabat budaya, kisah cinta ya yang sudah kami siapkan. Ini Sundari Sukoco untuk panjenengan semuanya saja di WhatsApp Romat Semarang. Ada beberapa tensi masuk, nanti kita sambung kembali. Kita lanjut kembali baca-bacanya. Sekarang kita nikmati sajian tembang dari Sundari Sukoco, Kisah Cinta.

Upacara Tedak Siten. Tedak Siten merupakan budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tedak Siten dikenal juga sebagai upacara turun tanah. Tedak berarti turun dan siten berarti kata siti yang berarti tanah. Upacara ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar anak tumbuh menjadi anak yang mandiri. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi tempat anak mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Dalam istilah Jawa disebut tedak siten.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Teringat selalu sahabat budaya dari Hetikus Sendang ya, kembali untuk panjenengan. Tadi juga sudah kami putarkan kisah cinta Sundari Sukoco dan Satukanlah Hati Kami ya. Ada Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi hadir. Ini Mas Fahri, selamat siang ya. Kampung Pelangi hadir, mau kirim salam buat Bu Umi Salamah, Bu Asri, Bu Eni Mboja, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Salamnya buat Mas Fahri, pokoknya sehat selalu.

0: untuk semua pendengar Pro 4 RRI Semarang dimanapun berada. Anjih, Mas Palur yang di Jagalan juga terima kasih informasinya ya. Draft final Piala Dunia anjih, antara Spanyol dan Argentina. Nah, ini ngomong-ngomong soal Piala Dunia juga, sahabat budaya, monggo saja untuk panjenengan yang besok hari Minggu pagi gitu ya, atau Minggu dini hari bingung mau nobarnya di mana, ini silahkan saja untuk bisa merapat ke halaman RRI Semarang ya, karena mulai Minggu 19 Juli 2026 jam 4 pagi ini insya Allah akan ada nobar Piala Dunia ya, atau Pesta Bola Dunia perebutan juara 3 antara Inggris dan Prancis ya, insya Allah. Tapi yang lebih pasti lagi itu kalau semisal di RRI Semarang besok Minggu pagi, tepatnya pukul 6 kurang lebih, 6 atau 7 pagi, itu akan ada senam bersama sahabat budaya ya. Dilanjut ada acara pementasan seni, gelar budaya ya, pembagian door prize juga. Jadi besok mungkin lagi car free day ya, melihat di RRI kok ada rame-rame, lah monggo ikut saja untuk menyemarakan gelaran Pesta Bola Dunia 2026 ya. Untuk finalnya, nah ini Senin dini hari juga akan kami nobarkan ya, debarkan juga antara Spanyol kontra Argentina ya. Jadi Minggu malam itu akan ada sajian live music ya, atau konser musik di halaman RRI Semarang ya. Lanjut ke Senin dini hari itu akan ada nobar ya, nobar final Pesta Bola Dunia. Jadi monggo saja besok bisa hadir secara langsung ya. Ini ada Eyang Heri, selamat siang.
1: Selamat siang Nak Fahri. Selamat bertugas. Semoga selalu diparingi sehat,
0: amin,
1: semangat dan bahagia.
0: Amin.
1: Yang mau minta lagu, judulnya lagunya Untuk Sebuah Nama.
0: Untuk Sebuah Nama, Jih. Nanti coba kami salamnya siapkan
1: untuk Ibu Yuni, Ibu Sitembung, Bu Tarto, dan yang lain-lainnya. Semuanya Cik saja.
0: Siap.
1: Selamat menikmati. Terima kasih.
0: Sama-sama, Nji. Untuk Sebuah Nama nanti coba kami siapkan ya. Di line telepon, selamat siang.
2: Nji, Mas Fahri.
0: Nji, Bu Eni. Bocah.
2: Ya, kita anggrek ya, Mas.
0: Bunga anggrek copi makin jibu ini jih, mungkin-mungkin ketalipun cekap.
2: Oh nggih, nek ora cekap ya wis nderek.
0: Nah, siap.
2: Nderek yang wau enggak
0: apa. Nggih, siap.
2: Sampun nggih, Mas Fahri.
0: Kakem sinten?
2: Sutipin, sutipin. Pamper nggih. Bu Yanti Budo. Pundi? Bojonegoro.
0: Nggih.
2: Sing enggak jadi sekali itu. Pak Sapo, Pak Sapo. Sebagai mawon Mas Fahri, makasih sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Matur banyak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ji. Sehat selalu juga untuk Bu Eni yang di Bocah Kendal ya. Lagunya nanti kami siapkan Bunga Anggrek. Semoga waktunya masih mencukupi ya. Tadi Pak Untung request pamitan. Yang Heri juga untuk Sebuah Nama gitu, antriannya makin panjang ini. satu lagi sebelum kita kembali ke tembang ya, yang di Terangkil ini. Selamat siang Mbah Upi.
3: Selamat siang Tabake.
0: Selamat siang. Amin, semangat selalu pokoknya untuk panjenengan juga Mbah Upi ya.
3: Sudah makan siang?
0: Oh sudah, sampun, sudah makan siang.
3: Ya itu harus biar nggak kencot emas.
0: Nji, kenora kencot naik cara wong Banyumas gitu.
3: Kalau masih ada waktu, kalau enggak ya enggak apa-apa.
0: Mau apa ini diputerin apa?
3: Engkaulah segalanya.
0: Engkaulah segalanya. Nji, siap. Coba nanti ya, yang ya tak siapkan.
3: Kalau masih ada waktu, kan enggak usah pusing-pusing.
0: Maaf Nji, nek ono ya diputer ora ya ora.
3: Penting bisa masuk ketemu tak bagus, tahu siapa gimana gitu.
0: Jih,
3: kawan semangat, bahagia, sejahtera.
0: Jih,
3: selamat tugas.
0: Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Upi. Sehat.

Lalu untuk Panjenengan ya, ini juga ada Bu Endahwe ya, Pak Yarto sehat selalu, pokoknya ada Bu Yanti Randu Blatung juga, matur nuwun lagunipun. Mungkin boten bosen minangkani panyuwunanipun ibu, boten satangunipun wonten menapa menika wekdal. Insyaallah boten bosen mangke kula aturaken Bu Yanti nggih. Mugi-mugi bahagia. Nah, kalau mau tembang yang tadi sudah disajikan bisa membuat suasana hati Bu Yanti dan sahabat budaya semuanya semakin sejuk, semakin indah gitu ya. Jangan salah menilai sahabat budaya, ini kami siapkan satu tembang keroncong cover ya kalau ini ya. Jangan salah menilai, nanti kita sambungkan dengan Mawar Berduri dan pamitan atau untuk sebuah nama dulu ya. Ya wis manut turutan wae ya, pamitan sih ora apa-apa, nanti antuk enak ayo. Dene nek mburi gitu. Pamitan ya di belakang, tapi ndak apa-apa nanti setelah Mawar Berduri kita putarkan pamitan ya. Sekarang Jangan Salah Menilai. Monggo kita nikmati bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Baik Kang Mas, Mbak Yu, karena waktu yang sudah terbatas ya, satu tembang terakhir ini dari Dian Piscesa nanti akan kita putarkan untuk sebuah nama. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mari Kangen Sahabat Budaya, sajian gending-gending Bonangan kami siapkan untuk menemani waktu siang jelang sore panjenengan. Tetap bersama kami, Pro 4 Semarang Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Klaten menggelar lomba kreasi olahan pangan lokal berbasis B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dan lomba masak ikan ini di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten pada Kamis 16 Juli 2026. Diikuti oleh perwakilan TP/PKK dan seluruh kecamatan, acara dalam rangka hari jadi ke-222 Klaten ini menjadi atau menyajikan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan, stan UMKM serta gerakan pangan murah. Adapun kompetisi ini wajib menggunakan bahan pangan lokal non beras dan non terigu serta ikan air tawar guna meningkatkan nilai ekonomi produk. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas peserta dan memperkuat pentingnya pemenuhan nutrisi seimbang dari potensi lokal demi mencetak generasi masa depan yang unggul. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP sebagai salah satu pilot project penerapan pengadaan berkelanjutan pada Kamis 16 Juli 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik penunjukan ini karena dinilai memperkuat peran UMKM lokal dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan. Konsep pengadaan hijau atau green procurement tidak lagi hanya berorientasi pada harga, melainkan aspek ekonomi kemasyarakatan serta kelestarian lingkungan. Direktur LKPP Dwi Rahayu Setiawati menjelaskan bahwa Jawa Tengah terpilih bersama Jawa Barat dan 3 kementerian karena memiliki nilai pengadaan besar serta komitmen kuat sehingga diharapkan menjadi percontohan nasional dalam mengimplementasikan sistem pengadaan yang akuntabel dan berkelanjutan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

PC. Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang.

Iji Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Kados ingkang sampun katuraken sateringipun pepanggihan siang punika ngantos dungkap tabuh kaping gangsal 12 wekdal Indonesia iring kilen Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan wonten ing acara Mari Kangen. Sedaya menika wau tartamtu kanthi pangajap ngaturaken panglipur sawetawis saha ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno, saperangan gending-gending bonangan menika sampun karantam wontene siang punika meligi badhe dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Stasiun Surakarta. Menika mangke ngantos tabuh kaping gangsal 12 gending-gending bonangan dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Surakarta. Pasugatan ingkang murwakani rantamaning gending-gending bonangan siang punika majemuk laras pelok padet 5. Ulang bali, gending majemuk laras pelok padet 5 menika mangke kasambet bonangan sanes-sanesipun sedaya menika dipunaturaken dening karawitan RRI Surakarta. Sumangga.

0: Bojleng-bojleng e bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: kok sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Bahkan di Jepang, di Amerika, kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia. Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Kabar berita pukul 15. Sahabat Budaya pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, resmi membuka ajang Cilacap Expo 2026 di Alun-Alun Kabupaten Cilacap pada Kamis 16 Juli 2026. Mengusung tema transformasi potensi lokal untuk daya saing ekonomi nasional, pameran tahunan ini berlangsung selama 4 hari hingga 19 Juli 2026. Ketua Penyelenggara Agus Firmanudin melaporkan bahwa agenda yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD ini diikuti oleh 134 stan dari organisasi perangkat daerah atau OPD, BUMN, UMKM hingga area kuliner. Selain mempromosikan produk unggulan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Cilacap Expo 2026 turut dimeriahkan dengan berbagai perlombaan seni budaya dan fashion show menarik yang diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Cilacap menerbitkan surat edaran Bupati tertanggal 13 Juli 2026 yang melarang keras penggunaan odong-odong sebagai angkutan orang di jalanan umum. Penjabat Sekda Cilacap Anissa Febriana menegaskan pada Kamis 16 Juli 2026 bahwa kendaraan dimodifikasi tersebut tidak memenuhi standar keselamatan konstruksi untuk mengangkut penumpang. Seluruh instansi, sekolah, dan bengkel karoseri dihimbau mematuhi larangan pembuatan maupun operasionalnya. Meski demikian, pemerintah tidak mematikan usaha tersebut, melainkan tengah mengkaji solusi bersama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan agar odong-odong kelak dapat ditata khusus sebagai wahana hiburan terbatas yang hanya beroperasi aman di dalam kawasan objek wisata. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: lanjut semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik bareng Merompat Semarang di acara Bro Dangdut. Ya masih bersama Fahri juga di sini akan menemani panjenengan semuanya muter ke lagu-lagu nih panjenengan gitu yang di request dalam acara Bro Dangdut. Ya silakan saja untuk sahabat budaya yang sudah kelundang-lunding sabar sih, yang mau bergabung monggo ya, kami persilahkan di line telepon 0248 8316 661 atau di WhatsAppnya Perompat Semarang ya di 0811 2777 914. RRI digital juga boleh, live chatnya diramaikan ya kalau semisal panjenengan punya. Kami tunggu atensinya hingga jam 5 sore. Yang sudah bergabung di line telepon Pro Dangdut.
1: Semakin asik.
0: Semakin asik.
1: Pak Kabut SGG jalan ngablok nomornya Kiu.
0: Nomornya Mas, 9.
1: Bicarakan lagu
0: apa?
1: Dari Mansur yang berjudul Harapan dan Duka, Mas.
0: Harapan dan
1: Duka.
0: Harapan dan Duka. Weh, lanjut ya. Siap.
1: Wah, lagunya kok cemacem
0: ini
1: gitu, Mas ya.
0: Nun saya mau
1: nyari tiga pusing.
0: Ini ada tapi kok vokalisnya Kristina ya, Pak ya. Sama apa enggak?
1: Kristinanya. Enggak apa-apa.
0: Ya wes, siap.
1: Kali manut. Penyanyi biar seneng sekali.
0: Nggih, biar
1: Mas
0: seneng
1: dan tidak yang apa? Pantun Gegana.
0: Pantunnya gimana?
1: Pantun Asmara. Pantun Suara Hati Rakyat, terus pantun Pemuda Milih Mana, Mas?
0: Anu yang Suara Hati Rakyat jajal kepiye? Yang Suara Hati Rakyat coba gimana?
1: Oh, Suara Hati Rakyat hebat itu sama dengan pribadi saya. Oke lah.
0: Gimana?
1: Kita dengarkan ya. Mbak Amel senenge sambal terasi.
0: Cakep.
1: Kul warunge Mbah Mbah Wiryo. Angel-angel berantas korupsi. Langsung wae padake boyo lah itu.
0: Cocok. Nggih, setuju kalau saya,
1: nggih. Cocok, Mas ya.
0: Nggih, sepakat. Oh, lah.
1: Rakyat kecil menunggu seperti itu.
0: Rakyat itu bayar pajak.
1: Untuk Pak Mardiono. Pak itu
0: nggih.
1: Si jenggot putih itu. Pak
0: mau
1: jenggot putih. Pak Sugeng BT.
0: Nggih, siap.
1: Bapak Bagyo, wah itu ngacung semua Pak Harno, Wilis ngacung semua juga oke.
0: Nggih.
1: Pak Ngatman ngacung, Pak Sabto ngacung oke. Mas Boker enggak bisa ngacung, soalnya enggak bisa dengarkan Perompat itu.
0: Oh, ngaten, nggih.
1: Nah, itu tambah lagi Bu Nani. Wah, Bu Titin lampar juga. Dan nanti nyegolnya ikut Bu Dewi ya.
0: Siap, nggih.
1: Wah, ramai tuh. Bu Tarinem ngacung juga, waduh. Oke, terima kasih sementara itu ya. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Pak Kabut. Ya, Pak Kabut SGG. Lagunya tadi apa? Harapan dan Duka ya. Nanti kami siapkan coba ya. Di belakangnya Pak Kabut yang sudah bergabung di line WhatsApp ini ya. Ada Tante N Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Pro Dangdut semakin sore semakin
0: semakin asik, Tante.
2: Sore, Mas Fahri.
0: Sore juga, gimana?
2: Ketemu lagi, berapa minggu ya nggak ketemu ya, Mas ya?
0: Wong nembe minggu kalau wingi nggih seminggu ngaten hitungane, nggih ta?
2: Mas.
0: Pripun?
2: Deritamu adalah dosaku.
0: Waduh, deritamu adalah
2: dosaku.
0: Dosaku, nggih. Coba nanti tak putarkan ya.
2: Udah ada kok di situ.
0: Nggih.
2: Salamnya pertama buat Pak Abdul Gafur, Bu Yanti, dua-duanya Mbak Karyati, juga Bu Toro, juga Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, Bu Kartika, Bu Hasri, Mas Bowo, juga Pak Subagio, Pak Ropek. Sepertinya kok aku dengar Pak Ropek ke bulannya Pak Ropek anti galu.
0: Oh, ngaten anti galu ya.
2: Mungkin kalau nggak salah ya, Mas ya.
0: Gitu.
2: Juga ada Pak Supri. Pak Kabut tadi juga ada Pak Wahyu. Untuk semuanya aja.
0: Semuanya saja ya, Tante.
2: Oke,
0: ya.
2: Oke, siapa yang bertugas?
0: Gimana?
2: Semoga sehat selalu, selalu semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa ya, Mas ya.
0: Apa itu? Jangan lupa apa?
2: Selalu bahagia.
0: Amin, Ji, siap.
2: Gitu, Mas. Ya, tak dengar lagu sambil bersih-bersih, Mas.
0: Oke, sambil nyapu-nyapu.
2: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Tante En, sehat selalu yang di Jepara ya. Lagunya Deritamu Dosaku. Nanti kami siapkan coba ya. Ditunggu untuk Tante En, sehat selalu. Semangat bersih-bersihnya ya. Di belakangnya Tante En, Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin sore
0: Semakin rame ya. Pak Buhori ya ini ya.
1: Betul.
0: Anjir, pripun? Gimana? Lagunya apa?
1: Hadiah dari Medan.
0: Wah, hadiah apa wis kok Medan.
1: Mobil-mobilan Mas.
0: Mobil temenan apa mobil-mobilan ayo?
1: Mobil-mobilan.
0: Oh, anjir. Mobil-mobilan ya keneng.
1: Oh, Mas Mari.
0: Anjir.
1: Sehat-sehat tak keluarga.
0: Anjir.
1: Tambah rezeki. Salamin nunut Mbak Tante En kalih Pak Dekabut, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bayu-bayu sedanten Mas Fari.
0: Nggih, semua saja ya sedaya mawon nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore ya Pak Buhori, sehat selalu pokoknya. Nanti lagunya kami siapkan ini ya. Hadiah dari Medan. Hadiahnya katane anu mobil-mobilan ya. Ya udah nanti coba kita dengarkan bersama syairnya seperti apa. Pak Sastro Jenggiret Prodangdut.
3: Prodangdut semakin sore semakin asyik.
0: Kabarnya baik, sehat, semangat, bahagia, gembira.
3: Nanti
0: Pak Sastro
3: tugas untuk anu ya,
0: memang besok itu acara. Besok. Nggih, kan
3: jadi anu. Mulai pagi sampai anu ya, sampai tuntas
0: selesai. Nggih, pagi besok itu yeah. Nobar apa namanya yang Prancis Inggris itu le. Gitu, yeah. Terus nanti ada senam juga, ada door press-an barang gitu, UMKM yo keh. Ngenjang anu mboten ngriki mboten jenengan.
3: Insyaallah kalau ada
0: senam bersama. Nggih, siap.
3: Mau request lagu dulu.
0: Lagunya apa Pak Sastro?
3: Sudah lama nggak denger ini Pak, selagu apa itu?
0: Apa?
3: Dari siapa itu? Anissa Rahma itu loh.
0: Yang apa? Yang apa?
3: Judulnya lupa.
0: Ayo, ini kita lagi ngerti aja neneng ya sekian nganu sih.
3: Ya, pokoknya sering.
0: Peristiwa silam, Jita.
3: Peristiwa silam.
0: Anji.
3: Nah, salam buat tadi yang pertama kali ya, Pak Kabut SGG sangat mendukung pantun untuk rakyat.
0: Wanji, suara
3: selalu
0: rakyat.
3: Membuat pantun yang begitu-begitulah ya Pak Jee. Kabut. Biar para petinggi negeri ini tuh sadar ya. Kalau memang apa itu enggak sadar ya sudah memang matae.
0: Aja mainan karena duit rakyat gitu ya, jangan mainan sama uang rakyat iya. Pokoknya ya.
3: Buat
0: siapa
3: Bu,
0: lagi?
3: Anu barusan turun Bu Tante En.
0: Iya, Tante En.
3: Bu Sori ya toh. Bu Yanti dua-duanya Randu Bratung sama Bojonegoro. Bu Karyati, Tante siapa ya? Bu Al. Terus Tante En tuh belum lama enggak muncul ya?
0: Loh, ini tadi muncul Tante En kok.
3: Itu kan.
0: Dino, Bu Dino. Nggih, ampun sedaya mawon Pak Sastro Jito gantosan.
3: Selamat berakhir pekan sambil berdangdut ria. Tapi jangan lupa jangan hanya dengerin good joget dong tipis-tipis
0: joget
3: biar
0: tipis-tipis.
3: Sehat.
0: Siap.
3: Mari kita tetap sehat, bahagia selalu. Rezekinya melimpah.
0: Amin.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Ditunggu kehadirannya besok Pak Sastro Jenggirat ya. Yang mau yang mau ikut senam, yang mau ikut jajan besok. Wah, pokoknya Minggu pagi di RRI gitu. Via telepon ada siapa? Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Iya, sama sore juga.
0: Loh, piye toh? Nggih, gimana Bu Dewi?
4: Ketemu lagu.
0: Lagu apa?
4: Judulnya Seni. Seni dari Roma.
0: Seni.
4: Iya.
0: Seni ngaten iku tok?
4: Iya.
0: Walah, ini.
4: Cinta seni iki lho.
0: Oh,
4: cinta seni dari apa yang suka ikan banyak itu dia kan tak nyanyi dia suka gitu.
0: Coba nanti tak carikan dulu ya Bu Dewi ya.
4: Moga-moga aja lo ya.
0: Nanti nek misal belum ketemu gantinya apa?
4: Ketanya Pak Gendu Luka.
0: Luka itu
4: dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto.
4: Tapi ada gak sama yang sering diputer.
0: Oh, ngaten.
4: Salam buat Bapak Sastra Jenggirat. Tadi dari Tante N, terus Bapak Kabut. Dan semuanya saja.
0: Siap.
4: Selamat sore, selamat beraktivitas. Tak jaga. Tak dengerin, tak tunggu. Aku mau ke ngono.
0: Ke mana?
4: Ke
0: Cilacap.
4: Iya.
0: Arep apa nang jalan? Oh, lah jalan-jalan nang Teluk Penyu apa puri wae Widara Payung apa kepriwe?
4: Iya, Mas Fari sudah kesehatan.
0: Amin.
4: Diberi kebahagiaan. Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
4: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, sukses selamat sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap. Monggo-monggo Bu Dewi yang mau ke Cilacap ini ya. Wah, sen. Kok mau ke Cilacap ini dalam rangka apa ya? Katanya mau main gitu. Biasanya kalau Cilacap ya yang terkenal ada Teluk Penyu ya, Nusa Kambangan, terus Pantai Widara Payung, Benteng Pendem. Macam-macam. Tapi jangan lupa nanti kalau sudah sampai Cilacap ya, mendoanya yang amba-amba gitu ya, yang lebar-lebar maksudnya, itu juga harus dicoba ya. Ini yang di belakangnya Bu Dewi ada siapa lagi? Prodangdut.
5: Prodangdut, semakin asik.
0: Makin asik.
5: Mantap, penahan Mas
0: Bu Yanti, Bojonegoro.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Mengudara lagi lagunya apa?
5: Lagunya Tabah.
0: Tabah ngoten niku to.
5: Nggih.
0: Oh, Dayu Agen nggih, siap.
5: Salamipun nggih.
0: Agen sinten
5: monggo? Tante N kula wau, Pak Srianto, Pak Sastra Jenggirat, lajeng Pak Kabut, Mbak Dewi. Dalam tambah Ibu Upi kali Bu Sarbini, kali Pak Tono Mbringin, kali Pak Ngatman, Pak Pur Tulungagung.
0: Sampun
5: kagem Mas Pari. Sehat-sehat selalu, semangat bahagia.
0: Amin.
5: Sejahtera. Jangan lupa tetap senyum optimis.
0: Senyum
5: Mas
0: optimis
5: Fari.
0: Jis, ya.
5: Ini pun lancar berkah barokah nih Mas Fari.
0: Amin. Bu Yanti matur nuwun.
5: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa-doa baiknya untuk Bu Yanti ya. Semoga kembali ke panjenengan juga ya. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga, karejeken gitu, dan full senyum optimis sahabat budaya ya untuk Bu Yanti yang di Bojonegoro. Sekarang kita ke harapan dan duka ya. Ini coba kami putarkan ning koyo ana sing ngelek barang iki ya player ya. Coba nanti kita dengarkan bersama harapan dan duka ya yang tadi sudah di request gitu nggih untuk panjenengan semuanya saja pendengar siap Pro Dangdut yang semakin sore semakin ramai dan semakin

0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI.

0: kelupaan ya.
1: Kalau Rizky Ridho,
0: insya Allah.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Rodang dut semakin asik. Yongko sih tambah. Jadi lali tak kira lagi gocekan kok jebul munggah tenanan.
1: Betul, biasanya
0: juga
1: sama
0: misal. Oh biasanya sama misal.
1: Orang baru ya.
0: Jadi saya yang orang baru soalnya. Lo kok ini ono penyiar prosesi melebu. Ya udah ini sama Mbak Ima ya. Mbak Ima ikut gabung di Rodang dut. Siapa ngerti ya? Saya malu gabung neng perempat raya ngono tuh Mbak. Ini yang via telepon coba kita terima dulu ya Mbak Ima ya. Halo.
1: Boleh.
0: Ada siapa di sana Rodang dut?
2: Halo.
0: Halo.
2: Dangdut semakin
0: sore
2: semakin asing Mas
0: Fahri. Semakin asing ya Jongono semakin asik Bu Karyati gitu. Semakin asik. Lagunya apa?
2: Terlambat.
0: Waduh. Terlambat.
2: Iya.
1: Yang mungkin enggak terlambat mendengarkan perempat ya.
0: Moga-moga ya ora.
2: Dari Ida Laila.
0: Ida Laila siap nggih. Tak putarkan nanti coba ya Bu Kar ya.
2: Ini dengan berdua dengan siapa?
0: Wah, nah, ini dengan calon-calonnya penyiar perempat Bu Karyati ada Mbak Ima.
1: Mbak Ima.
2: Selamat pagi Mbak Ima, salam kenal.
0: Ji, ada Mbak Ima di sini.
2: Udah persiaran, udah cocok
0: gitu. Wah, ji, cocok, cocok malah cocok.
1: Kapan duet lagi?
2: Soalnya ikut tadi yang udah naik ada Bu Yanti, Tante N. Apa Kak Sastro, terus juga yang Mbak Dewi, Bu Yanti kali-kali,
0: terus siapa lagi?
2: Minta yang meriwati to, ada lagi Mas,
0: siapa lagi?
2: Yang mengikuti Mas,
0: saya
2: Kemawan Mas Fahri,
0: siap.
2: Buat Mas Fahri sama Mas Renita lagi juga semoga selalu sehat lagi. Tetap semangat. Selamat bertugas sampai jam 5 nanti.
0: Siap, Mji Bu Kar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Karyati. Ini yang di Jepara Mbak Ima, tepatnya di lapangan Kembang Jepara. Jadi beliau itu punya warung gitu. Bukanya itu dari pagi sampai jam 10 malam.
1: Boleh neng warungnya
0: neng perempat terus gitu. Ini yang di Tembalang coba kita terima. Banyumane apa Tembalang ya? Pak Sugeng BT Prodangdut.
3: Semakin asik sih.
0: Makin asik sih, asik Pak Sugeng. Pribun.
3: Salam kenal Mbak Ima.
1: Nggih, salam Klop. Kenal.
3: Pak Sugeng BT. BT niku maksudnya mboten bebas tugas.
0: Mboten bebas tugas nggih. Nggih BT ini
3: BT niku buta.
0: Oh, ngaten, Ji. Nah,
3: kulon niku buta, Pak.
0: Ji. Tunane.
3: Mun lagu nggih Mas Fahri.
0: Lah lagune pun menapa menika Pak Sugeng?
3: Buta tuli.
0: Waduh, buta tuli. Ingkang saking sinten?
3: Nggih. Roma Irama.
0: Roma Irama siap. Ji, mangke kula aturaken.
3: Salam-salam nggih Mas Fahri.
0: Kagem sinten monggo?
3: Salam kagem Pak Abdul Ghafur, Pak Sastro Jenggirat, Pak Kabut SBG, Mas Bowo, Tante N, Pak Subagio, Pak Suradipete, lan sedaya kemawon.
0: Siap.
3: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Sugeng BT ya. Yang tadi sudah mengudara lagunya Buta Tuli. BT juga itu ya Buta Tuli gitu. Yang di WhatsApp ini ada beberapa atensi masuk ya, sudah bisa
1: banyak,
0: ke reload Mbak Ima. Coba bisa. Dibacakan satu persatu.
1: Sudah banyak, saya bingung ya baca yang mana dulu ya.
0: Dari yang bawah coba ada siapa ya, itu?
1: Dari yang

0: pengalian.
1: Oh, ada butik toyon.
0: Perut yang dut semakin sore semakin asyik. Gini ya. Sore Mas Fahri mau salam bolo-bolo aja. Waduh, bolonya banyak ya ternyata.
1: Bolonya
0: ya.
1: Bolonya banyak, ada siapa saja
0: Pak
1: coba.
0: Pak Anom Sugito, Pak Muhammad Jumali, Pak Karim Chicken, Miss Aldi Tandang, Bu Sarinem, Bupon Ngalian, Putoro, Mbak Sela Fauzi, Mbak Nikmah Anto, dan semuanya. Request lagu, lagunya Sekuntum Mawar Merah.
1: Waduh, Sekuntum Mawar Merah gak usah apa butuh itu ya.
0: Makasih siap. Mas Fahri. Sami-sami.
1: Ada siapa lagi Mbak Ima sambil tak siapin lagunya
0: masih
1: ini.
0: Masih banyak, waduh ya ini.
1: Di atasnya
0: ada
1: butuh itu ya.
0: Sri Wahyuni.
1: Boleh
0: dari
1: dibacakan.
0: Dari Papandayan, Prondang Dut, makin sore makin asik. Mat sore Mas Fahri. Ibu sore. Absen buat semuanya, Pro 4 di mana saja berada. Minta lagu Kisinan 2.
1: Kisinan
0: buat anak
1: 2.
0: Lanang metugas sehat banyak cuan. Amin.
1: Di banyak cuan juga untuk Bu Sri Wahyuni yang di Papandayan ya.
0: Amin.
1: Kisinan 2 ya, yeah. Tak golek ke siji-siji. Ada siapa lagi Mbak
0: Ada
1: Ima?
0: Ada Bu Hasri, Pro Dangdut. Passwordnya semakin asik ya.
1: Datang nganggo password barang sih.
0: Selamat sore Mas Fahri. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Mas Fahri. Saya mau minta lagu Debu-debu Jalanan. Wah pas
1: ya,
0: musim kemarau
1: kayak debu nih gitu.
0: Salamnya banyak juga, salam buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguro Raya, Pak Sastro Jenggirat, Mas Bowa, Tante N, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Arti, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Sri.
1: Wah, wow, keren.
0: Siapa ini?
1: Siapa lagi? Ada banyak lagi ya?
0: Ada ya, masih Sambang Harjo ya,
1: Bu Sri Sembung
0: ya.
1: Harjo
0: Sembung Bu Eni Boja, Bu Heri Waskito, Bu Min Kaswanto, Bu Anis, Bu Karyati, dan semuanya pami danget Pro Dangdut. Semakin asyik ya. Semoga
1: asyik.
0: Semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan Mas Fahri, terima kasih.
1: Amin, Bu Hasri. Ini yang di WhatsApp ada yang mengudara Mbak Ima, boleh kita terima ya.
0: Boleh,
1: Bu
0: boleh.
1: Anis, Pro Dangdut.
2: Semakin sore semakin asik Mas Fahri.
1: Anu Bu Anis sadaringipun lajeng anu feedback ini. Jadi diturunkan dulu radionya, volumenya. Gitu.
2: Oh gitu.
1: Biar tidak
0: wing ya.
2: Ya kedekatan Mas Fahri.
1: Nggih, terlalu dekat.
2: Mau minta lagu Mas.
1: Lagunya apa jenengan?
2: Minta lagunya Kematian Mas Fahri.
1: Walah kok medene men. Kematian.
2: Nah, soalnya saya baru ditinggal ibu saya. Oh. Mau seminggu hari ini.
1: Oh, aduh dari lain sih. Derek Filosungkowo, mugi-mugi tinampi sedaya amal kesaenanipun nggih Bu Anis nggih.
0: Amin.
1: Kagem panjenengan pinaringan sabar, sehat selalu bersama Pro 4 Semarang. Ngaten. Nggih.
2: Makasih Mas Fahri.
1: Nggih.
2: Mau kirim salam ya.
1: Nggih. Anu sadaringipun salam nganu menika wonten Mbak Ima lho, mboten kula piyambakan. Gitu. Oh, ada calon-calon ya. Penyiar baru ini.
2: Semoga betah di Pro 4.
0: Amin, selalu betah ya di Pro 4.
2: Pokoknya sok betah di Pro 4 untuk menghibur semua orang.
1: Anjir.
0: Iya, tidak sabar menghibur semua orang.
1: Salamnya buat siapa jenengan?
2: Biasa buat Pak Abdul Gofur, Pak Kori, Pak Sastro Jenggira, Pak Titi, Bu Yuni, Mr. Owi, Mas Gowo, Tanpa Es, Budain Cok Mbak Karyati, dan semua-muanya aja dari Asam sampai Jok.
1: Siap.
2: Lagunya ya Mas Fahri.
1: Siap Bu Anis, sehat selalu kagem panjenengan.
2: Mas Fahri sehat selalu, lagunya ya Mas Fahri.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya ya Bu Anis yang di Jepara, semoga bahagia selalu, sehat selalu. Kita ke lagu dulu ya Mbak Ima ya, sudah banyak
0: sudah
1: antriannya
0: banyak.
1: Ini boleh kita putarkan untuk panjenengan semua sahabat budaya, peristiwa silam Anisa Rahma ya. Monggo kita nikmati bersama di Berodangdut.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketake temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak ke. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

Sahabat Budaya, Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia atau POPTI Kabupaten Batang menggelar sosialisasi edukasi talasemia kepada para peserta didik baru dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Aula SMA Negeri 2 Batang pada Kamis 16 Juli 2026. Langkah strategis ini menyasar pelajar SMA untuk menekan kasus baru dan mewujudkan program Batang Zero Talasemia. Ahli medis POPTI Batang, Dr. Tan Evi Susanti, menyampaikan materi interaktif melalui permainan agar siswa memahami pentingnya deteksi dini. Melalui edukasi ini, para remaja diharapkan sadar akan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah bersama calon pasangan demi memutus rantai kelahiran penyintas talasemia di masa mendatang.

0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kendal resmi meluncurkan geraksan atau maksud kami gerakan aksi makan bergizi serentak atau GABS di SMP Islam Terpadu Robani Kendal pada Kamis 16 Juli 2026. Program yang diikuti 278 SMP dan SMA se-Kabupaten Kendal secara daring ini bertujuan untuk mencegah anemia dan stunting pada remaja demi mencetak generasi berkualitas. Adapun dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Daerah atau Dinkesda Kendal Ferinando Ratbonai menekankan pentingnya sarapan, olahraga, dan pemberian tablet tambah darah gratis bagi remaja putri setiap minggu melalui puskesmas. Langkah strategis ini diharapkan mampu mempersiapkan kesehatan reproduksi jangka panjang guna menekan risiko komplikasi kehamilan dan bayi lahir stunting di masa depan, terlebih di wilayah Kabupaten Kendal. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang ngleluri budaya Jawi.

0: Berdangdut
1: makin asik
0: ya. Ini masih bersama Fahri dan juga Imam Mama ya kan. Untuk menemani panjenengan semuanya di sore hari ini berdangdut ria, goyang tipis-tipis ya, bareng Berempat Semarang. Tadi ada Tabah dari Dayu Age. Kita lanjutkan lagi yang sudah bergabung di line WhatsApp dulu? Ini Ima nih.
1: Boleh, banyak sekali.
0: Ada Butarto yang sudah mengudara, boleh kita angkat dulu ya Mbak Ima ya. Halo Prodangdut.
2: Semakin sore semakin mendung.
0: Waduh, semakin mendung Gunung Pati ya.
2: Peteng dedet
0: lali mangan.
1: Kali Mbak Ima.
2: Oh, Mbak Ima. Salam kenal kalian Butarto.
0: Nggih, Butarto di Gunung Pati, Mbak Ima.
2: Bapak punya kabeh Butarto.
0: Wah, lah kok saged kenging menapa jenengan kok bapak punya
2: jungkir balik.
0: Waduh, lah ngopi gestrek jenengan kok jungkir balik tadi ne. Mbak dilereni sih. Mbak
2: anakku aku mau tetap maju semangat tua-tua. Nggih,
0: kan jenengan menika nggih nadi
2: aku sampun 71 lebih.
0: 71 lebih ning nggih digdaya gitu. Langsung digdaya.
2: Pun menika punya penyakit apa-apa.
0: Amin. Lagunipun menapa jenengan Butarto?
2: Lagunipun Rungkat Kemawon. Mending kok style ke rungkat kalau senam. Makanya jang ini jam mulai jam pinter. Aku kerungu.
0: Enggak, ngenjang ini kok nganu Butarto gitu. Insya Allah menawi perebutan juara 3 pesta bola dunia disiarakan gih, makanya wonten obar. Ini kang pasti menika ngenjang wonten senam bersama.
2: Senamnya sekembundi.
0: Gih, tenereri Semarang untuk semua masyarakat. Gitu kagem umum. Dados ngenjang jam-jam.
2: Aku orang kancane ki mangkat dhewe piye?
0: Wis mung mboten napa-napa ta, wong biasane nggih piambakan.
2: Oke,
0: ibu. Ngenjang jam-jam 6, jam-jam 7 menika merapat ten RRI Semarang gitu. Syukur jam 6 pun ten ngriki gitu. Subuhan ten mboten subuhan kok
2: gitu. Setengah 5. Tak mangkat setengah 5.
0: Heeh, ngaten.
1: Jajan-jajan.
0: Heeh, jajan-jajan UMKM patah gitu.
1: Dados habis senam ya langsung jajan.
2: Terus saya temui Mbak Titin.
0: Mbak Titin sinten?
2: Penganane ketemu aku ning RRI.
0: Oh, aduh Bu Titin FKP nih kok to. Nggih, kita sih. Heeh, ngejang ngriki sareng-sareng. Heeh, saking tapris nih kok to Bu Titin to.
2: Nggih. Lah aku ke marai bebek
0: punya kabeh ngono. Nggih. Kim pun siap. Heeh, niki mangke rembate kula aturaken mugi-mugi.
2: Kagem keluarga. Masuk Mbak Sinten kalau mau.
0: Mbak Ima.
2: Semoga sehat ya Mbak.
1: Amin.
2: Kalian Mas Fahri.
0: Amin.
2: Panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Amin. Di
2: juga Mbak Rondo loro-lorone mesti gol engko.
0: Gol ning endi? Ning gawange Argentina apa piye? Heeh. Siap, terima kasih.
2: Nuwun tak tunggu lagune nggih.
0: Heeh, sami-sami dipun
2: tunggu.
0: Nggih, sami Semarang ngandhap nggih mendung.
2: Makasih.
0: Sami-sami, monggo Butarto. Jadi beliau itu meskipun 71 Mbak Ima, tapi aktivitasnya masih kayak anak muda. Pagi latihan badminton gitu. Rada sore sithik nek ana sing ngejak apa jenenge kuwi voli ya main voli.
1: Kardio.
0: Terus kadang kalau ada event gestrek atau motor tril-trilan itu juga beliau ikut.
1: Oh, tenan pora iki.
0: Loh. Besok kalau beliau datang ke sini diwawancara sendiri ya. Yang di WhatsApp coba Mbak Ima dibacakan satu persatu.
1: Ada siapa? Pak Hasan Asy'ari dari Ungaran. Betul mboten iki Hasan
0: Asy'ari? Betul.
1: Selamat sore Mas Fahri dan saya Hasan dari Ungaran minta lagunya Merayu Tuhan dari Adela.
0: Adela.
1: Salam buat semua saja, buat Mas Fahri semoga sehat selalu. Terima kasih.
0: Amin, sama-sama. Mas Hasan juga sehat selalu ya. Lagunya amin. Tadi apa?
1: Lagunya Merayu Tuhan. Rayu berdoa
0: Tuhan.
1: Ini sepertinya
0: berdoa.
1: Ya.
0: Ada lagi, siapa lagi?
1: Ya, ada Ibu Sarinem Kampung Pelangi.
0: Ibu Sarinem gimana?
1: Ini ada Kampung Pelangi, Pak. Kampung Pelangi ini desa bukan sih?
0: Itu bukan yang di Tugu Muda.
1: Oh, itu.
0: Dekatnya Keuskupan Agung kalau enggak salah itu ya.
1: Kelihatan kalau bukan orang sini.
0: Tiap hari saya lewat soalnya jadi ngerti okay. Kampung Pelangi ini. Bu Sarinem gimana?
1: Nah, Prodangdut makin sore passwordnya makin asyik ya.
0: Makin asyik.
1: Selamat sore Mas Fahri, ini Bu Sarinem dari
0: sore.
1: Mas Fahri mau salam-salam buat Bu Astuti Mijen, Bu Eni Sri Nidito, Bu Toro, Bu Anggun, Mbak Tiktoyo, Pak Lambut. Buat Mas Fahri saya selalu njih. Mas Fahri minta lagunya Cinta yang Ternoda.
0: Cinta yang Ternoda.
1: Maternoon.
0: Nanti kami coba siapkan ya Bu Sarinem ya, semoga waktunya mencukupi. Ya wis kebiasane pro dangdut ki nek.
1: Waduh royoan ya Mas ya.
0: Heeh, royoan lagune yo kadang turah-turah urung keputer gitu. Ada siapa lagi Mbak Ima?
1: Ada Alex Kelana, pro dangdut digoyang. Ah berbeda nih.
0: Jadi digoyang makin asik kalau Mas Alex.
1: Mas Fahri minta lagu Juragan Empang. Salam-salam buat semua pendengar pro dangdut. Terima kasih Juragan Empang. Semoga kita juga segera menjadi juragan ya.
0: Oh iya, juragan apapun itu ya, yang penting positif halal. Terima kasih Mas Alex, ini dari Karangayu, Semarang Barat ya. Lagunya Juragan Empang. Yang di line telepon Mbak Ima, boleh kita terima ya pro dangdut.
3: Rendang dan makin asik. Mas Farid dan Mbak Ima, salam kenal Mbak Ima.
0: Bu Eni yang di Mboja, selamat sore.
3: Napa? Jangan tinggalkan aku.
0: Ora ngerti di ora. Jangan ya. Ora dengan ngerti. Jangan tinggalkan aku ya.
3: Mbak Ima, maaf Farid.
0: Napa?
3: Lah iya Mbak Ima gitu. Heeh. Nggih, jane nek siaran ngeten lho, kalih ngeten dadi gayu.
0: Wah, lha mugi-mugi kita mila ngirim pandungane kersane perempat menika wonten penyiar tambahan. Nggih, mugi-mugi Mbak Ima.
3: Oh,
0: lha
3: nggih. Dadi nek siji tok ki kesel lho ya.
1: Nggih, mesake.
0: Kedagar-dagar kesel ngedap nggih ta, Mas.
3: Ya karena tugas negara.
0: Amin, nggih. Semoga istiqomah.
3: Assalamualaikum Mas Fahri, Mbak Ima.
1: Kagem.
3: Bu Sarinem, Lajeng Sutarto, Bu Titin, Pak Sarto, Bu Yanti Galengko, Pak Sastron Jenggiret. Saya kemauan Mas Fahri, Mbak Ima, Matur Mbah Nuwun, yang pangapun, dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sami-sami, tansah sehat Bu Eni yang di Mboja ya. Lagunya yo nanti tak siapkan ning yo mbuh iso diputer pora. Siapa lagi yang di WhatsApp ini Mbak Ima?
1: Ini ya Allah, ini yang mana dulu? Pokoknya yang paling bawah yang dulu-duluan ya.
0: Iya, yang paling
1: ya.
0: Bawah yang dulu-duluan.
1: Pak Sabto Kanguru Raya.
0: Wah, di Australia itu ya.
1: Angur ya. Prodangdut memang asyik. Selamat sore dari Pak Sabto Kanguru Raya. Lagu wah favorit.
0: Apa?
1: Negoro Angin.
0: Wah, jane Negoro Angin.
1: Kebayang.
0: Wah, jane saya kebayang-bayang sapa Pak Sabto. Nanti tak siapkan.
1: Semoga yang ini keputer ya. Salam-salam buat Bu Titin, Tante N Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri Putoro, Bu Yana, Bu Salih Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Koping Ho, Mas Ari Sairi, Pak Kaput, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM, dan buat yang bertugas, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Sabto ya yang sudah ngabsen Sa RT. Sehat selalu untuk panjenengan, bahagia selalu.
1: Amin,
0: gitu.
1: Sekeluarga, gitu.
0: Ini ada lagi banyak ya, tapi nanti kita lanjutkan lagi ya Mbak Ima ya, untuk yang sudah mengirim dulu di WhatsApp. Kita wah kok saya ke
1: ada Rungkat Negoro Angin. Mana lagi Jangan Tinggalkan.
0: Kita putarkan yang tadi Pak Sugeng request ini ya, BT Buta Tuli. Ini dangdut klasik original dari Oma Irama. Kita dengarkan bersama di Pro Dangdut yang makin semakin

0: sih.
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI.

0: depan ya.
1: Kalau Rizky Ridho,
0: insya Allah.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Rodang Du.
1: Makin asik.
0: Sore makin asik ya, bareng Bromat Semarang, bareng Pakri dan juga Ima. Ya, kita terima dulu yang di Kudus ini Mbak Ima, ada Pak Basir ya. Prodangdut.
2: Prodangdut, semakin sore semakin rame.
0: Sore semakin rame ya, Pak Basir ya.
2: Oke, mau request lagu.
0: Lagunya apa jenengan?
2: Idaman hati.
0: Idaman hati.
1: Tadi ada rungkat, sekarang idaman ya, hati.
0: Tak siapkan ya Pak Basir ya. Tak siapkan ya. Lo ya.
2: Ya, mau salam-salam.
1: Salam-salam.
0: Buat siapa monggo?
2: Ida Safitri, Nur Emis, Sol, Ripja, Lina, semuanya Pro Dangdut Sore. Oke, makasih buat penyiarnya.
0: Sama-sama buat Pak Basir yang di Kudus ya, lagunya Idaman Hati, Ida Lela, nanti kami siapkan ya. Di telepon yang sudah bergabung ini masuk antrian, ada siapa coba Pro Dangdut?
3: Semakin asik.
0: Selamat sore Pak Kamari. Ini Pak Hari nggak sendirian loh Pak Kamari, ada partnernya ini sore ini spesial gitu.
3: Pak siapa mas?
0: Kok Pak Mbak?
3: Mbak.
1: Suaranya imut-imut gini ya, mencepak ya.
0: Ini Mbak Ima, gitu. Mbak Ima dari Tuban.
3: Selamat sore Mbak Ima.
0: Pak Kamari.
3: Lagunya
0: apa?
3: Sepiring berdua.
0: Wah, jangan Ida Laila terus ini. Sepiring berdua ya, nanti kami siapkan.
3: Salamnya buat Inok, selamat sore. Pak Bukori, Pak Srianto, Bu Karyati, Pak Bokir, Pak Tono Bringin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Pak Kabut SGG Mejore juga, Pak Naryo Kempling juga. Salamnya buat semuanya aja.
0: Siap.
3: Mas Fahri, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamari,
1: kita ya, ke WA kali mas ya, sudah banyak ya.
0: Pesan yang sudah mengantri ada siapa di sana Mbak Ima?
1: Ada Pak Ngatman Delik Rejo. Ini sore Prodangdut, request secawan madu. Tadi sepiring madu. Berdua sekarang minumnya.
0: Sekarang minumnya ya.
1: Iya.
0: Piring berdua ya, kurung karuan cukup. Ngobong siji, ngobong loro. Iya, salamnya gak siapa?
1: Salam-salam Kakem Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Sasro, Pak Bukori, Pak Kamari. Buat Mas Fahri, metugas selalu.
0: Inji, siap.
1: Ada lagi.
0: Siapa
1: Bu
0: lagi?
1: Bu Toro Sumayah ini
0: Bu Toro
1: ya.
0: Gimana?
1: Prodangdut makin sore makin asik, sik. Nah, beda lagi.
0: Sekarang ada kode-kodenya lagi
1: ada
0: ya.
1: Ada kode-kodenya. Mas Fahri, sehat selalu.
0: Amin.
1: Bu Toro Sendang Guo hadir, request lagu Hitam, Rita Sugiyarto.
0: Siap.
1: Salam Mbak Titoyo, Bu Sri Wahyuni, Mbak Isrowiyah, Bu Umi Salama, Bu Anggun, Bu Sarinem, Pak Sato, Pak Aris Sairi, Pak Jainal Abidin dan semuanya. Terima kasih Mas Fahri, matur nuwun.
0: Ini yang sudah mengudara ada lagi ini Mbak Ima ya. Bu Sri Sembung. Sambang Harjo, Sembung Harjo ya. Halo, Prodangdut.
4: Semakin sore semakin asik,
0: sik. Semangat pisan jenengan ini ya, Bu Sri Sembung.
4: Alhamdulillah, Mas Fahri, doanipun nggih kula wingi.
0: Sampun mantun nggih, sampun sehat nggih panjenengan nggih.
4: Niki nganu Mas Fahri, operasi ingkang kaping kalih. Batu ginjal kang sebelah kiri. Bulan ngajeng insyaallah sebelah kanan.
0: Wah nggih, mugi-mugi pinaringan lancar nggih to.
4: Nggih,
0: gangsar sehat.
4: Panjenenganipun pulih. Dalam nyuwun ngapunten dari saged bales ingkang kuasa ingkang bales nggih Mas Fahri.
0: Wah nggih. Bakenipun panjenengan tansah sehat bahagia semangat selalu gitu.
4: Amin.
0: Menika nganu lho
4: Mas Fahri.
0: Nggih, menika Pak Hari mboten piyambakan lho Bu Sri anu sembung.
4: Kalih sinten niku? Wah.
1: Nggih, Mbak Ima. Salam kenal Bu

0: kalian Mbak Imat.
1: Sugeng tetep pangan nggih, Mbak. Mugi tansah panjenengan berkah ganteng.
2: Nggih, amin.
1: Amin. Temani rincang-rincang derek sedaya.
0: Nggih.
1: Matur suwun dalem nyuwun nganu Mas.
2: Menapa? Menapa menika?
1: Napa tembange kerinduan nggih?
0: Kerinduan
1: tahun kalih wulan mboten mirengke.
0: Wah, siap. Kerinduanipun mangke cobi kula siapke kita.
1: Nggih, salami idhem kemawon nggih, sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Kangge Mas Fari kali Mbak Ima sugeng tugas. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Sri Sembung Harjo yang beberapa waktu lalu dan mendatang ini akan melakukan operasi batu ginjal tadi ya. Kita doakan semoga lancar gitu.
3: Amin.
0: Apapun tindakan medis yang dilakukan dan semoga sehat selalu, lekas pulih gitu.
3: Kembali
0: yang
3: pulih
0: di lain telepon. Amin, amin, amin, amin. Di lain telepon coba kita terima lagi Pro Dangdut. Loh, malah ucul gimpun. Yang di WhatsApp dulu ini ada Pak Sastro Jugirat. Boleh kita terima ya Pro Dangdut. Waduh, iki kudanen apa piye iki suarane kok. Pak Sastro, halo.
4: Halo.
0: Halo, Nji.
3: Halo.
0: Nji, halo.
4: Saya pengin kenal dengan Mbak Ima.
0: Nah, monggo kenalan, kula tak mingkem.
4: Salam kenal.
3: Pak Sastro.
4: Mbak Ima, rumahnya mana?
0: Ndak di bawah.
3: Mboten dipeto to, Pak. Keong kula.
4: Enggak, maksudnya tinggal di mana?
3: Oh, nggih. Saking Tuban, Pak.
4: Tuban.
3: Iya, tepi.
4: Aku wong Ndoromopi lho.
0: Lho mboten
4: ndo. Aku kedah omahe Kos Plus lho, yen Koswaya lho.
3: Oh, nggih.
0: Mboten.
4: Sampean wong ndi sampean Tubane?
3: Lho, cetho niki mau.
0: Lha kok jenengan kados petugas sensus to Pak Sastro mbangpun. Nggih ta, Tuban.
3: Tuban, pokoknya pun Tuban nih.
0: Nggih. Ampun kados sensus ngaten. Beribuan mereka.
4: Wanjir. Niki kan musimnya musim bola ya,
3: Mahari.
0: Beribuan.
4: Bola mas.
0: Bola Ona Sutra.
4: Ya Ona Sutra ya.
0: Siap, ya
4: besok rame yang nonton.
0: Amin,
3: ya, amin, amin.
4: Untuk menyemangati para maniak bola
0: was.
4: Ya.
0: Kalau betan jenengan.
4: Ya termasuk saya.
0: Itu
4: mas, terima kasih. Selamat tugas Mbak Ima dan Mas Fari. Sampai jumpa, assalamualaikum.
0: Sampai jumpa, waalaikumsalam. Yang dipesan WhatsApp coba Mbak Ima ada masih banyak
3: masih
0: soalnya
3: menunggu,
0: ini.
3: Menunggu, dibaca semuanya.
0: Siapa lagi coba?
3: Sampai subuh.
0: Coba ada siapa lagi?
3: Ada Bu Arti Genuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut. Unya banyak.
0: Unya okay.
3: Makin hasyik ya dari Bu Arti. Minta lagunya dari Elvi Sukaisih Kubawa. Kubawa nopo niki Arto.
0: Ora nek Arto ora duwe. Kubawa ya sanane apa nggih. Apa aku bawa
3: terus? Mas Fari, selamat bertugas selalu, sehat, bahagia, semangat dan rezekinya berlimpah ruah.
0: Amin.
3: Salam untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Bapak Sastro. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Arti yang di Genuk Semarang. Ada siapa lagi Mbak Ima?
3: Ada Bu Isro Fia, sekarang Gunung Pati.
0: Gunung Pati.
3: Prodang Dut, makin sore makin asik. Mau request lagu pedih. Salamnya buat Bunda Sarinem, Bunda Titoyo, Bunda Anggun, Lek Kun, Pak Markus, Pak Zainal Abidin dan istri, Pak Ngatmam, Bunda Sri Wahyuni, Bunda Umi Salamah, Mbak Sela. Terima
0: siap.
3: Kasih.
0: Untuk Bu Isrofia di Sekaran Gunung Pati ya. Ada siapa lagi di belakangnya?
3: Ada masih ini Bu Sri Wahyuni Papandayan. Mbak Ima yang di Pro 1, semangat di Pro 4.
0: Wah, pun ngertes loh. Bu Yuni ini udah tahu karena emang sebelumnya sudah pernah tak duduk ke Pro 1 itu 89 FM Bu Yuni.
3: Oh, ternyata mendengarkan ketepan Mbak Ima. Sekarang di sini lagi. Mbak.
0: Ini ada Bang Ragil juga yang di Undip. Ini apa WhatsApp-nya itu, Mbak Ima?
3: Mana ini?
0: Bang Ragil di bawah. Oh, anu absen mawon Mas Fahri. Siap. Ada Bicita, siapa lagi kita
3: Bu
0: habiskan?
3: Astuti, Ibu tunggu lagunya ya Mas Fahri suwon ini. Sudah ditunggu ini.
0: Lagunya apa?
3: Request Tiara. Lagu Tiara. Salam buat Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Astri, Pak Ngatman, Mat sore buat Mas Fahri. Matur nuwun.
0: Nggih, ada siapa lagi?
3: Tiara, Pak Zainal Abidin Dargo Semarang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Zainal Abidin di Dargo Salam Semarang Timur. Salamnya untuk istri tercinta Suwarni, Mbak Sri dan Mas Suhud di Desa Loireng Sayung Demak, Mas Sodik dan Mbak Devi di Kebun Arum Utara Pucang Gading, Mas Fahri dan penyiar baru Pro 4.
0: Ya, karepe ngono.
3: lawas nih.
0: Tetap lawas gitu.
3: Semoga tetap semangat, sehat selalu, rezekinya berlipat ganda. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Terima kasih Pak Zainal ya, yang selalu romantis dengan Bu Suwarni ini ya. Istrinya disalami sendiri di Radio Perempat Semarang. Meskipun ya jane nang omah padha-padha nang omah gitu.
3: Salam-salaman bendino ya.
0: Salam-salaman bendino. Nggih, kita kembali ke tembang sahabat Budha dan Mbak Imah karena memang waktunya sudah terbatas ini ya. Kita ke debu-debu jalanan boleh ini ya, untuk panjenengan semuanya di Pro Dangdut.
3: Makin sore.

Baik Kang Mas Bayu, karena waktu yang sudah terbatas ya, jadi harus kita akhiri kebersamaan dalam acara Perdangdut Perempat Semarang sore ini. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya, yang sudah meramaikan bersama, senggol-senggolan, goyang bersama di Perdangdut. Semoga lagu-lagu dangdut yang kami sajikan bisa menghibur dan memberikan suasana baru di sore panjenengan ya, apalagi malam minggu, biar lebih happy, biar lebih bahagia juga ya. Sekalian mari mau pamit undur diri sahabat budaya, setelah ini yang sudah siap untuk melanjutkan tugas ada Pak D Tonolangan Martigo ya, yang akan menemani panjenengan semua hingga tengah malam nanti tutup siaran Perempat Semarang. Terima kasih, sampai jumpa.

sih? Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI

0: kelupaan ya.
1: Kalau Rizky Ridho,
0: insya Allah.
2: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
3: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamas Mbak Yuwi lujeng pepanggihan malih wonten ing dinten menika nggih. Setu surya kaping 18 Juli 2016. Kula Tono Langen Martika badhe nggih nglipur lan ngrincangi panjenengan ngantos mangke tabuh 12 dalu temtunipun. Nggih pamirsa. Mugi kasuwargan badhe ngaturaken irah-irahan amalan ingkang dipun remeni Allah Subhanahu wa taala sesarengan kalian Ustadz Ali Imron. Sumangga kapiyarsa sesarengan. Dene azan maghrib menika pamiyarsa mangkih badhe kakumandhangaken tabuh 17 langkung kawan dasa menit wektal Indonesia ireng kilen. Sumangga kapiyarsa sesarengan kalian Ustadz Imron.

الرسول لعلكم ترحمون. Dirikanlah solat, bayarlah zakat, dan taatilah Rasulullah Muhammad agar kamu diberi rahmat.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, cah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya, seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah, iya, maaf, maaf.
1: Iya. Udah tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah, aku makan dulu.

0: Yen ora ana jengandika utawa seliramu rasane lemes ndedes. Iki ta? Iki kebergantungan yang amat sangat napa mboten ya niki nek ngoten iku. Iki senengane sastra jenggirat. Terus wes para-para sing remen kalian tembang Jawi perumpat Semarang saben setu malam Minggu lan Minggu malam Senin. Halo Sugeng Dalu.
1: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu Mas.
0: Budekar, njenjenje monggo-monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Engkang badhe puter dalem ka separ kang sepedah napa Mas?
0: Mangke menika wonten wah wis komplit niku janjiku janjimu ya no. Ya ta? Dereng nate. Ya, kuwi apa kuwi kembang melati. Ya ya ya ono.
1: Sing tak
0: kuwi lamunan ya ono, lamunan. Lamunan terus layang kangen.
1: Oh, nggih. Nyuwun diputeraken.
0: Apa? Pospitane ngati ya apik lho, pospitane ngati, kembange ngati. Kados panjenengan niku kembange ati kula, kembang ati kula.
1: Ngeten. Salame kethik ya Mas.
0: Nggih, monggo.
1: Pindah kagem Butarto. Mbak Dewi Tante Ren, Mas Bowo, Pak Sastro, Pak Kabut, Pak Tulkofur. Bu Yanti kali-kali ye, Bupi, Peminta Rute, yang Heri Wasito, yang Kutiman, Bu Anggun, Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, dan kakem saya kemana-mana.
0: Cocok, geng-geng.
1: Kakem saya dalam kemungkinan tanpa penerangan sehat. Nanti semangat tuh punya Mas Tono,
0: semangat no.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Bu Dekar, Bagas Kewarasan, lancar rezekine dodolane rame gitu. Bu Caco.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Sugeng Dalu Bu De.
2: Sugeng Dalu. Kalau mau Mbak Karyati.
0: Mbak Karyati nggih.
2: Matur sembah nuwun Mbak, nyimpun nenggol kula. Mungkin kapan-kapan nak kula temponakane kula Taman Pahlawan omae.
0: Taman Pahlawan Jepara. Nggih, nggih.
2: Jepara tak mampir. Ponakane kula teng mriko
0: dolan. Yo ngaten, nggih ya dolan rono sok mben.
2: Rasuk sok mben. Cuk-cuk mak metungul.
0: Mak petungul neng kono. Eh lho sapa iki kula buta ta wae. Lah dalah ranggu-ranggulan.
2: Lagune napa? Tetes waspa
0: wonten. Tetes sing waspa wonten niku nek mar netes sing akeh.
2: Niku mah.
0: Wong aja manis.
2: Kagem Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto sempat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami.
0: Amin.
2: Monggo minggah Bumin, tak tunggu lagu nganu kirimamu. Kagem keluarga Mas Tono, semoga sehat,
0: yaten.
2: Panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Jinji amin, amin amin.
2: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu. Sesok kayak armangkat kok orangnya aku.
0: Lo kak, apa ya tak? Wis disiapke opo-opo nang ngene.
2: Babak punya kabeh isin aku.
0: Babak punya napa ne?
2: Wae.
0: Lho, arek anu ta pegel ngoten.
2: Mboten tiba.
0: Oh, alah nggih-nggih nek menawi anu nggih dimareke rumiyin.
2: Wonten medini mriko. Cuma seneng aku.
0: Oh, ngaten, ya wis diserantekke sik, serantekke sik ora apa-apa, nggih.
2: Matur sembah nuwun tak tunggu lagu ini Mas.
0: Nggih nggih, monggo-monggo Bu Tarta matur nuwun ya Jan. Ya menawi tesih beset-beset. Oh alah ya wis ora apa-apa ngoten niku bab sing biasa nggih Bu nggih. Wong jenenge wong numpak motor gestrekan niku nek ngono iki wis bab sing biasa ngoten. Wis aja dianggep pepalang nyata Sugeng Dalu. Sugeng Dalu.
3: Nggih,
0: Weh, dek kabut. Wah,
3: ngalamun
0: amat, Mas. Piye ta ya? Ngalamun ke apa?
3: Kabut nggih. Pripun,
0: Bung? Ngalamun ke apa ya ini?
3: Lah, kuwi majetmu keliru ngalamun berarti.
0: Majet piye?
3: Duh, tiwas bengok.
0: Lah, mu bengok. Ganti mador ngono, Pak.
3: Lah niki sing siap iki lagu napa wonten?
0: Mangke wonten tetes sing waspa terus. Kuwi apa kuwi?
3: Uje
0: kembang melati.
3: Kuwi apa kuwi nggih berarti anten parekane niki.
0: Heeh, apa kuwi?
3: Parekane ngaten Mas suara hati rakyat masuk
0: melati. Suara hati rakyat.
3: Pak Sumirat menyang Juwangi.
0: Terang dudet.
3: Yang Juwangi ing dino Minggu. Dadi pejabat kudu ngayomi. Lah kok korupsi sak rai-raimu lah.
0: Eh kok ya aja.
3: Lah ya ngono lah pejabat dorpet ya
0: ngoten ketemu. Ya di ya sing.
3: Yang gole dari Pak Karyati Mas nggih.
0: Nggih.
3: Dene ana macam-macam kaya sihir dadi
0: ula. Ula sawah. Ketemu
3: ngoten riyen.
0: Nggih mangga-mangga. Nggih, kula lan panjenengan menika tansah ndonga lan nyuwun ngaten nggih. Praktek-praktek korupsi wonten ing negeri menika enggal rampung. Sing wis kebacut korupsi do balekno, kuwi duwite rakyat, duwite negara kok aja si semplep dadi pribadi ngaten mboten sae. Mengke gesangipun nggih mboten sae. Enenge mung panas terus ngerti-ngerti stroke utawa ginjal ngene ya mesake to niku nggih ta. Energi ra iso diapusi nggih. Sing apik. Nggih, sugeng dalu.
4: Kula nuwun.
0: Dik Sastra monggo.
4: Kula nuwun.
0: Monggo, Dik.
4: Kula sinten?
0: Kula nuwun.
4: Nuwun napa? Nuwun harta.
0: Nuwun harta. Harta son.
4: Piro?
0: Ya wis sak pawe wong ngemis kok. Wong ngemis kok anjing arani.
4: Mas.
0: Nun.
4: Sesok ki rencana ki aku arep teko Mas.
0: Wah.
4: Rencana ta iki.
0: Mung rencana.
4: Pengen ta. Heeh. Ah iki kira-kira jeneng iso ketemu jeneng apa ora?
0: Ya iso, ku iso.
4: Lah sampean saiki jenis kan kondur jam 12 kan.
0: Aku ora mulih.
4: Ora mungkin.
0: Aku ora mulih.
4: Oh.
0: Sesok aku yo.
4: Musola.
0: Iya, turu musola karo zikir nggo, zikir. Engkono iki.
4: Mas.
0: Hey.
4: Pengen ngrungokke lagu
0: kuwi
4: apa? Kuwi apa kuwi ngono ya?
0: Lah iya.
4: Nek iso ya aku karo RRI.
0: Nggih. Dual jinah, Mas.
4: Jadi tembang kuwi apa kuwi kanggo ikonnya Perempat RRI
0: Semarang. Oh, ngaten. Wah,
4: nah,
0: yo,
4: itu
0: ide yang
4: pionir pemberantasan korupsi dari program Empat RRI Semarang. Okay. Nanti pasti akan jadi yang apa itu panutan RRI lain-lain di seluruh Nusantara.
0: Oh ngaten, nggih nggih. Wah, iki brilian, brilian ide.
4: Salam kagem sedaya kemawon, sugeng malem minggon sinambi nglaras tembang-tembang Jawi lan saking Perempat RRI Semarang. Kagunganipun Roko Mas.
0: Edeh.
4: Bagus.
0: Bagus.
4: Tono langen asmara.
0: Ya cocok.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Kuwi apa kuwi? Kembang melati. Ya ta. Sing tak puja-puji aja do korupsi. Margo yen korupsi negarane rugi. Piye Mas piye? Halang ngono piye? Bilak ya. Jadi mereka mesti para pamirsa mereka kuatah penggemar bola, ngaten ya. Mula malah mereka wonten final pesta bola dunia. Wah, itu yang ditunggu-tunggu wong sak donya. Jadi pamirsa Perempat mereka menawi nonton tenggriya dhewean, ngaten ya. Menika ya wingi-wingi anggere Piala Dunia menika pun puter menika mirsani ning dalem ning menawi kepengin mirsani wonten papan ingkang nggadahi sensasi ingkang benten menika panjenengan kula aturi rawuh wonten ing acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia ing pelataran utawi halaman RRI Semarang. Wah, iku guyong kabeh. Wah, kok kanca-kanca nyiapke apa-apa stand kulinere ya wis jajar-jajar kabeh. Wah, wis rong dina wis siapke. Rangkaian acara ini pun menika kawiwitan dinten Minggu benjang-injang menika nggih 19 Juli 2016 jam 6 esok ngantos Senin 12 Juli 2016 jam 4 esok. Lho, piye ta kita? 12 jam lho apa ora hebat panjenengan menika. Menika mboten nampung nonton bareng mawon lho menika nggih. Acara menika kawiwitan senam bersama pertunjukan kesenian daerah. Atraksi budaya lho, wah kesenian yo disugatake atraksi budaya daerah ingkang seru. Seru menika basa Jawane yo wah wis merakati ngono wae. Basar UMKM menika nggih basar UMKM kanthi kuliner ingkang maneka warna arep dahar apa ana. Ya ta? Lajeng badhe ngunjuk menapa kemawon menika sesuk-esuk cepake. Produkipun tentunipun ingkang narik-narik lan door price-ipun menika kuatah pamirsa. Weh, nek ora teko rugi. Arep ngapa ning omah lolak-lolok ya ta? Nang kene ngajak keluargane, ngajak tanggane, sedulure kabari kabeh. Tindak rene. Weh, itu olahraga, senam, nonton atraksi budaya, pengin dahar ya wis dicepakke. Ning tuku lho, basar UMKM niku ya tuku kok ya mung arep golek gratisan wae kaya Dek Sastra Jenggirat ora ya rape. Guyan ya tra ya. Nggih, menika ya kudu menawi awake dhewe niku badhe dahar ngunjuk ngaten ya mangke numbasi ingkang sadyan wonten ing pasar UMKM menika tegesipun ugi nderek mbiyantu ngiyataken perputaran ekonomi masyarakat nggih lewat UMKM menika. Ayo do dijak kabeh. Ayo bangane omah lolak-lolak nggih ta. Lokasinipun wonten ing halaman RRI Semarang Jalan Ahmad Yani nomor 101-106 Semarang. Nggih. Ayo do bali sesuk-sesuk, sesuk-esuk jam 6 wis tekan kene wis ketemu. Wah, wis John MC-ne saka para penyiar-penyiar sing gandeng ayu Pro 1, Pro 2, Pro 4. Jan. Pokoke akhire jam 6 wis tekan kene wis jos ngono ya. Nek perlu ya jam 6 kurang seprapat ngombe-ngombe sik madang-madang neng kene ngaten niki. Wah, ngapa naturaken tembangipun.

Vespa. Wis rasa nangis putar to. Wong becet sithik kok terus nangis minta lagu Tetes sing Vespa. Kaya. Bon keloro-loro, Bu. Wong di becet sithik ra ya terus mari anggere di sukani disinfektan gen ora dadi infeksi ngoten nggih. Cocok tenan. Menika ugi wonten ingkang sampun kintun Pak Di Untung Mulyono Kaliwungu nggih Kerajaan Kulon Kaliwungu. Mas kula nyuwun sekar Mas. Sewu kutha Mas. Sewu kutha panjenenganipun Ki Dalang Tono ingkang minulya katur Bu Hajah Sri Winarti Kandangan Timur Kerajaan Timur Kulon Kaliwungu lan sedaya pamidanget

0: lan rejekinipun berlimpah barokah. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Ampun lali, ya ampun kesupan, take care of yourself. Waduh, ya tetet. Ya wis kaya apik ku ya. Nggih, amargi besok kan acaranipun menika padet, nggih. Jaga kesehatan, rawat badan, rawat diri, nggih. Pokoke digatekke tenan, aja nganti lep. Ya halo.
1: Lejeng santen Mas Ono.
0: Lejeng santen Eyang Arno, dos pundi pawartosipun Bagas Waras teh?
1: Sae pikantuk pamuji panjenengan sehat walafiat. Kosa wangsulipun Mas Tono.
0: Nggih, pangestu panjenengan, donga panjenengan kula tansah ginanjar wilujeng rahayu lan berkah.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, tos pundi.
1: Binjang badhe wonten menapa, Mas?
0: Oh, menika wonten debar lan nobar. Menika dengar bareng lan nonton bareng final pesta bola dunia wonten ing pelataran.
1: Finale.
0: Nggih, finalipun. Mengke niki kawiwitan jam 6 esuk. Sesuk-esuk niku lho, minggu esuk jam 6 esuk wis ana acarane senam bersama, lajeng pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya, basar UMKM, kanthi aneka kuliner. Monggo tindak mriki.
1: Nggih.
0: Door prize iku
1: nggih kan. Alhamdulillah.
0: Nggih, ngaten.
1: Tanggal selawe.
0: Tanggal selawe wayangan. Wayangan nek tanggal selawe niku.
1: Wingi kae kok apa anu jadi nugo kae tanggal selawe nang RRI.
0: Nggih, leres, leres menika tanggal selawe wonten RRI wonten ringgitan, selawe bengi menika. Dalangipun Dimas Bremoro Sekarwongso. Wah, oh, apik menika. Nggih, saputrane Mas Mulyono.
1: Nggih.
0: Nggih. Jos.
1: Oh. Jos. Dadi nugraha kok ya lumayan to.
0: Weh, jos jis. Nggih, nggih, nggih. Sampun wonten indak-indakanipun, kathah
1: indakanipun. Nek duwe trah. Duwe trah dalang anak dalang iki meksa, Mas.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Leres menika, cocok.
1: Nggih. Nggih, kula tembange manut mawon sing penting nyemek-nyemek
0: ngono nyemek, kuwi. Nyemek, nggih, mangke kula aturi pituturku serawungan ya apik.
1: Ngaten nggih. Rame kagem sedaya kemawon. Mugi-mugi pendengar Perempat Semarang tansah pinawingan. Wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa.
0: Amin. Nggih, nggih,
1: nggih. Manten ugi Martono selalu bahagia cerah. Banyak amin. Tanggapan amin. Kutang titik utang ke Mbah Arno.
0: Kalian baik kok ngutangi ya ngaturi no ya.
1: Matur nuwun Mas Tono.
0: Sami-sami yang dumas sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagas Kewarasan lan lumintu ing sedaya rejeki lan karunia saking ingkang Maha Suci kagem Eyang Haro lan sedaya pamirsa Perempat Semarang ngaten. Yesu geng dalu. Halo.
2: Halo.
0: Aduh, jenjen mangga. Iya.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo, halo, halo, halo. Kalih sinten menika?
2: Kalih Joko
0: guys. Eh, Pak Di Joko kene-kene.
2: Alamatku Thomas lali.
0: Alamate. Heeh. Alamat.
2: Mijen.
0: Mijen alah yo mijen.
2: Samping Kapolsek ana gapura Wonolopo baru masuk.
0: Heeh.
2: Kanan jalan nang saka kota.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Salam kagem Mas Widodo nggih.
0: Mas Widodo.
2: Nggih.
0: Ngaten nggih.
2: Muga-muga laris manis nggih.
0: Ngaten, njenjen-njenjen Mas Widodo laris manis anggere laris manis ngajak kula nek niki Mas Widodo.
2: Nggih.
0: Heeh.
2: Nggih, ngaten salam kagem sastra.
0: Nggih.
2: Boger.
0: Ngajak
2: kamari.
0: Nggih.
2: Pak Bagio.
0: Nggih.
2: Pak Wakimin.
0: Heeh.
2: Ah. Yang di Jeporo, sinten Mas yang Jeporo?
0: Budekar wonten, gitu.
2: Kanteken ya wonten. Kartini ya, Kartini.
0: Ya,
2: mbak Nika. Bu Anissa ya.
0: Nge.
2: Bunda Inop, Kanteken.
0: Nge. Lan,
2: Pak Damari, Pak Bukhari ya.
0: Nge, Pak De Bukhari.
2: Iga, Kopeng Hu, sama.

0: Pak Teliti ya.
1: Ja.
0: Pak Sabto ora ketinggalan dan banyak lagi yang lainnya Mas ya.
1: Nggih, cacik. Eh,
0: tembangnya ikutan aja. Iki artis BSB.
1: Oh, artis BSB agak masuk angin ya.
0: Oh, menyang.
1: Keruan jare. Heeh.
0: Ah, wingi kok kegudekan karo penyiar ya kaya.
1: Nggih, ketok nggih.
0: Ya, mudah-mudahan cepat sehat.
1: Amin.
0: Kekuatan.
1: Keroan kok wae jare.
0: Keroan kang jarit napa bendul.
1: Anu nggih sapu sodo. Sapu sodo diluntir ngono terus dikerok-kerok
0: gitu. Apa luntur kabeh.
1: Ha iya kok ya.
0: Nggih ngoten kemawon.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak di Joko KSN Mijen nggih. Ngajeng wana lapa menika polsek wana lapa. Wes cocok tenan nggih. Budhe Buasih Jatisari ugi sugeng dalu. Mas Palur Jagalan, yeh. Roko Mas Wawan ngembel kidul, yeh. Roko Mas Wawan ngembel kidul, nyuwun lagu nyungging ati Mas. Menika kunjuk para Sutresna Perempat RRI Semarang sedaya kemawon. Wah, yes cocok ya ini nyungging ati guys. Wah, nyemek-nyemek tenan niku nggih kakang nggih. Gak pirang tahun lah kepedok guys, 18 tahun nak gemben kui ngatan ya. Deh matur nuwun menika mangkih kula aturaken tembangipun menika kula aturaken pituturku langkung rumiyin.

PC? Mau yang rame kayak mereka? Yang bisa teriak bareng-bareng gol? Terus mau yang ada senamnya juga? Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya? Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM? Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Ya baik, sahabat budaya, masih tetap setia dengan Perumpat RRI Semarang menemani Anda dari Jalan Ahmad Yani 144-146 di Kota Semarang tentunya ya. Seperti biasanya setiap hari Rabu malam, acara Pesona Budaya Nusantara dengan diawali dengan dialog hingga nanti menjelang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara nanti pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami sajikan mini drama legenda. Baik, satu tembang dulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum nanti kita akan berbincang dengan Muhammad Hayun Fajar. Dia adalah mahasiswa Unisula, sedangkan topik yang akan diangkat nanti adalah legenda Dewi Lanjar, Ratu Pantai Utara Jawa. Satu tembang dulu untuk Anda.

0: Ya baik sahabat budaya, saatnya kita sekarang berbincang dengan Mas M. Hayurun Fajar ya. Beliau asli dari Tegal yang saat sekarang masih berstatus sebagai mahasiswa Unisula ya Semarang. Malam hari ini kita akan berbincang tentang legenda Dewi Lanjar, Ratu Pantai Utara Jawa. Assalamualaikum Mas Fajar.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Ya orang ngira jebulane iki bolak-balik ya ketemu kanca dewe kayak kowe oh ya. Karo Mas Fayun Fajar ya. Oke, Mas Hayun.
1: Iya.
0: M. Hayun Fajar ini saya ingin menanyakan dulu, biasanya M ini singkatan dari Muhammad ya. Ini kalau Mas M. Hayun Fajar, M-nya singkatan dari apa Mas?
1: Iya benar Muhammad.
0: Alhamdulillah ya, luar biasa. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol tentang legenda Dewi Lanjar, sebuah cerita ya yang beredar di masyarakat yang dari dulu sampai sekian lama dan sampai sekarang ini populer sekali. Sebenarnya ini Dewi Lanjar ini siapa ini Mas Fajar?
1: Baik, semetahuan saya jadi Dewi Lanjar ini seorang sosok atau seorang tokoh yang mana beliau ini dikenal sebagai penunggu atau yang menjaga pantai utara Jawa. Nah, selama ini kan kita yang sering kita dengar atau yang familiar dengan masyarakat Indonesia mungkin pada umumnya adalah Ratu Pantai Selatan ya. Tapi sebenarnya pantai utara Jawa pun punya sosok ratu seperti itu. Nah, itu adalah Dewi Lanjar itu seperti itu.
0: Gitu nih. Seorang ratu. Ini sosok seorang ratu yang menguasai pantai utara Jawa gitu nih Mas. Nggih. Bisa diceritakan nih kok Dewi Lanjar sebagai ratu itu cerita awalnya bagaimana ini Mas Fajar?
1: Baik ya, mungkin ini saya cerita juga berdasarkan cerita turun temurun dari para orang tua. Jadi ini kan maksudnya dalam folklore ya, atau cerita rakyat seperti itu.
0: Betul, Ji.
1: Yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, tentunya karena diturunkan secara turun-temurun, pasti banyak versi, banyak pemahaman yang mungkin ada sedikit berbeda dengan cerita satu dan cerita lain.
0: Yeah.
1: Nah, dari sini mungkin saya akan menjelaskan versi yang saya dengar dan banyak orang percayai seperti itu. Jadi ceritanya itu biasanya sih ini masyarakat Pekalongan terutama khususnya itu mempercayai sosok Dewi Lanjar ini sebagai penguasa pantai utara. Nah, terus kita bertanya-tanya kenapa sih dan bagaimana kok ada sosok beliau ini di pantai utara seperti itu. Jadi menurut cerita yang saya dengar itu, beliau ini sebenarnya dulunya ini adalah seorang wanita cantik. Katanya dia adalah dulunya seorang wanita cantik, tapi memiliki kisah hidup yang menyedihkan, sedikit menyedihkan seperti itu. Jadi putri ini namanya Dewi Rara Kuning. Jadi Dewi Rara Kuning ini diceritakan sebagai sosok wanita cantik tapi memiliki kisah hidup yang malang karena dia meninggal suaminya dalam umur yang masih muda. Jadi seperti yang kita ketahui kan orang-orang zaman dulu kan kalau nikah kan masih muda-muda banget ya.
0: Betul,
1: jadi
0: masih
1: 17, masih 19 itu mereka sudah pada nikah gitu. Jadi Dewi Rara Kuning ini meninggal oleh suaminya ini ketika beliau masih sangat muda dan belum mempunyai anak seperti itu. Jadi karena beliau masih muda kemudian ditinggal suaminya meninggal dan belum mempunyai anak, jadi Dewi Rara Kuning ini dipanggil atau dikenal dengan Dewi Lanjar. Lanjar ini merupakan sebutan bagi perempuan yang bercerai dari suaminya dan usianya masih sangat muda dan belum memiliki anak, seperti itu.
0: Ya, ini kalau kita kaitkan dengan ini ya Mas, kata dalam bahasa Jawa memang Lanjar ini seorang janda muda, janda kembang, yeah. Begitu ya. Seperti sebuah gending yang dikarang Kinarto Sabdo itu kan ada ya yang menceritakan seorang janda Wulanjar ngangsu banyune bening itu ya. Itu iya betul, luar biasa ini. Ternyata Lanjar di sini mempunyai arti seorang janda yang masih muda begitu ya, yang belum mempunyai anak. Oke, diteruskan Mas ceritanya Mas. Ini Mas, asik sekali dengarnya.
1: Baik, saya lanjutkan ini. Kemudian karena si Dewi Rara Kuning ini ditinggal meninggal oleh suaminya, jadi ceritanya kalau sebutannya sekarang ini Dewi Rara Kuning ini galau, seperti itu. Galau berkepanjangan, jadi karena galau berkepanjangan, tapi lama-kelamaan dia juga sadar bahwa lama-kelamaan kayak gini juga tidak baik, seperti itu. Kemudian si Dewi Rara Kuning ini memutuskan, atau Dewi Lanjar ini memutuskan untuk mengembara, seperti itu, atau melakukan perjalanan jauh. Nah, kemudian di tengah jalan, tepatnya di sebuah sungai, si Dewi Lanjar ini bertemu dengan Raja Mataram yang sedang bersama Mahapatih Singaranu. Yang waktu itu sedang bertapa di sungai itu juga, tapa ngapung, seperti itu tapanya, jadi di atas air, seperti itu. Kemudian saat bertemu itu, si Dewi Lanjar itu cerita, curhat lah istilahnya, curhat cerita ke Mahapatih dan juga Panembahan Senopati Mataram. Curhat seperti itu. Kemudian Mahapatih dan Panembahan Senopati ini merasa terharu dan kasihan. Terus mereka memberi nasihat kepada Dewi Lanjar ini atau Dewi Rara Kuning untuk menghadap ke Ratu Kidul, seperti itu, dengan tujuan untuk mendapatkan nasib yang baik atau wejangan ya dari Ratu Kidul supaya barangkali dapat memberi pencerahan, seperti itu.
0: Ya, kemudian Dewi Lanjar ini benar-benar menemui Ratu Kidul dalam ceritanya Mas.
1: Iya, kemudian si Dewi Lanjar ini mau melakukan hal itu dan terus melakukan perjalanan sampailah ke pantai selatan, seperti itu. Jadi legenda Ratu Pantai Selatan dan Ratu Pantai Utara ini bersinggungan sebenarnya, tapi memang lebih dahulu yang pantai selatan, seperti itu. Ketika sudah sampai ke pantai selatan, Dewi Lanjar ini melakukan tapa ya, tapa dan yakin betul bahwa dia akan bertemu dengan Dewi Lanjar, Ratu Kidul, seperti itu. Dan kemudian karena ketekunannya itu, Dewi Lanjar ini berhasil moksa, seperti itu. Moksa atau menghilang ya, menghilang dan kemudian bertemu dengan Ratu Pantai Selatan, gitu. Dan di dalam cerita Dewi Lanjar ini memohon kepada Ratu Selatan untuk menjadi bawahannya, seperti itu, menjadi prajuritnya. Kemudian Ratu Kidul ini mengabulkan permintaannya dan singkat cerita di suatu hari Dewi Lanjar ini mendapatkan tugas dari Ratu Kidul, disertai sama lelembut-lelembut bawahannya untuk mengganggu Raden Bahureksa yang tengah membuka alas atau bebet alas ya, membuka hutan di daerah Pekalongan. Jadi Dewi Lanjar ini mendapatkan tugas untuk mengganggu si Raden Bahureksa ini yang tengah membuka hutan di daerah Pekalongan. Nah, kemudian maulah dan Dewi Lanjar ini menyanggupi perintah dari Ratu Kidul, kemudian berangkat ke Pekalongan dengan para lelembut yang lain. Dan di sana melakukan tugasnya untuk mengganggu Raden Bahureksa. Nah, dalam proses pembebatan alas di Pekalongan oleh
0: Bahureksa,
1: karena mendapatkan banyak gangguan dari Dewi Lanjar dan Lelembut, akhirnya sulit untuk melakukan pembukaan hutan di sana karena banyak gangguan kan. Kemudian karena banyak gangguan, singkat cerita Raden Bawuraksa ini melakukan tapa kalong atau kalong yang kakinya itu di atas, kepalanya di bawah seperti kelelawar gitu.
0: Seperti posisi kelelawar ketika dia hinggap di itu ya Mas ya, di pohon, di ranting gitu.
1: Iya. Dan itu merupakan cikal bakal kenapa namanya juga pekalongan, karena ada Raden Bawuraksa itu topo kalong seperti itu. Jadi namanya pekalongan.
0: Gitu, jin. Kalau tidak salah, Raden Bawuraksa ini kan juga bawahan Mataram, bawahan dari Panembahan Senopati ya Mas ya.
1: Iya.
0: Kemudian?
1: Jadi waktu itu mungkin sedang membuka lahan untuk menjadi pemukiman atau semacamnya ya.
0: Iya. Kemudian lanjut ceritanya.
1: Kemudian telah melakukan topo kalong ini mendapatkan kesaktian, dan kemudian Dewi Lanjar ini dalam ceritanya ini dapat ditaklukkan lah, dapat dikalahkan oleh Raden Bawuraksa ini. Kemudian tunduk dan akhirnya kan gagal kan berarti untuk mengganggu Raden Bawuraksa ini. Akhirnya Dewi Lanjar ini untuk memutuskan tidak pulang ke pantai selatan dan meminta izin kepada Raden Bawuraksa untuk tinggal di Pekalongan, khususnya di daerah pantai utara seperti itu.
0: Berarti ini antara Raden Bawuraksa dan Dewi Lanjar yang awalnya ini bermusuhan, akhirnya rukun dan bisa bekerja sama bagi wilayah gitu ya Mas ya?
1: Iya.
0: Lanjut Mas.
1: Kemudian Raden Bawuraksa pun menyetujui untuk Dewi Lanjar tetap tinggal di Pekalongan. Kemudian Ratu Pantai Selatan juga mengizinkan. Dan akhirnya sampai sekarang Dewi Lanjar masih diyakini masih berada di pantai utara seperti itu.
0: Gitu nji. Menurut beberapa kesaksian nji, seperti kesaksian dari Ki Mantep Sudarsono almarhum, ini juga pernah cerita di akun YouTube-nya. Beliau bercerita dengan nampak sungguh-sungguh sekali kalau suatu saat Ki Mantep Sudarsono ini didatangi oleh seorang putri yang luar biasa cantiknya, sehingga Ki Mantep ini sampai menyatakan, seumur hidup saya belum pernah melihat orang wanita, seseorang wanita yang cantik dia gitu kan. Dia kepengen nanggap wayang di Pekalongan kan begitu nji. Kemudian Ki Mantep ini benar dikasih uang panjer begitu, 100.000 rupiah, dan uang yang dikasih dari Dewi Lanjar ini memang benar-benar uang asli dan bisa dibelanjakan, kesaksian Ki Mantep saat itu. Kemudian pada hari yang ditentukan Ki Mantep ke Pekalongan untuk mencari alamat yang dikasihkan Dewi Lanjar ini, tapi Ki Mantep tidak menemukan lokasinya begitu nji. Manjika pertama kali Ki Mantep jujuknya gitu nji, langsung menuju ke KUD Misoyo Mino itu ya Maya, yang pesisir itu ya, tapi Ki Mantep tidak menemukannya. Kemudian ini sedikit bercerita gitu Maya, biar nyambung gitu ya Maya. Ki Mantep akhirnya sampai pulang, mampir ke Polres Pekalongan, meminta surat bahwa saya benar-benar telah datang ke Pekalongan dan mencari lokasi namun tidak menemukan. Untuk ini ya, mengantisipasi barangkali nanti yang nanggap kok Ki Mantepnya tidak datang, nanti diperkarakan gitu. Setelah pulang beliau ini sampai sebelum Batang itu kadang ada depan pom bensin, dia mampir di situ, beliau Pak Mantep bersama istrinya. Kemudian cerita ditanya oleh si pemilik warung ini, Pak Mantep ya ini ya, karena beliau seorang yang sosok yang populer gitu nji, kondang. Iya, terus Pak Mantep ditanya, Pak Mantep cerita dia menceritakan seorang wanita yang datang cantik sekali, yang menenteng batik begitu. Akhirnya yang punya warung ini menjelaskan, itu kan Dewi Lanjar begitu ya Mas ya. Iya, dan ini kesaksian Ki Mantep ini juga adiknya Ki Mantep, Ki Manto Sudarsono juga pernah ditangkap Dewi Lanjar, namun ya tidak jadi karena sampai di sana tidak ditemukan lokasinya. Dari sini ternyata Dewi Lanjar itu juga berjiwa seni begitu ya Mas ya.
1: Luar biasa. Banyak cerita juga yang serupa dengan itu sebenarnya. Yeah. Jadi memang disosokkan sebagai wanita yang sangat cantik seperti itu.
0: Begitu ya. Dan Dewi Lanjar ini selalu menenteng kain batik. Batiknya ini khas Pekalongan begitu Mas ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kemudian Mas, sampai sekarang untuk masyarakat Pekalongan sendiri bagaimana keyakinannya terhadap Dewi Lanjar, terutama para generasi muda, karena generasi muda ini kadang-kadang kan tidak percaya dengan hal seperti itu gitu ya Mas ya. Menurut Mas Fajar sendiri, generasi muda masih mempercayai ini Mas?
1: Kalau menurut saya, kebetulan saya juga pernah ada riset tentang mitos ini, tentang mitos Dewi Lanjar juga. Waktu itu juga saya mencari responden yang berbagai kalangan, dan ditemukan juga masyarakat muda atau generasi muda sekarang memang kurang percaya dengan adanya mitos ini. Dan bahkan ada yang asing dengan ceritanya seperti itu. Jadi menurut saya ini hal yang sangat disayangkan ya, karena ini merupakan salah satu bagian dari budaya kita, budaya folklore kita, yang mana sebenarnya di dalam folklore, budaya folklore ini atau cerita rakyat ini ada hal-hal positif yang dapat diambil seperti itu.
0: Betul. Bahkan untuk generasi muda Pekalongan sendiri ini juga sudah mulai luntur kepercayaan terhadap Dewi Lanjar ini Mas.
1: Iya, sudah mulai luntur sepertinya.
0: Kemudian ada kabar-kabar yang membawa berita kalau ingin kaya, ingin mencari kekayaan, ini suan saja ke Dewi Lanjar, nanti bisa kaya. Ini bagaimana Mas? Sebenarnya bagaimana nih?
1: Kalau menurut saya hal-hal semacam ini banyak dilakukan ya, mungkin tidak cuma di Pekalongan, tapi mungkin di semua tempat yang dianggap keramat seperti itu. Mungkin paku banyak orang yang melakukan ini. Jadi tidak hanya sebatas atau kepada Dewi Lanjar saja, tapi juga ke bangsa-bangsa jin lain yang mungkin dianggap memiliki kekuatan semacam ini. Tapi di Pekalongan sendiri menurut saya, mungkin kalau yang pesugihan kepada Dewi Lanjar ini mungkin bukan Dewi Lanjar kali ya, karena kalau saya lihat sosok beliau ini bukan yang seperti itu.
0: Sosok yang baik dan tidak suka menyesatkan begitu ya Mas ya. Dia pembela kebaikan juga begitu. Jadi kalaupun misalnya ada yang mencari pesugihan di pantai-pantai pesisir utara dengan alasan Dewi Lanjar nih, kita yakini bahwa itu bukan Dewi Lanjar yang memberikan jalan seperti itu ya Mas ya. Kemudian Mas, untuk wilayah Pekalongan sendiri ini kan tentunya masih banyak juga yang mempercayai seperti itu. Kalau biasanya kan setiap rentang waktu mungkin 1 tahun sekali, ini kan diadakan semacam larung sesaji sebagai ucapan syukur ke laut. Ini kalau di Pekalongan sendiri masih diadakan seperti itu?
1: Oh, kayak semacam sedekah laut seperti itu ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi budaya sedekah laut ini saya kira juga banyak dilakukan di daerah-daerah pesisir ya. Terutama pesisir pantai utara ini banyak dilakukan, seperti di Pekalongan, kemudian Jepara, Tegal, itu banyak melakukan tradisi ini ya. Tujuannya itu sebenarnya cuma satu, untuk seperti ungkapan atau ucapan rasa syukur karena telah mendapat banyak limpahan rezeki seperti itu. Tapi kalau di Pekalongan, tradisi semacam ini masih ada beberapa orang yang melaksanakan seperti itu.
0: Untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa diadakan semacam sedekah laut begitu ya. Kalau misalnya ada orang ini ya, kan banyak juga yang ingin mengetahui petilasan Dewi Lanjar, bahkan ingin berkomunikasi untuk mendapatkan kebaikan dari Dewi Lanjar. Untuk wilayah Pekalongan sendiri, tempatnya di mana ini, Mas? Untuk melakukan seperti
1: banyak
0: itu.
1: Banyak rumor yang beredar sih, keratonnya ya, atau ya, pusatnya ini berada di Pantai Selamaran.
0: Oh, Pantai Selamaran itu ya. Yang biasanya kalau sawalan yang buat itu ya, Mas ya, lupis itu ya, Mas ya, bagi-bagi lupis itu.
1: Iya, daerah sana juga.
0: Begitu. Baik. Ada pesan dari Mas Fajar untuk generasi sekarang, khususnya bagaimana cara mempertahankan budaya bangsa ini, khususnya terkait dengan Dewi Lanjar di Pantai Pekalongan ini, Mas.
1: Pesan bagaimana, Mas?
0: Ya.
1: Bagaimana tadi?
0: Ya. Barangkali ada pesan-pesan yang disampaikan Mas Fajar untuk generasi muda sekarang terkait dengan Dewi Lanjar ini, Mas.
1: Baik, mungkin pesan saya adalah jangan sampai melupakan budaya yang seperti ini, budaya cerita rakyat yang sebenarnya di dalamnya ini banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Seperti misalnya kalau ada, kan biasanya kalau di pantai-pantai itu kan ada larangan, oh jangan buang sampah sembarangan di sini, nanti Dewi Lanjar marah. Oh jangan berbuat mesum di sini, nanti bisa diculik sama Dewi Lanjar. Nah, itu sebenarnya bukan seperti itu pesannya, tapi pesan di balik itu adalah jangan pernah membuang sampah sembarangan, nanti pantainya kotor seperti itu. Nanti jangan pernah berbuat mesum, itu dosanya. Sebenarnya makna-makna atau nilai-nilai dari sebuah kebudayaan itu yang harus kita percayai, bukan karena ceritanya seperti ini kita langsung oh itu syirik atau lain sebagainya. Tapi kita harus melihat kebenaran di baliknya atau pesan di baliknya itu, seperti itu.
0: Iya, luar biasa sekali. Jadi untuk generasi muda khususnya, dan umumnya untuk masyarakat semuanya, kita ambil posisi sisi positifnya dari sebuah budaya untuk tetap melakukan kebaikan dan menjauhi hal-hal yang buruk, begitu berarti ya, Mas Fajar ya. Baik, Mas Fajar, terima kasih karena waktu juga membatasi kita. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu untuk Mas Fajar dan keluarga sama teman-teman. Iya, nanti kita bisa sambung lagi di lain kesempatan, Mas Fajar.
1: Baik.
0: Assalamualaikum, Mas Fajar.
1: Waalaikumsalam.
0: Sahabat budaya, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Muhammad Fajar, begitu ya, dalam Pesona Budaya Nusantara, dalam topik Dewi Lanjar, legenda Ratu Pantai Utara Jawa. Ya, kita ambil positifnya dalam segi budaya, bagaimanapun juga banyak sisi-sisi positif yang bisa diambil untuk melakukan kebaikan yang terkandung dalam sebuah budaya yang sudah ya ada sejak zaman dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bersua kembali dalam topik yang berbeda di lain kesempatan.
2: Yang kepengen tentrem atine, gampang. Kulaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

Baik sahabat budaya, kita lanjut menyimak mini drama legenda yang malam hari ini menyajikan cerita legenda Lutung.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nat.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nah, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai Kakak selesai sholat.

0: Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
2: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi kakaknya banyak alasan.
2: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti purba rarang dan purba sari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya purba sari dan purba rarang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya purba larang dan purba sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tahu deh.
2: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau purba larang dan purba sari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisah

0: Konon kisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
1: Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
0: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya, termasuk Purbararang dan Purbasari, untuk menghadap.
2: Hormat kami, Ayahanda.
1: Bangunlah, putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu putri Purbasari sebagai penggantiku.
3: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
1: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
4: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
5: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
1: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
6: Baik, Paduka Prabu.
7: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini.

0: Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo Bu, selanjutnya gimana?
1: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
2: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
3: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
2: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
3: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, wow, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
1: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
2: Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
0: Apa yang telah terjadi pada diriku?
2: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
4: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
0: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
4: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
5: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
2: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: SD Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut.
5: Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok Lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang.

0: Tapi biarlah, di hutan ini aku kan sendiri.
1: Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini, aku sendiri tidak punya teman. Tapi, apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
2: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
1: Iya, Utung.
3: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
2: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
1: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
2: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya nggak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini. Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku Purbasari.
0: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.

0: Kehadiran Ki Ageng Pangging tak hanya muncul dalam lintas sejarah yang terlupakan di Kerajaan Majapahit. Sosoknya beserta para pengawal setia kerajaan begitu tersohor. Tak banyak yang bisa mengenal secara khusus keberadaan Ki Ageng Pangging. Bersama para pengikutnya, mereka banyak memakai nama samaran yang bisa hadir di berbagai kawasan untuk bisa bergumul dengan banyak orang. Dalam penelusuran di Babat Tanah Jawi, nama aslinya adalah Raden Kepo Kenongo. Kakaknya bernama Raden Kepo Kanigoro dan adiknya Kepo Amiluhur. Pada suatu malam, Kepo Kenongo menerima kehadiran Sunan Kudus yang membawa amanat dari Sultan Trenggono, Raja Demak Bintoro.
1: Wahai Ki Ageng, saya diperintahnya oleh Sultan Demak Bintoro. Manakah yang kau pilih? Di luar atau di dalam? Di atas atau di bawah?
2: Tiga tahun lalu aku juga diberi pertanyaan serupa oleh Ki Wonosalam Pate Demak Bintoro. Jawabanku tetap sama dengan tiga tahun yang lalu.
1: Kebu Kenomo.
2: Atas, bawah, luar, dalam adalah milikku. Aku tak bisa memilihnya, Kanjeng Sunan.
1: Jawaban itu bagi Sunan Kudus sudah sangat jelas. Berarti Ki Ageng Pengging punya maksud ganda. Ingin menjadi rakyat atau bawahan Demak Bintoro, sekaligus ingin menjadi penguasa Demak Bintoro, tidak mau mengakui Raden Patah sebagai Raja Demak.
2: Kerajaan Demak menganggap ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar dipandang sesat, dan Kebo Kenongo menjadi salah satu orang yang diburu karena menjadi muridnya. Lalu dicurigai Raden Patah hendak memberontak karena tidak mau menghadap ke Demak. Menjelang pagi, Kanjeng Sunan.
1: Menghadaplah, Sultan.
2: Maafkan aku, Sunan.
1: Ada keris dan warangka. Manakala hanya terlihat warangka, di manakah kerisnya?
2: Masuk ke dalam warangka, manunggal menjadi satu.
1: Manakala hilang, musnah keduanya, berada di manakah?
2: Kanjeng Sunan.
1: Di manakah tempat kediaman hidup?
2: Di dalam Wekasaning Langit.
1: Saya pernah mendengar bahwa Ki Ageng bisa hidup di dalam mati dan mati di dalam hidup. Benarkah apa yang saya dengar itu? Saya ingin melihat buktinya.
2: Kanjeng Sunan, kau anggap apa aku ini? Maka aku akan menurut apa yang kau sangka. Kau anggap aku santri? Memang aku santri. Kau anggap aku ini raja? Memang aku keturunan raja. Kau anggap aku ini rakyat? Memang aku rakyat.
1: Saya ingin melihat buktinya.
2: Jadi itukah yang dikehendaki Sultan Demak?
1: Iya, benar.
2: Baiklah, tidak ada orang mati tanpa sebab. Maka Kanjeng Sunan harus membuat sebab kematianku. Tapi jangan melibatkan orang lain. Cukup aku saja yang mati. Tusuklah si kulanganku ini.
0: Sunan Kudus menyanggupi permintaan Ki Ageng Pangging. Siku Ki Ageng ditusuk dengan ujung keris. Seketika matilah dia. Sunan Kudus kemudian keluar dari rumah Ki Ageng Pangging dengan langkah tenang. Disambut oleh 7 pengikutnya di ujung desa, mereka berjalan menuju Demak Bintoro. Kelak di kemudian hari, seorang perjaka gaganan tampan akan mendatangi Sultan Trenggono di Demak Bintoro. Dialah Karebet Joko Tingkir, putra Ki Ageng Pangging yang pada waktunya nanti akan menggantikan kedudukan raja dan memindahkan kerajaan Demak ke Keraton Pajang.
3: Saya Sujiwo Tejo, mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
4: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Sugeng Dalu, sahabat budaya di Pro 4 RRI Semarang dalam program Khasiat. Pada malam ini kita bahas tentang bawang putih ya. Pasti udah gak asing dong kalau aku sebut bawang putih. Nah iya, bawang putih ini bukan sekadar bumbu dapur yang berfungsi untuk menguatkan rasa dan aroma satu hidangan. Tapi lebih dari itu, bawang putih ini juga bisa digunakan untuk pengobatan tradisional. Biasanya bawang putih ini berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan jantung maupun sistem darah di dalam tubuh kita. Nah, pasti sahabat budaya penasaran dong manfaat selain itu apa? Jangan kemana-mana, tetap di program Khasiat.

Kembang. Kembang atau bunga bermakna agar kita dan keluarga senantiasa mendapatkan keharuman dari para leluhur. Keharuman merupakan kiasan dari berkah syafaat yang berlimpah dari para leluhur dapat mengalir kepada anak turunnya. Masyarakat Jawa mempunyai adat dan tradisi yang kuat, misalnya saat punya gawe atau hajatan, rangkaian upacara adat yang dilaksanakan tak lupa menyertakan berbagai aneka ubo rampe seperti kembang setaman, nyambung tuwuh nyiram tuwuh, dan lain-lainnya. Bunga sebagai simbol komunikasi sosial yang efektif melalui ungkapan "See it with flower", maka nenek moyang kita jauh sebelumnya sudah memperkenalkan bunga dalam kebudayaannya berupa ubo rampe tata upacara adat yang disebut kembang setaman.

sahabat budaya, mengingat banyak manfaat yang bisa didapatkan dari bawang putih, kira-kira apa aja nih kandungan yang ada di dalam bawang putih secara lebih detail? Nah, tidak perlu khawatir, aku sebutin satu-satu ya. Jadi di dalam satu bawang putih ini biasanya terdiri dari 8 hingga 10 siung. Setiap siungnya memiliki berat sekitar 6 hingga 8 gram tergantung besarnya juga sih. Nah, kandungan yang terdapat dalam setiap 100 gram bawang putih ini terdiri dari antioksidan. Antioksidan ini seperti asam amino, flavonoid, dan oligosakarida. Kemudian, senyawa sulfur aktif seperti alinin, alil propil disulfida, dialil disulfida, dan dialil trisulfida. Lalu ada 200 mg protein, 100 mg serat, 1000 mg karbohidrat, 4 kalori, 0,9 mg vitamin C, 5,4 mg kalsium, 0,1 mg mangan, dan 0,4 mg selenium. Nah, kandungan yang tadi aku sebutkan itu yang umumnya membuat bawang putih ini bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, makanya kalau dalam penanganan awal orang zaman dulu menggunakan bawang putih misalnya untuk penurun panas atau buat suatu kebutuhan di dalam tubuh kita ya, yang pasti juga masih bingung atau masih kepo-kepo nih buat lanjutannya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Semarang, program khas siap.

Nusantara sangat kaya akan motif-motif dengan ciri khasnya masing-masing. Melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia adalah hal yang sangat penting, terutama batik motif kuno peninggalan leluhur kita. Di dalam motif-motif batik mengandung makna filosofi yang tinggi. Seperti motif batik Sido Mukti yang mengandung makna kehidupan yang bahagia dan berkecukupan. Motif batik Sido Mulyo mengandung makna filosofi kehidupan yang bahagia dan rezeki melimpah. Makna yang lebih dalam lagi dimaknai sebagai doa dengan harapan agar pemakainya mendapatkan berkah dari penciptanya.

masih standby di program khasiat acaranya Pro 4 RRI Semarang. Nah, beberapa khasiat dari bawang putih ini untuk kesehatan yaitu yang pertama untuk menyehatkan jantung. Dalam bawang putih terdapat senyawa sulfur aktif kialil trisulfida yang tadi udah kita bahas ya. Nah, senyawa ini dapat melindungi penderita diabetes dari ancaman kardiomiopati atau penyakit kronis otot jantung. Selain itu, bawang putih bisa diolah dengan cara dikeringkan kemudian diekstrak. Hasil olahan ini bisa kita gunakan untuk mengurangi risiko aterosklerosis atau penyempitan atau pengerasan pembuluh darah karena terdapat plak dalam pembuluh darah kita misal. Nah, jadi kalau misal ada risiko aterosklerosis dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan stroke, sahabat budaya. Nah, jadi manfaat bawang putih ini juga bisa untuk mencegah risiko aterosklerosis itu. Kemudian yang kedua, bawang putih ini bisa untuk menurunkan kolesterol. Ya, bawang putih itu ketika sahabat budaya memakannya dengan cara mengunyah mentah-mentah, itu bisa menghasilkan zat alisin. Nah, zat ini digunakan untuk menghambat enzim yang berperan dalam menghasilkan kolesterol. Ketika kita mengunyah bawang putih langsung, memang terasa getir. Aneh gitu ya, jarang kita manfaatkan atau kita makan langsung gitu bawang putih. Nah, tapi jika kita ingin mengambil manfaatnya, memang mau gak mau harus tahan ya, sahabat budaya. Lanjut, yang ketiga yaitu menurunkan tekanan darah. Selain menurunkan kolesterol, bawang putih juga memiliki manfaat untuk menurunkan tekanan darah ketika sahabat budaya memakannya dengan mengunyah mentah-mentah. Hampir sama ketika kita ingin menurunkan kolesterol ya. Tapi selain itu, tekanan darah bisa dikurangi dengan adanya zat polisulfida yang terkandung dalam bawang merah. Jadi bisa mengonsumsi bawang putih sekaligus bawang merah ya. Sehingga zat ini nanti bisa berguna untuk memperlebar pembuluh darah. Yang keempat, untuk mencegah flu dan batuk. Di musim penghujan nih, kita sering kedinginan, pas berangkat kerja panas nih, habis itu pulangnya kehujanan atau meriang atau pusing gitu ya, karena cuacanya masih ekstrim. Nah, seringkali kita mengalami flu dan batuk. Flu dan batuk ini memang sangat mudah menular sih. Bayangkan ketika waktu aktivitas ada teman yang flu dan batuk, yang awalnya kita merasa baik-baik aja, tidak bisa kita hindari ketika memang cuaca ekstrim, mau gak mau kita akan seperti giliran untuk merasakan flu dan batuk ini. Tapi tidak perlu khawatir, untuk menghindari flu dan batuk ini, kita bisa memakan bawang putih secara mentah-mentah. Karena kandungan alisinnya itu terbukti mampu membunuh kuman penyebab flu dan batuk. Selain itu, alisin ini juga bisa mencegah terjadinya radang tenggorokan. Lalu yang kelima, untuk mencegah rambut rontok. Hampir tidak ada manusia yang suka rambutnya rontok, termasuk aku sih. Paling gak suka kalau rambutnya rontok. Kalau disisir, berjatuhan di lantai, pasti gak nyaman banget tuh buat bersihinnya. Apalagi ketika aktivitas kita semakin padat, mau gak mau udahlah biarin aja gitu. Tapi jadinya berantakan gak sih di rumah. Nah, selain mengganggu dan membuat kotor, kita bisa-bisa malah jadi kebotakan gitu loh. Khawatirnya kan nanti malah jadi kayak botak, tapi botaknya botak karena rambutnya rontok itu, ada sesuatu sakit kali ya. Nah, jadi bawang putih mentah ini sebenarnya bisa untuk memperkuat dan mempercepat pertumbuhan rambut. Sehingga sahabat budaya juga bisa langsung mengoleskan bawang putih yang mentah itu di kepala. Kemudian yang keenam, bisa memperkuat tulang. Flavonoid yang terdapat pada bawang putih bisa memperkuat tulang kita.
Flavonoid ini mampu meningkatkan pembentukan tulang sementara dan mencegah pengeroposan tulang loh. Bawang yang lain pun juga bisa digunakan untuk memperkuat tulang, namun yang paling efektif adalah bawang putih. Wih, keren ya.

tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya yang berbentuk kerucut. Olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning, nasi putih, dan nasi uduk. Falsafah tumpeng berkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama Pulau Jawa yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi yang dicetak berbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat bersemayam dewa-dewi. Macam-macam tumpeng, yakni tumpeng robyong, tumpeng yang biasa disajikan saat upacara siraman, tumpeng putih. Warna putih pada nasi menggambarkan kesucian adat Jawa. Tumpeng nasi kuning. Warna kuning menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur.

ketujuh yaitu untuk mengatasi jerawat. Sahabat budaya biasanya lelah dengan banyaknya jerawat di wajah. Ya termasuk aku juga ini kali ini. Sudah mengurangi makan makanan yang berlemak, namun kita tetap ada jerawatnya, bahkan banyak gitu ya, full di muka gitu. Nah, kita bisa menggunakan bawang putih untuk mengatasi tumbuhnya jerawat berlebih di wajah, karena di dalam bawang putih ini ada kandungan polisulfida, selenium, dan zat lain yang ada di dalam bawang putih yang mampu menekan tumbuhnya jerawat di wajah. Bahkan bisa lebih efektif loh jika sahabat budaya mengonsumsinya dengan cara mengunyah mentah-mentah. Lalu yang ke-8, bawang putih ini bisa mencegah penyakit pikun. Menjadi tua memang hal yang tidak bisa dielakkan ya oleh kita semua. Setiap manusia inginnya selalu mengingat setiap kenangan-kenangan indah selama masa muda atau perjuangan di hari tua, apapun itu. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, setiap manusia ketika menjadi tua akan mengalami kepikunan. Namun tidak ada yang suka menjadi pikun saat tubuh sudah menua nih. Nah, selain tidak nyaman untuk diri sendiri, juga bisa mengganggu orang lain. Pikun ini umumnya disebabkan oleh kadar oksidan nitrat yang semakin menumpuk pada otak. Oksidan nitrat asalnya adalah zat yang dihasilkan oleh sel mikroglia yang digunakan untuk mencegah peradangan yang terjadi di otak. Namun, lama-kelamaan jika jumlahnya terlalu banyak juga tidak baik, sahabat budaya. Nah, dalam bawang putih ini terkandung karbohidrat turunan yang disebut dengan fruact. Fruact ini mampu memproduksi sel mikroglia tanpa memicu timbulnya oksidan nitrat. Manfaat yang ke-9 yaitu untuk mencegah kanker. Kandungan sulfur dalam bawang putih ini bisa mencegah terjadinya kanker pada tubuh. Sulfur aktif ini akan mencegah pembentukan sel kanker dan menghambat penyebarannya dalam tubuh. Sahabat budaya akan mendapatkan manfaat ini jika sahabat budaya mengonsumsi bawang putih mentah secara rutin. Jadi konsistensi ini menjadi penting, menjadi kunci untuk pencegahan kanker. Lalu yang ke-10, manfaat bawang putih ini yaitu pencegahan kerusakan hati. Ya, manfaat kandungan dialil sulfida pada bawang putih itu juga mampu melindungi hati dari stres oksidatif pada hati akibat konsumsi alkohol loh. Bagi peminum minuman keras nih, mohon maaf, yang biasanya minum nongkrong sama temen atau habis ada perayaan ulang tahun, tahun baru misal, atau yang nanti nih buat acara-acara di lingkupnya teman-teman Cina atau yang Tiongkok gitu ya. Nah, biasanya disarankan untuk mengonsumsi bawang putih mentah secara rutin untuk menghindari kerusakan hati akibat kebiasaan buruk tersebut. Ya, memang menyenangkan nih mengonsumsi alkohol, kumpul sama teman-teman, dan bawang putih bisa untuk sedikit meredam kerusakan hati itu. Tapi bukan berarti bisa tetap minum alkohol secara tiap hari dan juga makan bawang putih tiap hari ya enggak, tapi ya kondisional aja gitu minum alkoholnya. Dan harapannya bawang putih ini juga bisa tetap meminimalisir dari kerusakan hati dalam tubuh kita nantinya. Oke, lanjut yang ke-11, manfaatnya yaitu dapat memberikan detoksifikasi pada tubuh. Dari dahulu kala, bawang putih ini dipercaya sebagai antibiotik alami. Hal ini karena kandungan sulfur aktifnya yang mampu melakukan perlindungan pada tubuh dari berbagai racun yang masuk akibat konsumsi makanan atau tertular bakteri dari luar. Nah, yang terakhir yaitu dapat mencegah kelahiran prematur. Umumnya kelahiran prematur pada bayi ini terjadi karena ada infeksi dalam tubuh ibu hamil. Bawang putih ini ternyata memiliki manfaat mencegah infeksi yang terjadi dalam tubuh.
Namun, belum ada jurnal kesehatan yang membuktikan seberapa efektifnya bawang putih ini sih dalam mencegah kelahiran prematur. Namun, walaupun belum ada jurnal kesehatan yang secara spesifik, sahabat budaya juga boleh kok mengonsumsi bawang putih ini ketika sedang hamil, kayak gitu ya.

ലഡുക്കു ലഡുക്കു adalah sebuah kawah lumpur yang terletak di Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan. Tempat ini dapat ditempuh kurang lebih 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Asal-usul nama Bleduk Kuwu diambil dari kawah lumpur atau Bleduk dan Kuwu karena berlokasi di desa Kuwu. Objek yang menarik adalah letupan-letupan lumpur yang berlangsung terus-menerus secara berkala. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat setempat, fenomena terjadi karena adanya lubang yang menghubungkan dengan Laut Selatan. Konon lubang itu adalah jalan pulang Jaka Linglung dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medang.

juga ya. Terima kasih masih standby dengan program Khasiat, acaranya Proumat RRI Semarang. Kali ini kita lanjut nih pembahasan tentang cara mengonsumsi bawang putih untuk mendapatkan semua manfaatnya. Bawang putih memang memiliki banyak manfaat yang telah disebutkan aku tadi ya. Namun sahabat budaya juga perlu tahu bahwa untuk mendapatkan semua manfaat tersebut, kita harus mengonsumsinya secara mentah-mentah. Bawang putih yang sudah digoreng atau dipanaskan, khasiatnya akan berkurang. Nah, sahabat budaya bisa mengunyahnya langsung atau menumbuk atau mengolah dengan cara yang lebih kreatif lagi saat mengonsumsi bawang putih, sehingga rasa pahit getir yang ada pada bawang putih itu mungkin bikin males ya, tapi kalau kita sudah punya niatan dan sudah punya kepengenan untuk segera sembuh atau untuk pengobatan, bahkan sedini mungkin melakukan pencegahan gitu ya. Nah, sehingga sahabat budaya itu nantinya terbiasa dengan rasa pahit getirnya bawang putih untuk pengonsumsian kesekian kalinya lidah, sahabat itu juga akan terbiasa dan lebih mudah menerima. Dan insya Allah akan dapat juga itu manfaat dari semua yang terkandung dalam bawang putih. Terus kalau ditanya perannya bawang putih daripada obat, gimana ya? Ya sebenarnya aku bukan lulusan dokter terkait perbawang putihan ya. Tapi aku akan ikut menjelaskan sedikit nih untuk gambaran sahabat budaya. Jadi peran bawang putih ini memang bisa mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan imunitas tubuh. Seperti yang pernah kita lihat juga atau kita makan dalam keseharian itu pasti gak jauh-jauh tuh sama bawang putih ya. Namun untuk beberapa kasus obat lebih efektif karena sudah ada takaran dan anjuran dari dokter. Belum ada dosis khusus untuk konsumsi bawang putih yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Jadi oke nih, kita menggunakan bawang putih sebagai pengobatan atau pencegahan. Namun kalau ada suatu penyakit yang memang mengharuskan dicek atau dirawat oleh dokter, ya alangkah baiknya kita lebih fokus untuk mengonsumsi obat daripada bawang putih ya sahabat budaya. Nah maka dari itu, gunakan bawang putih ini sebagai pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat, bukan untuk berobat penyakit yang sudah menahun. Untuk kesembuhan yang cepat, perlu konsultasi ke dokter dan dosis obat yang tepat. Nah, itulah beberapa manfaat dan kandungan yang ada dalam bawang putih. Semoga dengan informasi ini, sahabat budaya tergerak untuk mengonsumsi bawang putih sehingga mendapatkan semua manfaatnya untuk kebaikan tubuh kita. Semoga khasiat bawang putih ini yang sudah kita bahas bermanfaat untuk gaya hidup sehat sahabat budaya. Khasiat dan manfaat tanaman maupun buah-buahan yang lain akan kami hadirkan minggu depan ya. Nantikan program Khasiat Pro 4 RRI Semarang edisi berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah katetepaken dening LKPP minangka salah setunggalipun pilot project penerapan pengadaan berkelanjutan. Pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, resmi buka ajang Cilacap Expo 2016. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah katetepaken dening Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP minangka salah setunggalipun pilot project penerapan pengadaan berkelanjutan dinten Kamis 16 Juli 2016. Sekretaris Daerah Sekda Jawa Tengah Sumarno paring apresiasi kangge penunjukan menika amargi kabiji ngiataken peran UMKM lokal lan jurung penggunaan produk ramah lingkungan. Konsep pengadaan hijau menika mboten namung orientasi dateng regi kemawon nanging ugi ngiataken peran UMKM lokal lan jurung pengginaan produk ramah lingkungan. Direktur LKPP Dwi Rahayu Setyowati paring katerangan bilih Jawa Tengah kapilih minangka daerah sesarengan kalian Jawa Barat lan tiga kementerian amargi nggadahi nilai pengadaan besar sarta komitmen kuat saengga dipunajab saged dados percontohan nasional salebetipun ngimplementasikaken sistem pengadaan ingkang akuntabel lan berkelanjutan. Pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, resmi buka ajang Cilacap Expo 2016 ing alun-alun Kabupaten Cilacap. Kanthi ngusung tema transformasi potensi lokal untuk daya saing ekonomi nasional, pameran tahun menika lumampah sekawan dinten enggo 19 Juli 2016. Ketua Penyelenggara Agus Firmanuddin nglaporaken bilih agenda ingkang dipun danai anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD menika dipun dereki dening 130 stan saking organisasi perangkat daerah OPD, BUMN, UMKM inggo area kuliner. Kejawi mromosekaken produk unggulan lan nyaketaken pelayanan publik dateng masyarakat, Cilacap Expo 2016 ugi dipun meriahaken maneka perlombaan seni budaya lan fashion show ingkang menarik lan saged dipun ajab dados njurung pertumbuhan ekonomi daerah. Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia POPTI Kabupaten Batang gelar sosialisasi edukasi talasemia dumateng peserta didik baru ing rerangkeng kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ing Aula SMA Negeri 2 Batang lan langkah strategis menika dipuntujokaken dumateng pelajar SMA kangge nekan kasus singgal lan mujudaken program Batang Zero Talasemia. Ahli medis POPTI Batang, Dr. Tanevi Susanti, ngendikaken bilih materi interaktif lumantar permainan supados siswa saged memahami pentingipun deteksi dini. Lumantar edukasi menika, para remaja dipunajab sadar bab pentingipun nglampahi pemeriksaan kesehatan pranikah sesarengan kalian calon pasangan kangge mutus rantai kelahiran penyintas talasemia ing masa depan.
Pawarta sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta candhakipun. Pemerintah Kabupaten Kendal resmi ngluncuraken gerakan aksi bergizi serentak GAPS ing SMP Islam Terpadu Robani Kendal. Program ingkang dipun dereki dening karyatus 78 SMP lan SMA sekabupaten Kendal ingkang dipun leksanakaken sacara daring menika nggadahi ancas kangge nyegah anemia lan stunting kangge remaja amrih nyetak generasi ingkang berkualitas. Wonten ing rerangkaian kegiatan kasebat, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Dinkesda Kendal Ferinadu Radbone ugi nengenaken pentingipun sarapan, olahraga lan pemberian tablet tambah darah gratis kangge remaja putri saben minggu lumantar puskesmas. Langkah strategis menika dipun ajab saged nyiapaken kesehatan reproduksi jangka panjang kangge nekan resiko komplikasi kehamilan lan bayi lahir stunting ing masa depan kalangkung ing wilayah Kabupaten Kendal. Para miyarsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten gelar lomba kreasi olahan pangan lokal berbasis B2SA. Singkatan saking beragam bergizi seimbang dan aman lan lomba masak ikan ing gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten dinten Kamis 16 Juli 2016. Kadereki dening perwakilan TPPKK saking sedaya kecamatan ing Kabupaten Klaten, acara menika minangka rerangkaian hari jadi ingkang kaping 222 Klaten ugi nyugataken sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan, gemar ikan. Stan UMKM sarta gerakan pangan murah. Kompetisi menika kedah dipengginakaken bahan pangan lokal non beras lan non terigu sarta iwak utawi ikan air tawar kangge ningkataken nilai ekonomi produk. Dipunajab kegiatan menika saged ningkataken kreativitas peserta lan ngiataken pentingipun pemenuhan nutrisi seimbang saking potensi lokal kangge nyetak generasi aman lan unggul. Para miyarsa mekaten pawartos abasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa Sutresna Perumpat RRI Semarang. Dalu menika Setu Surya kaping 18 Juli 2021 kepareng malih badhe kaaturaken pasugatan pakeliran ringkas utawi pakeliran ringgit wadu cal ringkas. Dene dalu menika badhe ngaturaken lampahan sang pengayom ingkang badhe kasugataken dening dalang Ki Supadi Somo Wijaya saking Semarang. Semoga kapiyarsa sesarengan.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata Rama.
0: Welatala.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
2: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Mugi rahayu sagung dumadi. Mugi rahayu sagung dumadi. Mugi rahayu sagung dumadi. Swara Brata Pitana nenggih nagari pundi to kang kae kwadi dasa purwa. Adili urip dasa sepuluh purwa wiyetan. Sanadyan kathah titahing jawata ingkang kaungkularing ekoso sinangga ing pertika pitik samudra kathah ingkang sami anggono raras. Nanging tan kadhing nagari Ngastina ya ing nagari Gajah Kaya. Mila sinebut nagari Ngastina Yekti kedhatone Prabu Asti tinebut Gajah Kaya. Yekti asane sang Gajah Kaya duwe nguni. Mila kinarya bubukong kaya nagari satus anantuk kalih sewu tan jangkep sedoso. Dasar nagari panjang punjung pasir ukir loh jinawi gemah ripah karto toto raharjo. Panjang topane punjung luhur kai bawane parsir samudra ukir gunung. Pranyoto nagara ngas

Loh tulung ka saroti nanduru jenai murakang saroti nuku gemah kang lumaku dagang layar enten dalutan ono pedot labetan ono sang sayaning dalan aripah dan memonco kang sami kewedro salbeti nagari ngakino katinga jejel yira bentuk kita pung taritis papan wiar katinga rupah saking gemah rahargaing nagari Tarto poro kawan pasusan podo tentermatini ingon-ingon kebusapi iwan pitik datan ono kang sami tinancangan yen rahino aglar ing pangolan wanci bengi podo bali marang kandangi diwi-diwi labet kali sing dur silo juti rajo dengit kis tegesi tepih parang muko dini poro mantri bupati podo kuntap kautamane wicaksono limpat ing kawruh tancah ambut diwah kaluhuran ing Sri Noronoto Wilawinas tanah karinya senotot janaraning negoro kangkit di obore padang jagati dusuri jeru tante piatuh puntarane wanang denudapno jujurwe Sri Noronoto sasurute Swargi Prabu Pandu Iwonoto ingkang anggrenggane praja lah menika aglar adipati adipati Desta Rastra ya Desta Nagara aja tupeh uciwa boten saged ningali gumlaring kahanan nang kasinungan kasekten angregem aji lebur saketi yo gelap sayuto miwah karosaning badan mungkuli karosaning gajah pitu wakon ini kesemono dari sang adipati lenggah sini woko keambingan dininging karo diri gendari miwah soanipun pandito yang sokolimot yang Duryodasi Kumbayana miwaswanipun mantri pangarsa patih pasisaning praja nagari ngastina Raden Harya Sumanyo pat Raden Harya Sengkuni ing wingking amblabar pisuaning para abdi mantri bupati nganti kaya kembang taman mawarna-warna busanane sinigit nalika semana dereng sawet alis dangu kadung pasuwanipun satriya panggombaan Raden Yomo Widuro pegat-pegat pengandikane dene arsa paring dawuh marang ing Nyai Yomo Widuro miwah pranayaka praja mangono wijining pangandika yen to kawiji ing lisan

0: yang suksma adi luwih mugo ngayomono sagung dumadi karawaning sun yai Kendari.
1: Kakang Adipati,
0: we ladalah urmangsa jenak jenjem lan katem saya ayem duning pasewangan iki kaya bidu lan saban-saban sumrebak gondo arum semune kaya ana wibawa kang prabawani sapa kang wis padha lenggah dari
1: inggih Kanjeng Adipati mboten sanes inggih Yai Paduka saking panggumbaan Yai Wedura Dalah pandhita ing Sukolimo Yai Tembang Turna miwah putra Cengandika Joko Pitun mamah Yai Sumate
0: Dalah jagat Diwabatoro Yai Tembang Turna padha becik saptamu
1: kondok lekuduk rajo pisuan kula namung pangapekti kula kunjuk sandhape kepodo
0: yoyo tak pompo gawe gedening atiku oh kadang Bu Yai
1: ya yo yo mau Widura
0: Kakang Adipati wonten timbalan ingkang adawuh
1: padha becik pekamu Yai ana ing stinggil negara Ngastina
0: inggih Kakang Adipati rajo pisowan kula namung pangapekti kula mugi kunjuk wonten sandha pepadanipun Kakang Adipati
1: yo Yai Yai yo mung Widura tak tampa tangan loro kapeting panaja muhana bawa leksana amung pangestunipun Kakang tumrap marang Yai yo mung Widura
0: inggih Kakang Adipati kula tadong atau kali kula pundi wonten mustaka mungkin dados saja jimat
1: kepenak to anggonmu lungguh
0: ya Yai inggih sampun mboten kirang sekeca Kakang Adipati
1: Yai Patih Arya Sengkuni kawon nuwun wonten timbalan ingkang adawuh Kakang Adipati
0: kepriye anggonmu kula wentah para putra-putramu para ponak-ponakmu Kurawa apa wis mbok go pentah kanthi becik mbok kurang tata kaprajan kang tumuju marang kabecikan inggih Kakang Adipati sakalangkung awrat jejiban kula anggen kula anggula wentah dumateng penak-penakan kula para Kurawa inggih kados pundi malih jer menika penakan kula piyambak sasaget-saget kula kula wentah mugi ing minjangipun saketa janma limpat saketa piguna tumrap nusa bangsa lan negari dalah jagat diwubato ya kaya mangkono kuwi sing tak lalu
1: Yai Tembang Turna kula wonten timbalan yang adawuh jeneng Adipati kepriye anggonmu mulang uruk marang anak-anakku para Kurawa inggih angsal pangestu patuka jeneng Adipati putra-putra Cengandika saha Kurawa sami manut-manut anggen kula mucal bab kawruh kawruh punapa kewawon sampun kula paringaken sedaya dumateng putra-putra Cengandika nang inggih kados pundi malih jer putra-putra paduka menika nggadahi watak mawarni-warni Kanjeng Adipati sing tok karep kepiye inggih nadyan sampun tumplek-plek sedaya kawruh lan ngilmu sampun kula pasrahaken nanging jer wonten pawiyatan utawi wonten bandadaran niko. Sampun kula lagi ngelus dodo Kanjeng Adipati.
0: Ya wis, ora dadi ngopo sing kaku kudu mbok trateni.
1: Inggih, ngestaken dawuh.
0: Mangko to Yayi, Yayi Mudira, para maju lungguhmu Yayi bakal ana rembukan wigati. Panjenengan ingkang puspita rumiyin. Pasiring

0: bakat yo Bathara.
1: Ya kaya ngono mau sing tak jaluk panemumu Yayi saka nata ing atiku. Pancen yen pendo mati ora mung 5 lan 6 keporo kudu ngalah 10. Yen ngono miturut pamangwasku pancen anak-anakku para Pandhawa mbok menawa durung tekaning pati. Duh Kakang Adipati. Kelurahan dawuh paduka Kakang Adipati nanging sedaya kula wau kita mboten saged anglanguni kodrat. Yen Yayi ayo padha nyuwun marang ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat muga-muga Pandhawa kalising sambi kala sengkuni kula Kakang Adipati wonten timbalan yang dawuh yen miturut palapuramu ponak-ponakan Pandhawa wis padha mati piye nalare menawi kula nggih genah sampun cetha. Sampun cetha wela-wela kula ningali piyambak wonten kuwondo cacah 6 ingkang setunggal pawestri. Amnika sinten malih menawi mboten penak-penakan kula Pandhawa dalah Kakang Mbok Kunti Talibrata. Yo. Yen penemu mung penemu sing cetek. Nanging ngene, miturut pamawasku lan batinku. Yen ponak-ponakanku mesti isih urip. Mula sira dawuh dikangelan. Dina iki kowe nganti ya para anak-anakmu Kurawa Budhala marang saki utange negara Ngastina nang endi wae golek ana ponak-ponakmu Pandhawa. Ini nggih Kakang Adipati ngestakaken dawuh. Yayi wono yomo Midura kula wonten dawuh Kakang Adipati. Yayi, ayo. Padha semenit dhisik kala sanggar pamelangan nyuwun wonten kula ngarsane dawuh Kakang Karo Jagat muga-muga upama ponak-ponakku para Pandhawa isih waluyane Nirmala Jati isih pinayungan dening Gusti muga-muga tansah wilujeng sepi ing sambi kala. Lha ingkang wau purna sabaning sinarata ya kundur angetaton tindakan sinarata pindho kablabaking toya bena

0: Ngaturaken Hermina kota man. Nah, kuwi dudu sanggemamu. Kuwi iki nggone Dursasana. Sami mawon, man. Wong degling. Man. Nyadung tawuh, man. Kados pundi tawuh timbalaipun Koprap Kanjeng Rama. Enggal rumuntat ing Paman Haryo, paman. Inggih, paman. Kula radi kepingking putra pengandika pun Joko Pitana kados pundi dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama Adipati. Inggih paman, kula putra panduka ing Tirta Tinaleng ngadong dawuh kados pundi dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama. Lha bat yuk nopo bat dawuh timbalaripun jeng nopo. Kulo ngadikan kulo gak kecil kulo dilihakin kado man wis podo ngarten ono yo anak-anak ukabeh inggih kado sepundi man iki mau ing pasewakan ono tamu tamune ora yoyong mong pamanmu si Yomo Widuro. Angge pun limrah paman. Paman Rama Widuro katimbalan marak wonten ngarsanipun Rama Prabu wonten kersa menapa man? Ora liya Kakang Adipati semune rada maido marang aku. Kersanipun palaporanku bab patine ponak-ponakanmu para pendhutku baroning madaning bali golo-golo mau Kakang Adipati ora percaya yang sing mati wujude 5 tambah jinem mau ponak-ponakanmu pendhu mewah Kakang Mbok Dewi Kunti. Lah kersanipun niku miturut pamawasipun Rama kados mengkaten. Lah nek sampean pripun man? Nek saka panemuku yo Pandhawa kuwi mati. Lah kersanipun Rama Prabu kados pundi? Kakang Adipati sarujuk marang Raden Yoma Widoro yen to para Pandhawa miwah Kakang Mbok Kunti durung temekaning pati. Loh. Lajeng pripun, Mas? Penemune Raden Yoma Widoro yen to Pandhawa ki mati ora mung 6 kepara malah 10. Lho. 10 tos pundi niku? 10 kuwi ketambahan ora tau pisah sarema antarane Kakang Semar Gareng Petruk lan Bagong. Wah, niku kuwi nalar niku. Leres niku nek. Lho, piye to kowe? Lah ngene ku bener, wong Bemar Gareng Petruk niku mboten mene pisah kali para adi-adi kula Pandhawa. Yes, ngene wae. Upama tenano ngene. Kakang Adipati dawuh marang aku kon goleki ponak-ponak amu Pandhawa sak ketemune. Oleh padosi teng pundi niku? Ya wis, ayo digoleki saking wetengene negara Ngastina memang tengah-tengah ngalas. Nanging yen prayogaku malah yang ketemu ojo diaturi balik malah negara Ngastina. Lah kersanipun yang ketemu malah kepala diloro pake para Pandhawa ditumpes. Sampean iki mesti ngono. Lah kepiye meneh? Aku kuwi mung bakal ngepenakke marang kowe kuwi kabeh. Yang nganti Pandhawa isih urip mongko sing dihak wewenang negara Ngastina kuwi ponak-ponakmu Pandhawa. Banjur kowe besok kuwi bakal duwe kamukten apa? Wah, nggih ngatur nggih. Nggih pun kula nggih manut. Ya wis ngene wae. Anak-anak kabeh duri Joko Pitana Dursasana Kartamarma, kula paman, kula paman. Ayo digoleki ana endi dununging Pandhawa yen ketemu ora perlu diajak balik on negara Ngastina. Kira ora pake dipateni sak anak turune.
1: Nggih, ngestokaken dawuh paman, inggih paman, ngestokaken dawuh.

Lain kono to wau, wis ulus Raharjo lampahing para prajurit Ngastina Bungi Wadya tinong saking Mandra Pindha Balapa Wali Kenya. Balapa Pundung Wali Kenya laron Pindha laron metu saka berbulan anggili tanpa kendhat kumpul ulah sajuru-juru. Ingkang busana abang ngumpul padha abang tinon saking Mandra Pindha Giri Pawoko Giri Gunung Pawogeni Pindha Arga Kawlagar. Ingkang busana kuning pul padha kuning tinon saking Mandra Pindha Podang Biniroan. Sireget nalika semono para prajurit Adina sami pasanggrah amargi kasaputing dalu. Nalika kang lajeng maris ora kaya kang ana dangkane rakleksa yen tinondo kaya ambuga bocaning penganten.

sinten ingkang renggani wayogung negara ing Eka Cakra Narendra apai sarakekso saira guru sembodo ronggah-ronggah lir prabota siwi netra mancorong kaya srengenge kembar tutuk mengo kaya lawanging guwa krana mungal kaya candi ing palwa waja ngrangah kaya rajek trisula jata modot kaya pedang linigan alis ketel ambidu mati idep nrodok kaya uluning landak rawis brengos tepung gelang rikma gimbal denudal modal madul nganti kaya gunung kemul mendung uluning asto kaya singgang suku bergagah yayah bongko tingetal yang ngandiko suro koyo bledosing gunung yang watuk koyo geluduk yang wahing koyo gelap ngampar yang guyu koyo gerojokan sewu labu mampah kaliyah kaliyah koyo gajah suku mancat bantolo dadi horek koyo lindu prakempo yang ngandi kau dini muntrat muntrat kaya utan riwis waktu nalika semono risang yaksendro Prabu Boko lenggah ngedangkang angisis yung silo tumpang kadep walongkonoto patih soro yudo aduh dene rakate sedak sansaya karaketaken nalika semono sang patih Sarayuda wis mangarsa daya-daya atur wayuhan dumateng ingkang raja sampun nganti kiwijraba saking tlatah ewengkon Eka Cakra marak mangarsa teng arsane roseng Yaksendra mangkono wijining asa kero kero kaya bledhek mangsa kesanga

0: nuwun inggih maju ya maju pon mriki mawon kowe sing jeneng Kaki Wijropo inggih siniwon kula pun Kaki Wijropo kowe manggon ana ngendi kula wonten ing Dukuh Kerkago inggih ing dusun Karangasem kowe klebu wengko negara Eka Cakra inggih kleresan kowe tau pajek wujuding jalma manungsa apa durung inggih pangestu paduka dereng
1: lho durung yen ngono minangka kewajibaning para kawula kowe isih manggon ana wengko negara Eka Cakra taitung pitung dino itung yang kalunggan iki siro kudu pasok manungso sidik sidik iluru yang nganti luwes soko pitung dino siro rabi sonyawarang manungso sidik sidik iluru kowe sing tak ngwijul minongko memangsanku
0: nuningge nadjan awrat rao sing tanggalih pas manah kulo kulo inggih badhe nyagahi saderengipun pitung dinten kulo mangke sampun badhe suwan marak wonten ngarsa paduka mbeta manungsa sithik-sithik pun kalih minangka dharan paduka
1: yo yen ngono aja kesuwen enggal metu njaba yen nganti seminggu ora tutung pasok manungsa kowe sing bakal dadi mlangsan kok

Patih Sorayudo kalau nonton wonton timbalan yang gak tahu sabung kari kaki wijropo siroloi tangono sake wotengene negara eko cokro gole omanung so seisi nom nom ojo kesuen patih aku kelak luwi tinggal-inggal kerap nopor wadyo bolo tumuju imbang gitu limbang wetan imbang kulun keporo inggal-inggal sewano mulung arsaku aku gelak luwi kepingin mangan daging menungso ingih ngistu akan tahu namung pangestu patuh kayang suun-suun keparo bidal yo tak pakai.

kowe lan dalah. Durung suwe anggonku budal saka negara ing Cakra tatak kepranggul barisan gedhe. Tumbake rangap nganti kaya jati ngarang. Payunge mekar kaya jamur barat. Kowe menungso saka ngendi mulung aku? Iblis lanat langap langap waton bisa ngucap sadurunge kowe ngerti marang aku ayo luwe dhisik ngaku sapa jeneng lan sapa ngendi pinangkamu. Wah umuh kesosor parap yo yen ketakon karo aku mburi saka negara Kaca Kepatih ingkang sinuwun Prabu Baka aranku Patih Sarayuda. Sopo kowe? Satriya ing Treta tinarang Raden Kartamarma. Raden Kartamarma. Yuh, pancen bener. Kartamarma. Kepiye? Kowe sak wadya balamu. Yen kena tak ndakke seran ngaris, aku njaluk. Bala balamu cacahe loro wae sing nom-nom. Karepmu piye? Aku njaluk menungso cacah loro sing nom-nom sing balunge simpuk-mpuk bakal kanggo minangka dahalane sinuwun Prabu Baka. Iblis lanat manungso murang toto manungso demen dahar daging manungso dan manungso sekat. Wah ngapa-napa nih parat yen mengkono manuto kowe tak klikung minangka dahalaning Prabu Baka. Iso wen likung aku yen wis gemlundung. Wah, tebak katamu cat lu diramu.

0: jelang po jelangnya belah selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

sirepe sangyang ansekoh gemanto sing dalu jerung ratri datan minus ambung sangyang condro kang arso mijil saking pertolo arso madang jagat dupi tata sing kamantan diwasani kang mongso kolo sirikik ini hanco kang lagyo broto bondo yudo ora kang ono ora kaya kang ono madyaning wana masa ingkang nembe lala broto satrio panengah pandori sang pamadi kadereaken porpat pono kawan catur tancah anglit-lit por mateng sang pamadi yang cinondro tancah talung tangan tindak

0: manena banget tulik. Ndoro, monggo kula aturi paring dawuh, Ndoro. Iki pipun lah kok mboten kersa paring pangandika, gek luput kula niku napa, Ndoro? Wis mo. Iki mboyo nek urung karepe diwilejar ya ora bakal ndang paring dawuh.
1: Coba pisan meneh tole.
0: Mbok menawa ngobendaramu enggal gelem lejar. Nyuwun berkah monggo Kusulandari nawa mbok parni. Pisan malih mawon sing radi gumek, radi kepenak. Mugi-mugi saged kangge pamlipur para pandemen. Ingkang dalem nika rawuh wonten ing paguyuban Sukararas nika. Monggo Mbak Parni.

saya manengah pindak nori sang Bagus Permadi ana sak ponomoso kegitingan soto pasing wau dadi geger Purwono warak sing wandeka kena sadak untung sami sarsaran kabalasat tenadang lamer sang Bagus cilik kekang lumaksana ingkang ana madyaning wana-wana buta sajodho mambet daeng lisah daeng kating

0: Wong wadon teko kowe ambe bundet ngrangkul marang aku para matur wong ayu.
1: Wong lanang
0: piye ya?
1: Pirang-pirang dino kowe ra banget ora nyatekke marang aku.
0: Sing tok karepke kepiye wong manis?
1: Ngerteni ana wong lanang sejatine aku iki lagi ngidam.
0: Lho. Kowe lagi ngidam. Kowe tak aja mbundhet lungguh sing kepenak tanganku iki kosor anu.
1: Iya wong lanang, yen aku matur marang kowe apa kira-kira sliramu bisa minangkani?
0: Yen pancen panjalukmu mau nalar ora kelebi tanggepi wae, aku kudu minangkani panyuwunmu wong wadon.
1: Gandeng iki kaora karepku dhewe, aku lagi ngidam-idam kaworan.
0: Kowe ngidam apa?

0: Kowe jenenge ora lumrah ngono. Bedane apa sing tak krungu? Siniwun Prabu Baka kuwi ya karmangan daginge menungsa.
1: Kowe aja melu-melu kae ratu. Ratu kuwi panguasane ngluwi-ngluwi. Yen kowe kuwi mung titah lumrah. Menungso lumrah orang duwe kecipan kewajiban jabat opo-opo nyidamo powai sing mbok jaluk bangsane wong-wongan utawa kewan sing enak-enak mengko tak turuti wong wadon
0: ora wong lanang yen pancen wong lanang ora gelem turuti aku bakal golek dewi ngulik menungso minongko nguturuti cabang bayi ki wong lanang
1: lah kok boyo mangkono kebri ya yo yen panjen mangkono iki kaya sumilir ono gandaning jama menungso kang lagi liwat tengah ngalas kini mbok menawa yen manungso iki minongko jodone dadi pangmangsamu tau padine wong wadon ngono.

Airuminto. Apa Pak Nek? Lah kok jebul nyelandri temen. Teko wayah-wayah mene katone ana tamu, mbok coba didangu Nyai. Inggih Kyai. Nyai. Parengo kula nderek anira krami, sampean menika saking pundi lan sinten sinambating wangi Nyai? Nyai. Nderek anepang kenyang suci amastani kula pun Nyai prica. Dene kok yang tiyang kabur kanginan lajeng sampean menika sinten Nyai? Inggih Nyai, kula menika Nyai Ruminto lah mingkem niko simnah kulo Ki Widropo miwah ingkang setunggal niko anak kulo Bambang Rawan nadyan campun ageng nangi tasing gendot mawut mating janga sepuh lajeng wonten kersa menopo teko sonten-sonten sampeyan dateng gubuk kulo mriki. Inggih Nyai Ruminto, keparengo kula namung badhe nderek sipeng syukur kalih dalu menawi boten inggih tunggal dalu kemawon kula pengin sipeng wonten griya sampeyan ngriki Nyai. Piye Nyai, ayo sampeyan ora apa-apa kemesake temen. Nggih mboten napa-napa nek sampean kersa niki omah semanten gedine niki nggih mung wong telu tok niki. Mangke sampean kuat kuwi turu teng pendopo nika enten lincak enten dipan. Monggo raketan nggih mbok menangi kathah tinggine wong pun arang-arang disapa tiyang pun sepi mriki niki. Inggih Kyai menawi kepareng nampo ternamung kulo piyambak kulo kalian kang salanak kulo pisan derek si pengwonten mriki nggih pun boten menapa-napa mangke nek kersa dahar namung pohong godhok napa wi godhok nggih kulo sumangkaaken boten napa-napa mangke kadhengipun dangen kalih Nyai Ruminto menika menawi ngaten.

bapakne kok rada tratapan atiku to Nyai. Enten apa kok tratapan? Piantun iki katon wis rada layu swa setengah tuwa nanging rumangsa karo rumangsaku aku kaya tau ngerti ning tak eling-eling kok nyamut-nyamut ora kelingan. Inggih semanten ugi kula Kyai ketingalih kok sampun nate sumunep piantun menika ning kapan? Ya wis ora perlu dikatake sing bagung ini Nyai. Gunku tinimbalan dening Prabu Boko aku seminggu meneh pitung dina meneh kudu pasok wujuding manungsa loro. Ngora aku srumangsa putek atiku Nyai. Aku njaluk pamit marang sliramu ya Nyai. Gek menungsa ngendi sing gelem tak pasokake minangsa dedaharing Prabu Boko nadyan dilirone bondo donya sing akeh. Mula saka pepuntoning atiku aku ora iso budidaya meneh. Aku njaluk pamit ya Nyai, aku tak soroh nyawa anakmu Penono si Bambang Rawan. Aduh Nyai, kang katos pundi? Lajeng menawi panjenengan sedo kula kalian Bambang Rawan piyambakan. Lajeng mangke katos pundi anggen kula minangka pangasuwing keluarga? Wis rasah perlu dipikir. Mbok kula kemawon Kyai, kula mawon mangke sampeyan mang rabi melih. Ora babekor rabi meneh. Wong ini wis terno ki aja terus rabi meneh gampang aja. Ning yana sing bojone sedo lagi telung dina wis golek-golek meneh yana. Ning tumraping aku Nyai, kaya sliramu kuwi wis dadi keganti lali atiku. Jeroanku mbok bedhel, atiku mbok bedhel iki isine mung kowe. Napa sastu menika tenan? Pak pilih mbok aku wae tak nang Prabu Boko ben dimakem Prabu Boko, Pak. Mengko kowe rak bisa duwe anak meneh, oh anak tunggir. Ojo ya nggir. Lajeng pripun Kyai kula kemawon? Ora, wis ngene wae. Becike gandeng wong telu-telune iki kepenak ya bareng, rekoso ya bareng. Ayo. Sesuk tetelu pisan suwan marang Prabu Boko. Mati ya wong telu, urip ya wong telu.

waton nalika semana kekes penggalih Kiwijrapa. Pepuntoning penggalih lumampah lon-lonan tiang tetigo bakal tumuju wonten ngarsaning Prabu Baka. Nalika semana saderengipun suwan wonten ngarsanipun Prabu Baka, jumujuk wonten teteng patenggane Nyai Prica arsa minta pamit. Matur nalika semana wis gagah pinjang Pekunti tali blotro geo anggukah engeng putro poro Pandowo Punto Dewo Perkut Punto Dewo Bratasena Permadi Pinten dalah tan

0: Anak kungkir Puntotiwo kulo kanjeng ibu wonten timbalan ing ngadawu protosin nongger.
1: Aha, ono dawuh mopo ibu pundi?
0: Permati
1: kulo kanjeng ibu
0: kembang kulo kanjeng ibu rumangsa marem tuning atiku kulo Puntotiwo protosin nolan permati wis bisa entuk penginepan rakit tangamung sewengi kengo kanggo tombo saya ya kulo.
1: Inggih kanjeng ibu ngaturaken kenging panuwun dumateng Kaki Wijropo minangka sesepuh dusun mriki ibu.
0: Nanging mangerti ya kulo nek mau bengi pun ibu krungu rasane Ki Wijropo yen ing pitung dino itu kalungguhan iki Ki Wijropo bakal kudu pasok manungso marang Prabu Boko minangka dedaharane. Mula anak-anak kungkir Puntotiwo Protosena permati sira wani ora tak du karo Prabu Boko.
1: Ibu kula wantun ibu kula inggih wantun ibu. Aku ya wani yen ngono ibu aku njaluk pangestumu kaya ngapa wujude Prabu Boko tak loje waduki minangka tondo tarimaku panarimaku marang Gati Wijropo.
0: Ya nanging pangkene kulo ayo padha nemoni Gati Wijropo.
1: Yo yen ngono enggal-enggal wae ayo padha nemoni Kaki Wijropo dimen lega penggalih.

0: Aduh, Kanjeng Dewi, kula mboten kewan malih mahe paduka menika Gusti kula. Dewi Kunti tali broto karawanipun swargi Pandhu Dewanata inggih menapa mboten. Wis-wis Kaki Wicopo yen mangkono aja samar penggalihmu. Inggih Sang Dewi, kula nyamung badhe nyuwun pamit. Kula aturi kraos wonten ing padukuhan kula ing griya kula mriki, kula kepareng badhe sowan Prabu Baka minangka dharenipun. Wis-wis Wicropo, aja samaratimu. Bab Prabu Baka mangko cukup ana aku. Lirune kowe bakal tak lirune anak-anak kula limo kabeh. Duh, Raden Ayu, Raden Ayu. Sampun mekaten, saken kula kemawon kecipahan kula Raden Ayu. Wis-wis Nyiwi Jopo, Kaki Wijopo, ayo kepriye sarat-saranane dimene gak ketemu marang Prabu Baka. Bratasena,
1: Kunti buku nopo
0: kowe wani ora tak du karo Prabu Baka?
1: Yo aku wani.
0: Nanging ngaten nggih Raden,
1: bi
0: panjenengan mangke kedah kula bumboni.
1: Apa bumbune?
0: Kula cawisi sekul kalih tenggok lajeng maeso sak rakit minangka anggen pedati narik pedati. Panjenengan mengki kutupaken pedati.
1: Yo yen ngono aku njaluk mangan di sising wareg.
0: Sampun kuatos Raden, mangke kula dangaken sekul beras kula tasih kathah.
1: Yen ngono ayo enggal aku larapno marang ngarsane Prabu Baka mengawi aku dheraken dheres.

Pinter tenan kowe. Pitropo. Iki bocah ya. Inggih, sinuwun menika larenipun. Wah, lha kok gedhe dhuwur sepene. Umurmu pira, Gus? Umur kula 18 taun. 18 taun. Wah, lha enak-enake. Sopo jenengmu, Gus? Aku Raden Bratasena. Kowe Bratasena, wah jenenge apik temen, eh? Kowe gelem dadi mangsanku? Yo, moragi aku enggal badoken. Lho. Adat sabene iki yen bocah tak mangsa iki smreteli dewi-dewi sempur meringet lah kowe iki kok. Telap-telep karo mangan sego. Lah bondo kalani temen bocah iki. Bratasena. Kepriye Prabu Boko? Ojo bondo kalani, kowe bakal dadi mangsanku. Yo, aku gelem dadi mangsanmu yen nganti ngan ora bisa ngentekke sak awak kabeh. Mesti dingo-dingo pilio. Lho, apa kowe wani nantang karo aku? Yo, sadurunge aku tekan pati, kira-kira mengko sing mati aku apa kowe? Lho. Piye po? Kok wani? Nangke mangga. Lah. Yen ngono aja mbondo kali kok klak-klak limpah walat luceh waduh.

pakatulangan Kosmono risang Prabu Boko was karingkus dirisang Broto Seno was datani sopo pahan pola warunguten risang Broto Seno denyo ponco bakalan Prabu Boko nalikus mono kembungin penggalih risang Broto Seno yang isis uku Ponconoko kalau jaken jangjani pun Prabu Boko temah dodo pecah weteng bedah terbabah pecah kasulayah

0: anak-anakku ngir pun totiwo protosino permatian pinten satsen
1: kulo kanjeng ibu apa dawuhmu ibu
0: kaya wis rumong semarem ilanging Sukerto ilanging molo oneng negore kocotrom ayo ngir podo tansah nyuwun marang Gusti kang akaro cakat muka-muka wong sabawono podo rahayu wilujeng sepieng sambi kolo tansah joyo syukur aras ing salami laminyo

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilo cengenjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Senang sekali kesempatan pagi hari Sandi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di akhir pekan hari Minggu 19 Juli 2026. Bagaimana kabar panjenengan sahabat budaya? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Selamat beraktivitas untuk yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini, karena dalam perjalanan saya ke studio cukup ramai nggih jalanan di seputar kawasan Simpang 5 Kota Semarang, sudah mulai berolahraga atau juga mungkin bepergian. Selamat datang juga untuk wisatawan dari luar kota yang berlibur menghabiskan waktu akhir pekan di Kota Semarang. Semoga liburan panjenengan di kali ini berkesan bersama keluarga panjenengan tercinta. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Katolik yang akan disampaikan oleh Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang dengan tema pagi hari ini, Gusti Allah Iku Katresnan. Dan inilah Semarang Enjang edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Suwarso, sugeng pepanggihan malih kalian Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang, ingkang badhe ngaturaken

mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika berkah dalem. Salam saking Komsos Keuskupan Agung Semarang sing adoh dadi caket sing caket samsaya rumaket.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Barokatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Lah ngene kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kaliban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Semangat kebersamaan mewarnai jumpa pers hari jadi ke-1276 Kota Salatiga yang digelar di Gedung Papa Kompleks Pemerintah Kota Salatiga pada Kamis 16 Juli 2026. Rangkaian perayaan tahun ini dipastikan semarak karena beriringan dengan peringatan Hari Koperasi ke-79 dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada layanan internet gratis hingga kirab budaya. Acara jumpa pers dipimpin langsung oleh Wali Kota Semarang Dr. Robi Hermawan SPOG didampingi Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin. Selain menyambut insan pers sebagai mitra strategis publikasi, agenda ini juga menjadi persiapan menyambut tamu penting dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi Komisariat Wilayah 3.

0: Kita kabar berikutnya sahabat budaya, SD dan SMP Tunas Hidup Harapan Kita THHK Kota Tegal mengenalkan sejumlah program unggulan kepada peserta didik baru melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Program tersebut meliputi pembelajaran bahasa Mandarin, coding, serta olahraga wushu pada Jumat 17 Juli 2026. Kepala SD THHK Kota Tegal, Angsa Ratna Dewi, mengatakan salah satu program unggulan yang diperkenalkan kepada peserta didik adalah pembelajaran bahasa Mandarin. Program tersebut diberikan sejak kelas 1 hingga kelas 6 SD dan diperkuat melalui sertifikasi internasional. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Inggris dan Prancis baru saja berakhir ya, dan dimenangkan oleh Inggris. 10 gol terjadi dengan skor akhir 6-4 untuk kemenangan tim The Three Lions. Wah, cukup menarik ya sahabat budaya untuk pertandingan babak atau perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026. Selamat buat tim pendukung tim Inggris yang berhasil membawa juara ketiga dalam gelaran Piala Dunia tahun 2026. Dan nanti malam juga akan ada pertandingan final yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol nih, monggo disiapkan. Dan untuk lebih seru sahabat budaya, monggo nggih hadir di nonton bareng Pesta Bola Dunia 2026, nanti akan diadakan di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Kota Semarang. Sekali lagi, nonton bareng dan juga dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol, dilaksanakan di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Kota Semarang. Rangkaian acara juga mulai pagi hari ini sahabat budaya, mulai pukul 6 hingga nanti Senin 20 Juli 2026. Di pagi hari ini ada senam bersama, ada pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, juga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, serta banyak door prize. Monggo diajak keluarga, sahabat, teman, tetangga semuanya untuk ikut menyaksikan bersama laga puncak final Pesta Bola Dunia.

bergabung berbagi semangat line telepon, line WhatsApp 024-831-66661, juga di 0811-2777-914, dan juga live chat di aplikasi Era Digital. Monggo yang pagi hari ini ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu, dan juga kami tunggu informasi dari panjenengan.

0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Dewi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
0: Iya, aku masih apa sih jenengnya?
1: Masih apa?
0: Tapi
1: masih serak-serak. Serak-serak basah.
0: Itu tapi nganu, anak saya itu baru panas.
1: Waduh, nggih, ampun ditinggal anaknya.
0: Iya, panas kok tadi malam kok bawa ke rumah sakit.
1: Waduh, gitu. Di Kancani Rien.
0: Ya bisa ke situ ya mas ya, maaf ya mas.
1: Waduh, ada ditunggu loh.
0: Aku minta lagu.
1: Lagunya apa?
0: Judulnya Kura-kura dalam
1: Perahu.
0: Dalam perahu ada nggak?
1: Kura-kura gih.
0: Kura-kura dalam perahu.
1: Waduh, kok belum ada nih, nanti dicarikan
0: itu
1: dulu.
0: Itu baru, ya. Oh nggak ada. Kalau nggak ada ya diganti ini. Oh, enggak. Ini juga baru, tapi baru mas.
1: Ya dicarikan nggak dulu, nanti kalau baru.
0: Peleleh bahagia, tapi nggak ada ya.
1: Wah, belum. Nanti dicarikan
0: itu baru.
1: Kura-kura
0: ini.
1: Perahu sama meleleh bahagia.
0: Iya, meleleh bahagia. Terus yang satu tadi nganu. Apa sama dulu? Kura-kura dalam perahu.
1: Pura-pura tidak tahu.
0: Dalam perahu. Kura-kura dalam perahu. Kalau ada, kalau nggak ada semuanya, yo tak ganti sing gampang. Rindunya hatiku.
1: Ada nanti. Tenang, tenang. Ada
0: ya,
1: semuanya.
0: Nanti ya, coba dicariin ya, sayang.
1: Waduh. Yes, salamnya Bu Dewi.
0: Aku sebenarnya pengen ke situ, pengen nganu lihat Mas Andi lo teruslah.
1: Wah, jangan dilihat nanti.
0: Gantengnya kayak apa?
1: Kaget, aduh.
0: Ganteng cakep gitu lo, waktu pengen ketemu wajahnya.
1: Aduh, nanti nggak mau pulang kalau ketemu.
0: Ya salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sambil jogging. Sambil senam.
1: Senam
0: aerobik, senam apalah semuanya. Dan buat Mas Andi jaga kesehatan, jaga istri kebahagiaan ya Mas, diberi panjang umur. Sarapan dulu nanti enggak sakit. Terima kasih Mas Andi.
1: Sama-sama
0: Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bu Dewi di BSB ya, mengucapkan salam untuk seluruh pendengar Geliat Pagi dan juga mengucapkan selamat sarapan. Nanti yang mau sarapan boleh ya, di Jalan Ahmad Yani ini banyak UMKM yang menyemarakan final Pesta Bola 2026. Dari BSB ke Pudak Payung Semarang, Pak Bagio, monggo selamat pagi.
2: Mas Andi kali.
1: Nggih, kali Mas Andi, Pak Bagio.
2: Nggih, sing enjing Mas Andi.
1: Sugeng enjing.
2: Badhe kenten salam saged mrene.
1: Monggo, katur salam. Nggih,
2: salam kagem sedaya warga RW 6 kang njang menika badhe nglaksanaken karnaval Mas Andi.
1: Loh, karnaval napa niki, Pak?
2: Nggih niki napa? Mingeti merdi desa niki lho, Pak.
1: Oh, Mas Andi. Nggih.
2: Ijing menikah kan karnaval.
1: Nggih.
2: Bijang Sabtu tanggal 25 wayangan Mas Andi.
1: Waduh, mantep nih. Nggih.
2: Mungkin Matono tidak pergi.
1: Oh nggih, pun jadwal cuti mriko.
2: Nggih. Dalangipun kan Pak Jati.
1: Wah, nggih. Siap. Wah niki rame sangat teng wingipun iki, Pak.
2: Nggih, insyaallah Mas Andi.
1: Nggih.
2: Niki war warga studio semangat.
1: Waduh, semangatnya sampai ke studio nih Pak Bagio. Mugi-mugi lancar acaranya pun, rame, sukses.
2: Amin.
1: Berkah semuanya.
2: Badannya pun lagu Mas Adi.
1: Lagu ini pun apa?
2: Nggih. Menawi wonten sepiring berdua Mas.
1: Waduh, lok. Kerja bakti kok sepiring berdua nggih mboten cekap.
2: Kersane guyub rukun kagem rargan nggih Mas. Kan biasane sareng-sareng dan ngaten kan ketinggalipun guyub rukun.
1: Lah nggih, seniku sing sae. Nggih. Mboten-enten regine niku nek guyub kali tetangga niki.
2: Nggih, sampun matur nuwun Mas Adi.
1: Di tengah tugas. Siap, matur nuwun Pak Bagio di Pudak Payung nggih.

Selamat beraktivitas gengsi untuk warga RT 4 RW 6 Bumi Rejo Pudak Payung yang sedang mempersiapkan acara untuk kirab budaya merti desa di desanya. Nanti juga akan ada pertunjukan wayang tanggal 25 Juli 2026 atau di hari Sabtu. Semoga lancar gih Pak Bagio dan juga warga Pudak Payung. Biar makin semangat kerja baktinya, Pak Bagio langsung dihadirkan sepiring berdua.

0: Loh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu nggak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kang.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung Ayu Limbo, Cik.
0: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petro, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting, selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Truk, mau kemana, Cik? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti, ada makanannya, toh.
1: Ayah, dasar Petro.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

di RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Monggo yang berada di sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani bisa merapat ge di halaman RRI Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Ada rangkaian nonton bareng Pesta Bola Dunia 2026 pagi hari ini akan diawali dengan senam bersama. Oke, banyak door prize yang tersedia untuk acara di pagi hari ini hingga esok hari. Monggo datang dan gratis diajak ge. Saudara sahabat semuanya boleh diajak ke halaman RRI di Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Monggo yang mau bergabung lewat telepon dan WhatsApp 0248316661 juga di 0811277714 dari Kota Semarang, Salatiga, Ungaran, Ambarawa, Bawen, Jepara, Kudus, Demak, Temanggung, Wonosobo, monggo dimanapun guys berada, guys saya tunggu di Geliat Pagi. Adakah Alex Klara yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp? Selamat pagi, Geliat Pagi minta lagu Biar Kau Gendut, Kan Ku Cinta, Mas Andi, semoga sehat selalu. Terima kasih Kak Alex Klara sudah dihadirkan lagunya di tadi. Dari Tuntang Pak Sastro Jenggirat ini juga monitor tadi mencoba bergabung, namun mungkin nyangkut di angkasa. Monggo kalau mau mengudara ditunggu kembali Pak Sastro Jenggirat. Dari Temanggung, Pak Zamroni atau Kang Zamroni di Muntung, Candiroto Temanggung, minta lagu Mengapa Manusia Tiada Sama oleh Ratu Andini, penyanyi cilik. Terima kasih. Nanti coba dicek kembali nggih Kang Zamroni. Terima kasih sudah bergabung di Geliat Pagi ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Pak Suwarno di Ringin Teluh juga bergabung. Biasanya pagi hari ini berolahraga nggih. Pak Suwarno, monggo ke RRI Jalan Ahmad Yani biar olahraganya makin ramai nggih karena ada acara senam bersama di

Ya, lakukan apapun aktivitas yang panjenengan suka, panjenengan gemari di pagi hari karena bisa menambah semangat dan juga membawa mood lebih baik untuk beraktivitas sepanjang hari. Ya, biar makin semangat kita senam poco-poco bersama terlebih dahulu.

Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Di sahabat muda, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026, baru saja dikirimkan oleh perakirawan Winda dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah 0,5 hingga 2,5 meter, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah 1,25 hingga 2,5 meter. Cuaca di hari ini diprediksi cukup bagus, guys, sahabat budaya. Monggo yang mau beraktivitas, berwisata bersama keluarga yang memanfaatkan waktu libur di hari ini. Untuk yang masih belum ada agenda, sekali lagi mohon atau monggo silahkan hadir di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, karena banyak rangkaian acara untuk menyemarakan puncak final Pesta Bola Dunia 2026 mulai pagi hari ini hingga besok pagi, ya. Pagi hari ada senam, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan juga banyak produk yang menarik. Nah, ini yang juga ada door prize, ya, ada hadiah nanti untuk penonton yang beruntung. Kami tunggu, sahabat budaya.

Semoga apapun aktivitas Panjenengan di hari ini diberikan kelancaran dan yang paling utama keselamatan. Terima kasih untuk kebersamaan di Geliat Pagi edisi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan nanti akan masih temani di Ragam Semarang. Jadi terus bersama Perempat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Institut Batang menggelar Festival Teater Bocah 2026 untuk pertama kalinya. Hal itu sebagai upaya dalam melatih karakter kejujuran dan kepercayaan diri untuk berekspresi di depan khalayak. Metode tersebut salah satu cara untuk menanamkan karakter optimis dalam diri anak sejak dini, diantaranya dengan menerapkan metode seni peran atau teater. Festival tersebut diikuti 12 kelompok teater dari jenjang SD yang mewakili 12 korwil sekabupaten Batang.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya fashion show bertema kebaya dan batik menjadi salah satu daya tarik dalam festival Banyumas Kota Lama. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan keindahan busana tradisional saja, tetapi juga menjadi upaya untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Amanda, salah satu seorang fashion show asal Purwokerto, yang mengatakan festival Banyumas ini menjadi wadah yang mampu mendorong generasi muda untuk terus melestarikan budaya Indonesia, salah satunya melalui penggunaan kebaya dan batik. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda